0: Domestik Mandang ke Penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah Penusah Bapadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke Penusah Bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bungai Pinang hari Ricky Anderson hau kena merindang peninggal ke okay, mendiang kawa pengerak pagi di YFM ke pagi tu mai jam kita 8.11 minit pagi selamat pagi Nen
1: ya selamat pagi megak ngagai Nuan Sam ya ke pagi tu kami ya. Dua Sam dekat Gulai Ngobala Peninggal kelimpah harinya uka tu ajak lagi tua dekat Gulai Ngobala tua di Betuang
0: ya urung pukul 8.30 pagi tu lagi neh Nen
1: makin diberita si tak dia
0: ya ngagai mini studio RTM ke bisa dibuka bawah kompleks sukan Betuang nyerumba program Sarawak Ku Sayang nanti hari YFM bisa tiga ikut kaban
1: tiga
0: dua ya. Ke kawak dien ianya pengelola kita impu Mr. Edmund bisa meka kaban pengelola program Daniel Steven ngau meka Amin Meliza ke nyadi tim medsos atau kemegai nama tu medsos kita hari mini studio RTM di Kuching kelimpah lagi hari pengeluar program kita ke Bukai meh hari RTM jadi kita ke datai ke bertemu ngau Mr. Edmund kini Daniel
1: ngelawak mini studio
0: Amin tau ke pengeluar program ke Bukai tau datai ngakai mini studio RTM bak kompleks sukan Betuang lalu pihak Megah nitiah ke Semaya pukul 8.30 pagi tau lagi kita dekat ninga kerandau Mr. Edmund bergulai ngau resident bagi menua Betuang Nen yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas ke dekat berkongsi berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang di bagi menua Betuang ke berengkai hari Sarito nyentuk ke 27. Hari Minggu tila 27 tu ila. Datai berapa lama you ah meh nenen.
1: Ya kelebih lagi kita di Betuang ya. Tang utai ke patut dijaga ritau laban. Sebulan lagi bisa kumai kita badu agek kenya.
0: Agek kan you bisa baru.
1: Ya laban aku bisa minga sedap program. Bisa bikin sir kemarin dan aku bisa mingan wan bisa nyebut ke sekedar ali senam aerobik ke bisa pengawal
0: aktiviti luar. Ya tadi bisa ke bikin sir tang program bukai lagi di terus ke baka selama okey lalu bisa mega konsert budaya ngau malam budaya Nen kalau boleh lansak Nen ne
1: iya. Jadi bala peninggal ngambil ke kita nemu kelebih lagi kita ke dekat ngau pengawak tu atau ke ngau nguluk malam budaya Sarawak ke dekat di Atul Saritau ya 25 hari bulan 9 2006 jam pukul 8 malam mana nak ingat andul ya anang kini-kini ngagai kompleks Lumba Betuang kita bisa mayu penyanyi ke dekat merinang bala ke bisa datai jadi pelabak aku dah tentu sekedar hari kita dekat Merak Mawat sehingga bisa pihak mega Alex Wan Stanley bisa mega Lucy M kita bisa me
0: tahu
1: Sanisha ya
0: tahu
1: adanya sila tiga nah lalu pihak megak mix project band ngau DJ Ajri megak bisa ngau merenang bala peningak kelipa hari DJ Rinas hanya sekedar hari bala ke bisa merenang kita ke bisa datai malamnya lalu pihak megak bala peningak ukai seminak berperenang aja malamnya megak bisa Sarawak Harmoni warisan etnik gendang bermukun nyak mantai ke main asal
0: main asal menya malam lagi malam tu lagi malam pergila Nen
1: pergila
0: bisi lagi siti nya ke dekat diatur konsert rakyat nyak malam pergila siapa ke dekat merindang kita pergila Nen
1: okey jadi bala peninga kita bisa Bob Yusuf pergi lah. Pihak Megak Baby Shimak, Piariken Anderson, nyai kita ke minat Ricky Anderson, Chiang Eng, kita BK Yadi, Pia Dayang Kufazila, Ben Dijaksa, Fik Afil Effendi, Ngau Mega Iwan Dasri, nyai sekedar hari pergilah Eka Bisik Ngau Merindang, bala peninggal pergi lah.
0: Panggal pemerindang banyak.
1: Ya, pukul 8 malam ke pergi lah. Komplek rumah betuang pergi lah. Ada saya bapak malam ayu lah
0: ya. Ya, pengawal pemerindang lah muak ke malam. Lagi kami 2NN berkongsi ke sekedar hari aktiviti atau ke program-program bukai ke visi diatur. Lalu nanti sudah... sidak ya ke udah bersedia dia lagi tua oleh ngangau ke sidak yang tang dia tahu Mr. Edmund bisi message lagi bisi penanggul ada ngawak nen tua bukan lain ngebala peninggal
1: ya merindang dulu
0: merindang ngebala peninggal kita nanti tadi kita ninga Ricky Anderson
1: ke bisi merindang ke belakang udah penam
0: tu malam tu lagi mawat ke merindang kita apa panggau besar bawa pemerindang
1: malam budaya.
0: Okay.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Okey, di rantai pengingat manis hari Ramles Walter yang dileka dengan lagu tu di kakak penyanyi Tok Empu deh, Nen. Sikori lagu finalis dengan bekat lagu ke dekat berpikir dekat malam anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 kena 3 bulan 10 2026 tila berpalan Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betuang. Datai bala mayu lah. Medak bala finalis nyukung bala finalis ke di Kerindu ke kita Mega Ainen.
1: Ya.
0: Okey, lalu pihak Mega malamnya kita dekat di perindang penyanyi legend, penyanyi lama kita. Kita bisi Stephen Kanang, bisi Roslin Jati Biang, Mega Hendro Kalo. Okey, jadi tua tu agi nganti isyarat. Nah, sida ari mini studio RTM di Betuang. Sebarang maya udah tu lagi nganti sida ya udah bersedia. Laban pagi tu kita bisi dekat ninga ke Randau ya. Inya bergulai ngau resident bagi benua Betuang. Yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Sebarang maya tua ngagai mini studio kompleks sukan Betuang RTM. Udah tu lagi nih Nen, nanti sidak ya ke bersedia.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengeram itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, Bisi Peluang Boleh Grand Prize Lucky Draw Sebuah Kereta. Nanti dekat Boleh Prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Okey, program Sarawakku sayang ke bagi menua betul ke berengkah hari Sarito neh nen.
2: Sudah tentu rami. Nanti di pada program ke di Prambu komiti pengatur
1: neh. Betul. Okey, tua nguji aja dulu ngangau ke pengua program tua Pak Mini Studio RTM ba Kompleks Sukan betul ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Sam.
1: Selamat pagi Neil.
3: Sedengar Sam.
1: Bisa terang nyawa nuan.
3: Terang
1: ne. Nyawa kami dua Den terang dengar nuan.
3: Terang
1: ne.
3: Siapa
1: ngan nuan dia pagi tenel?
3: Mayu bala buka itu
1: Sam.
3: Bala kita RTM dari RTM Seri Aman dengan RTM Kuching.
1: Ti udah bersedia pelaba aku terus ngagai kita dia ba mini studio dia di Kompleks Sukan betul Neil.
3: Okay, terima kasih Sam ngau Gaby ke pagi itu. Okay, jadi ke pagi itu ke dekat beranau ngaku ianya orang kuat ke ngatur pengerami SKS Betung ianya yang berbahagia Dato' Richard Michael Bonawas ianya residen bahagian Betung ia ke dekat beranau ngaku berkawan ngau pengawak sida ya ke ngatur SKS Betung tau ke Sarawakku sayang Betung. Jadi ke sekali itu ke dia tu di Betung rami kita di Betung tahun tu ne tuan. Selamat pagi tuan.
4: Selamat pagi.
3: Anda ingat dia pun semua pagi. Okey. Kita ke nyadi orang kuat ke ngatur SKS Betong tu ne. Nama perkara ke dikerja kita resident Betong tu kena nentu ke program tu tadi lancar diatur kita ke sekali tu.
4: Okey. Terubah tu pemberi selamat pagi ngagai Daniel. Semua malah peninggal ke bisik dengan radio kita ke begitu.
3: Ya. Yeah.
4: Jadi Betong tu siti hari tempat ke di indoor kita ngadu ke SKS sepengudah di Serikai Rina.
3: Yeah.
4: Jadi pejabat residen tu siti pejabat residen kenang siti koordinat koordinat program-program ke bakat tu bakal Sarawak ku sayang tu jadi kita ke peranan utama pejabat residen Bakom Melayu memastikan semua agensi-agensi kerajaan ngumpul sidaya ngempuang sidaya numbuh ke siti satu jawatan kuasa. Jadi jawatan kuasanya berperingkat bahagian ke di ketua ke kumpul. Jadi kelimpah harinya agensi ataupun NGO pun bisik ke di kangau ngau semua ketua-ketua masyarakat yang terlibat pun bisik di kangau. Kawan kesama-sama memberi apa namanya sumbangan idea atau ke hari segi bentuk apa kan nanti ya di diperlukan digunakan oleh pejabat residen. Awakkan program tu berjalan dengan lancar.
3: Lancar diaturnya. Ya. Okey, jadi berkenika Datuk pada pengawal yang dia ke diri mengatur program tu tadi serta berkenika saya nuan sambut Mensia Mayuh di Betung dia tu bukan dengan SKS kita ya. Itu.
4: Sebenarnya tu laban program tu sikit nang start hari Libang. Jadi nurun ke bawah ngagai semua division.
3: Ya.
4: Jadi hari pada aku hari segi promosi promosi program tu kan di selalu sebut buat media sosial buat Facebook jadi nyonyadi ke apa nama narin hati semua setiap bahagian kakak ngadu program bahkan tadi di Betung mula sebab bisik program bisik date nya bisik ditetapkan udahnya bisik berubah memin jadi aku muda hari segi sambutan dari segi apa namanya respon bala media sosial ngarap ke di Betung tu di adu ngau ngau ngau tempat ngau temannya ngau mana jadi sambutan masyarakat pada aku sigi sigi sigi mana
3: banyak dah sabar bala
4: banyak dah sabar
3: okey penekua ke dasar kita tu non kenyali ketuai nama betul ingatur pengawal tu tadi penanggul ke diasai ke kita serta berkenai ke kita mutar ke penanggul ke di tapik kita dalam pengawal ngatur program besar itu
4: okay. Penanggul bukan ada itu penanggul amat hari bakal segi hari sokong bantu hari semua jabatan-jabatan kerajaan kalau NGO NGOs ada itu penanggul ada itu apa penanggul ia ke batang nanggul kita di kita di Betung tu nya dua orang diau dua orang diau laban tiap-tiap kali event atau event di digagak orang apa private ke ataupun event digagak perintah nang penanggul ya nang yang nada dua orang diau kita bisi hotel kita bisi bakal in tempatnya tanda cukup
3: tanda cukup
4: nya setiap

0: Serikai sejam lebih lah. Jadi semua orang-orang ofis perintah ke ngadu ke program itu tidak ada choice bukai. Bisik kan dia tang berpilih-pilih lah. Berpilih-pilih orang kerja jauh di Betuang.
1: Yeah.
0: Jadi tidak ke bukai. Kak pernah dia di Serikai, dia di Seraman.
1: Kita bisi bakal option B lah. Dia di Seraman, dia tempat Seraman kira ke saigi mayu agi model dia.
0: Bisi dia hotel dia.
1: Okey, berkini ke kita itu tadi aban SKS tu peluang mega orang dagang miat yang tadi ngerembai ke dagang sida ya ne. Berkini ke merangsai orang dagang miat yang tadi ngambil ke sama ngau berjual, sama ngau ngemansang ke dagang sida ya ba program SKS tu.
0: Siti hari pengawal ke digagak main SKS tu nya bisi Betong Kitchen. Betong Kitchen nya andor kita ataupun orang kerja berdagang ambil menjual barang si daya.
1: Yang
0: dia bagi ngagai kita ke depak tadi di ruap ngau barang klien lah kita orang jual kita barang apa mana produk-produk si daya. Tang cuma seminar tempatnya terlalu limited lah, terlalu limited. Mina berapa iti? Selingan aku 30 iti gerai lah. Dor orang yang berjual semua tanya. Tang peminta orang yang kau jual nasi gemayu.
1: Nasi
0: gemayu. Pasal jatuh pasal kami itu milih. Milih. Jadi awak akan beri peluang sama rata dengan semua. Jadi nang sigi sambutannya sigi mayor mat, sigi mayor mat.
1: Sigi mayor orang kak berjual.
0: Tanya
1: tuan. Okey, mungkin ni ke pengarap arti nampu tuan bangka program tu ngagai manusia mayor di Betung serta orang ke semak itu di tembak serah tua atau ke Seri Amat kini.
0: Siti hari objektif ngadu ke SKS tu. Ianya kita bisi nyedia ke counter perkhidmatan. Counter perkhidmatan nur semua agensi-agensi kerajaan ke bisi memberi perkhidmatan sidak yang memberi servis ngagai masyarakat ke bisi data yang ngagai SKS tu lah. Jadi tidak salah ingat aku bisi 100 lebih perkhidmatan. Disediakan maya tu lah, maya SKS tu lah. Jadi niat Siti impak lah, impak ke pemadu yang ke mana. Muka si bala kita dari ulu ke susah ataupun nadain tu sempat ngadu ke nombor tingkat dadu tidak ngadu pasal pengawal perintah tidak boleh ngadu berdia tu. Jadi kekeduanya maya tu lah kita ataupun perintah nerang ke dasar-dasar kerjaan. Ya, dasar-dasar kerjaan dengan masyarakat. Okey. Di Betul atau ke dini-dini alai ke bisi datai. Awak ke sidak terang lagi. Nama dasar-dasar kerjaan ke diberi ngagai rakyat, ngagai semua masyarakat kita di Sarawak itu. Jadi ya ketiganya interaksi lah. Interaksi masyarakat. Leban kita leban program tu tidak semua di daerah Betong saja datai. Bisi dari daerah pusat, bisi dari daerah satu, bisi dari daerah kampung. Ngambil dari bagian-bagian bokai ke seluruh Nusa Tenggara. Jadi mayannya lah perpaduan interaksi masyarakat. Nak kembali ke Jalin.
1: Oleh bertemu
0: beranak.
1: Lama ada bertemu ke orang satu dia. Lama ada bertemu ke kawan dia.
0: Jadi ya keempatnya orang kerjual lah. Bala peniaga kita orang kerjual jual cara min. Sida oleh ngelaku ke barang dagang sida ya. Jadi ya tu Siti ini cara kita oleh ngerbai ke pengawal tu sebagai masyarakat kita di Manua tu.
1: Okay. Oh, terima kasih tuan. Kau harap ke program kita itu lancar diatur serta moga tua tu tadi benar live ber Facebook WiFi Iban. Ya ke benar mendak live ngawal ke ninga radio mai tu ngambil ke tua tu tadi sama nesau ne tuan. Ngambil ke sama datai bebala mayo ngagai SKS Betong ba kompleks sukan Betong. Nyentuk ngagai hari Minggu tu bisi grand prize Prodo Beza. Lucky draw. Tak nemu siapa dampun. Okey, terima kasih sekali lagi tuan dah udah limpang ngagai mini studio RTM. Ngenatai ke sekedar pengawal

0: ke pengawal ke diatur kita tu tadi namanya tadi pengawal kita ke India ke diri ngatu SKS betul tu. Terima kasih sekali lagi tuan.
1: Terima kasih yang sama ke RTM Daniel kalau aku dah beri peluang aku menerangkan mimit pasal pengawal SKS kita ini betul tu. Terima kasih selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Sama-sama. Ya, kita nak tu aja buat SKS betul ke pagi tu. Dekat bergulai dengan kita baru ianya Gaby dengan Sam. Boleh baru dengan Gaby dengan Sam buat pengarah pagi.
2: Okey, terima kasih Nian. Selamat jalankan pengawal.
1: Terima kasih.
2: Okey, hanya tadi rantau kapan pula program tua Daniel Steven hari mini studio RTM di Betuang program Sarawakku sayang Nen bergulai dengan resident bagi menua Betuang yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas. Jadi program Sarawakku sayang bagi menua Betuang tu berengkah diatur Sarito yang tu ke hari minggu tu elak. Jadi kita sama ngarap ke program ke dekat diatur Mucur Nadai Penanggul Lupiak Mekak harap ke Mensia Mayu
3: Batai Pepala Mayu
2: betul boleh boleh ke servis ke disedia ke re agensi ke datai ngulo program tu ke bisiknya dia ke booth counter macam-macam counter servis office perintah ngau agensi ke bukai neh nen
3: kelebih lagi kita ke jauh yang kanya dekat ngelawak betul berjimat rantai jalai pihak mereka sama-sama jaga pengerai laban menua kita agi betul ngak ngak sebun
2: agi bersebun jam kelito sama-sama jaga pengerai. Okey, jadi nak tu mereka aku ngau nen boleh pukul lain kita ke pagi tu peninga 9 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya pukul lain bawa program Indo Y9-12
3: pukul lain ngak isi tahu mumpuk delok kami dua
2: bye-bye selamat pagi selamat berjalan ke pengawal hari menua ke bendaria.

0: 26. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komuden, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya, tapi alhamdulillah setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kesabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabu dia akan lihat dua benda: satu, kesabilan politik; dua, kesabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat perkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Yang Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yan Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Alhamdulillah, bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam Jumaat, salam manis dan selamat pagi. Kita ucapkan kepada anda semua semestinya untuk edisi hari itu, Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat, segmen Rentak 97.5 bersama kami hari itu, Suzana Musa, DJ Zana pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Jadi syukur Alhamdulillah hari itu masih lagi diberikan kesempatan menikmati kehidupan yang kita masih ada hari itu, dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja, dikurniakan hati yang tenang, kebahagiaan, dan juga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah sepanjang hari itu. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian anda, yang bekerja hari itu, yang bertugas, selamat memulakan tugasan masing-masing, semoga dipermudahkan segala apa juga urusan hari itu, dan juga dilapangkan hati, dilapangkan fikiran. Sama-sama kita doakan semoga hari itu dianugerahkan sesuatu yang indah, dan juga didatangkan kabar-kabar yang gembira, berita-berita yang baik buat semuanya. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca pagi itu di sekitar pusat Bandar Bintulu, hujan mulai reda. Tadinya hujan, hujan rahmat di Bintulu, tapi ketika itu dah mulai reda. Oleh apapun, kita mendoakan semoga cuaca baik-baik aja, dan kita mendoakan semoga jerebu terus menghilang dari muka bumi ini, dan kita mendoakan semoga semuanya sentiasa dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak kita ingini. Jadi seperti biasa pagi itu menerusi siaran Radio Bintul FM, pastinya kita orang akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik, dan pastinya juga Zana akan bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan kongsikan bersama. Baik, mana yang sedang bersarapan, selamat bersarapan pagi, dan selamat mendengarkan kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Ya, dengarkan Radio Malaysia Bintulu FM Ceria Bermaklumat 97.5 MHz. Frekuensi kami yang dapat anda ikuti menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti. Dan waktu sekarang 9.30 minit pagi. Seperti biasa pagi itu terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Puan Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Puan Dayang.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas. Baik Puan Dayang, teruskan dengan info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini.
1: Ya, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada 10 pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada 11 petang serta pada 10 malam diramalkan jerebu. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 20 hingga 30 km sejam. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja cuaca pada pagi ini.
0: Baiklah, terima kasih Puan Dayang untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Lompat Afiq lompat.
1: Ya, menerusi Radio Bintul FM. Salam mesra, salam ceria, salam Jumaat. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami semestinya untuk edisi hari Tok Jumaat 25 September 2026. Bertemankan kami Suzana Musa di Jezana pagi Tok. Kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa menerusi rentak 97.5. Dan kita mendoakan hari Tok semoga semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat sejahtera. Dan semoga pagi ini dimulakan dengan senyuman, hati yang tenang. Dan apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga semuanya terus bersemangat melaksanakan apa juga agenda, tugasan, urusan, terutamanya dalam urusan pencarian rezeki, mencari nafkah. Semoga segalanya berjalan dengan lancar dan semoga semuanya dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Baik, pagi ni hujan di beberapa tempat di sekitar bahagian Bintulu. Jadi apapun mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan destinasi, kita orang pagi Tok sama ada dekat ataupun jauh, mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja, ataupun dalam perjalanan nak pergi ke pasar raya, ataupun dalam perjalanan nak pulang ke rumah, ataupun ke sini-sini jua. Kita orang pagi Tok yang bawa penumpang, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, pagi Tok berhati-hatilah selalu, perlahankan kenderaan anda sebabnya beberapa kawasan hujan pagi Tok, semestinya jalan raya licin. Jadi jangan memandu terlalu laju, biar lambat asalkan selamat. Dan apapun pagi ni mana yang sedang bersarapan, selamat ngopi, selamat bersarapan. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Jadi sentiasa amalkan gaya pemakanan hidup yang sehat. Dan hari Tok jua mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat kita ucapkan. Jadi sekiralah di sini juga kita orang berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, di luar, di kedai-kedai, pasar raya, dalam kenderaan, semoga pagi Tok kekal sehat, kekal ceria, dan terus layan mendengarkan Radio Bintul FM menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, dan pastinya juga dengan pengisian program menarik yang kita juga akan bawakan bersama. Jadi apapun hari Tok, hari Jumaat 25 September 2026, dari Bintulu menerusi Radio Bintul FM, selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti.

azaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026.

0: dihadiahkan kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya Bintang. Oha!
1: Ya, salam mesra, salam ceria, salam Jumaat, salam manis dan selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran. Bersama kami, semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM, boleh didengari menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun yang seedar radio boleh juga ikuti siaran kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Mana yang baru saja bangun pagi, selamat pagi Zana ucapkan. Mana yang sedang bersarapan, selamat ngopi. Mana yang sedang bekerja, bertugas, semoga terus bersemangat pagi tu melaksanakan apa juga tugasan. Semoga segala urusan kita semua dipermudahkan segalanya pagi ni. Sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman, doa yang baik-baik, niat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik dan sentiasa lakukan yang terbaik agar kebaikan juga datang kepada kita semua dan begitu juga sebaliknya. Jadi hari ini semoga dipenuhi dengan ketenangan, rasa syukur dan juga kebaikan yang tidak disangka-sangka. Jadi apa gitu dari Bintulu, hujan di beberapa kawasan kita dipahamkan berdasarkan ramalan cuaca yang telah dilaporkan oleh lapor dari Pejabat Meteorologi Bintulu mengatakan hujan di beberapa kawasan di sekitar bahagian Bintulu. Tapi kalau di pusat bandar Bintulu ketika itu seperti apa yang Zana Nangga dari Konti Bintulu FM, cuaca di luar hujan mulai reda. Jadi apapun kita mendoakan semoga apa je perancangan kita orang sepanjang hari itu semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, hari ini dah hari Jumaat 25 September 2026. Jangan lupa untuk sama-sama saksikan kemuncak Bintang Kecil 2026 malam yang dinanti-nanti pada malam tu 25 September pukul 9 malam yang akan diadakan bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Jadi kepada orang Kuching terutamanya yang berada berdekatan Kuching boleh datang ke Auditorium P. Ramli RTM Kuching malam kelak 9 malam untuk sama-sama saksikan kemuncak Bintang Kecil 2026. Yang si dapat datang siapa boleh juga saksikan secara langsung menerusi siaran televisyen TV2 ataupun menerusi penseriman langsung RTM Klik pada pukul 9 malam tok kelak. Jadi untuk kemuncak Bintang Kecil 2026 edisi ke-40 malam kelak akan menampilkan 6 orang peserta finalis, 4 orang dari Semenanjung, seorang dari Sabah dan seorang dari Sarawak bersama dengan pengacara Bill Ngasri dan FIFA dan juga penampilan khas persembahan daripada artis popular Wani Kerry, Lan Solo dan Ezar Hanzi malam tok kelak kemuncak Bintang Kecil 2026 pada pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Kuching dan orang ramai juga boleh saksikan secara langsung menerusi siaran televisyen TV2. Jadi itu satu informasi yang kita nak wawarkan pagi ini. Sebenarnya banyak informasi lain, info-info semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Minggu tu banyak program-program menarik yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Kelak Zana juga akan bawakan perkongsiannya bersama dengan rakan penyampai kita di Sarawak FM. Sebabnya di jam yang kedua nanti kita ada segmen info ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM gabungan dua stesen pukul 10.15 minit pagi tok kelak hingga jam 11 pagi untuk gabungan stesen dua stesen Bintulu FM dan Sarawak FM untuk segmen info ekspresi di jam yang kedua nanti. Dan seperti biasa juga pagi tok mana yang nak kongsikan salam ucapan, mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Apapun, terima kasih Andrew Ibis. Selamat pagi, katanya cuaca hujan di Tatau pagi.

Cantik Ujoh Cawong. Selamat pagi juga. Selamat menjalankan tugas pagi ni. Cuaca hujan katanya di Sabah. Senyum jangan kurang katanya. Happy Konti. Terima kasih juga Doblin Kebaja. Dan terima kasih juga untuk anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintul FM. Tak kira di mana cuaca anda berada. Sama ada yang mendengarkan kami dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di luar Bintulu, dari Sarawak, dari Semenanjung, dari Sabah, luar negara. Apapun salam Jumaat. Semoga pagi itu ceria-ceria sentiasa. Terus setia, terus terhibur dan terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dengarkan Slam Gerimis mengundang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita harian wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Esi Vasangkari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon dan Goh Zefe Nur Izzuddin Ronsani serta bergu wanita Pearly Tan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata,
kewujudan Liga Profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: cabang
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi
4: Ekspresi
3: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Jumaat. Pertemuan ekspresi untuk hari ini 25 September 2026 bersama dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemu dengan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga kita akan bersama mesti pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi nanti. Ya, semoga anda ceria pagi ini di samping tugasan harian anda, tidak kira di mana jua anda berada. Dan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

Baik, sebenarnya kita berhibur dulu dengan sebuah lagu rakyat untuk menghiburkan anda di pagi ini, di pagi Jumaat ini.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Jumaat, Info Ekspresi Serau FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Bintulu FM. Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat DJT.
0: Ya, selamat pagi. Salam Jumaat juga kepada Zana dan juga rakan-rakan di Bintulu FM ya Zana ya.
1: Apa khabar Zana pagi FM tu? Juga. Alhamdulillah Zana sehat pagi tu dan suka Zana nak kongsikan cuaca. Bintulu mendung. Pagi tadinya hujan lebat tapi ketika tu nya dah mulai reda di sekitar pusat bandar Bintulu dan dipahamkan di beberapa kawasan di sekitar bahagian Bintulu juga ada hujan. Pagi tu. Jadi itu sedikit informasi cuaca dari sekitar bahagian Bintulu. Macam ni di Kuching, di JT kita apa khabar? Macam ni cuaca di sini?
0: Alhamdulillah sehat dan cuaca di Kuching pagi tu alhamdulillah juga agak cerah pagi tu. Walaupun ada sedikit jerbu tapi tidak menghalangkan kita untuk meneruskan tugasan harian kita seharian pada hari tu.
1: Yang penting jaga diri, jaga kesihatan, diri, banyak-banyak minum air masak, air kosong. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Benar sih DJT.
0: Ya, betul. Benar. Dan senyuman merupakan satu sedekah.
1: Sedekah. Lagi-lagi hari Jumaat tu, hari tu penghulu segala hari. Banyak perbanyakkan sedekah walaupun dengan hanya sebuah ukiran senyuman.
0: Ya, walaupun di dalamnya kata orang retak belah segala semacam, biar senyuman ada di bibir
1: retak
0: kita.
1: Retak seribu, jangan ditunjuk. Retak seribu, senyuman tu penutup segala retak-retak ya.
0: Ya, betul. Baiklah Zana, sebelum kita bersama Zana, dah pastinya banyak
1: sudah
0: info
1: semestinya
0: ataupun aktiviti yang akan disampaikan oleh Zana. Dan sebelum yang kita nak berhibur dulu, mungkin Zana dah sediakan sebuah lagu khas untuk kita pada pagi tu.
1: Ya, benar ya. Apapun, selamat pagi semuanya dari Bintulu. Sudah semestinya banyak informasi aktiviti program yang Zana nak kongsikan untuk minggu tu dan juga untuk bulan September tu dan masa-masa yang terdekat tu. Tapi sebelumnya kita nak hiburkan anda semua yang sedang mendengarkan siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM pagi tu. Dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Haziq Rosby dan Ira Milpan, Pandang-pandang Jeling-jeling.

0: dibawakan oleh Haziq Rosby dan Ira Milpan. Pandang-pandang, jeling-jeling. Untuk hiburan bersama pagi tu, pandang-pandang yang boleh, jeling-menjelingnya jangan sesekali.
1: Bahaya jeling-menjeling dekat sana. Oh.
0: Bahaya menjeling.
1: Ya. Jeling-jeling.
0: Lagi-lagi betul. Jelingan maut ya, bahaya, ada makna.
1: Jadi kena berhati-hati ya.
0: Benar. Pandang-pandang boleh, sedahal. Pandang boleh, menjeling ya jangan.
1: Baiklah, itu sahaja sebagai hiburan kita pagi Tok Nak Zanau, memulakan pertemuan kita dalam Info Ekspresi So FM dan juga Bintulu FM. Baik, kita tak membuangkan masa, kita nak terus bersama dengan Zana untuk info dan juga aktiviti di sana, silakan.
0: Ya, baik, untuk di Bintulu minggu tu sebenarnya banyak program yang menarik yang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu. Yang pertama sekali, apa yang Zana nak kongsikan Tok di JT dan juga untuk makluman semua pendengar yang sedang bersiaran menerusi Info Ekspresi Bintulu FM, Sarawak FM pagi tu, yang mana hari tu Jumaat 25 September, bermulanya Expo Pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026, yang diadakan bermula hari tu 25 September hingga 4 Oktober selama 10 hari, yang diadakan bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu, yang mana tahun tu penganjuran Sarawak Agrofest edisi ke-6 membawa tema menginovasi pertanian untuk keterjaminan makanan, iaitu memfokuskan usaha untuk mentransformasi sektor agro makanan tempatan melalui pemerkasaan teknologi pintar, automasi, digitalisasi serta pengukuhan rantaian makanan yang lestari demi mendepani cabaran keterjaminan makanan khususnya di Sarawak. Dan apa yang menariknya, sepanjang 10 hari penganjuran Sarawak Agrofest di Bintulu tu, di tapak lapangan terbang lama Bintulu, adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, pameran Agrotrade, Agrofest, Agrotest, peladang e-shop, Sarawak Kitchen dengan pelbagai jualan makanan dan minuman, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar dan juga lain-lain. Dan terus diadakan juga pelbagai aktiviti menarik, adanya pesta makan buah-buahan, adanya cabutan pengunjung bertuah, pertandingan gubahan buah-buahan. Dan bukan itu saja, terus diadakan juga pelbagai pertandingan, persembahan dan hiburan menarik juga di pentas Sarawak Agrofest, iaitu seperti pertandingan karaoke kategori dewasa pada malam tok kelak 25 September. Seterusnya pertandingan pakaian beragam, konsert pembukaan Sarawak Agrofest yang akan menampilkan persembahan artis-artis tempatan dan juga artis-artis popular seperti Masterpiece, Pretty Nina, PB Chloe, Baby Shima, Agrofest Got Talent, Battle of the Band, pertandingan Ratu Sarawak Agrofest, Malam Budaya, konsert Rakyat Sarawak Agrofest. Ini juga menampilkan persembahan artis-artis popular seperti Karen Liba, Florence Low, Daniel Manso, Nak Yu. Dan dipahamkan untuk perasmian untuk Sarawak Agrofest tu, majlis perasmiannya pada hari Isnin tok kelak 28 September bermula jam 9 pagi, yang mana tetamu kehormat yang dijadualkan hadir bersama untuk menyempurnakan majlis perasmian Sarawak Agrofest 2026 yang amat berhormat, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg yang merupakan Premier Sarawak kita. Jadi kita nak mewawarkanlah kepada orang ramai, terutamanya yang berada berdekatan di Bintulu tu, bolehlah datang ke tapak lapangan terbang lama Bintulu bagi sama-sama memeriahkan Sarawak Agrofest 2026 yang dah pun bermula hari tu Jumaat 25 September. September hingga 4 Oktober, 10 pagi hingga 11 malam. Jadi itu satu informasi dari Bintulu, program Expo Pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest yang diadakan di Bintulu selama 10 hari, 25 September hingga 4 Oktober tu kelak. Jadi itu yang Zana nak kongsikan terlebih dulu tu DJT dan juga pendengar-pendengar semua.
1: Jadi kita harap pendengar-pendengar kita yang berada di Bintulu ya, jangan melepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan Expo Agrofest
0: Sarawak
1: ini
0: ya.
1: Kita,
0: 2020.
1: Kita dipahamkan juga Zana, dulu kita memang berkampung juga di sana ya.
0: Benar, di JT. Nang rindu hati nang ke pameran-pameran yang terdapat, jualan-jualan produk yang terdapat di apa ya, sempena dengan Sarawak Agrofest 2020.
1: Ya, betul. Macam-macam ada.
0: Datang saya tangan kosong, tapi balik tadi saya penuh duit gedangannya.
1: Betul. Tidak dinafikan Zana, sebab kita pernah berada di sana.
0: Benar.
1: 2-3 tahun yang lalu, memang tidak dapat dinafikan. Masuk kosong, keluar memang penuh. Baiklah Zana, sebelum kita bersama dengan Zana lagi, kita nak hiburkan pendengar kita juga. Kita nak siarkan lagu persembahan daripada Wani Asrita dan juga Sofia Liana dengan lagu mereka Pedas. Kita dengar apa agaknya Pedas ni, kita dengarkan.

0: saya tadi Zana pedas. Siapa yang makan cili? Nya yang merasa pedasnya.
1: Nasi pagi faham? Tadi Zana si makan cili di JT.
0: Kalau makan Zana yang terasa pedas. Sebab lagu tu sebenarnya mempunyai makna yang tersendiri sebenarnya Zana. Ya. Jadi sentiasa berhati-hati mengeluarkan kata-kata kita nak Zana. Ya,
1: berhati-hati kalau yang makan cili.
0: Akan merasa pedasnya.
1: Benar. Okey, apa pun semoga kata, terhibur semuanya dengan apa jua hiburan, hiburan yang dimainkan. Begitu semestinya untuk menghiburkan pendengar-pendengar setia Info Ekspresi, Pintulah FM, Sarawak FM.
0: Dan kini dah pun pukul 10.32 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami dua, Zana di Bintulu FM dan saya di JT di So FM. Baik, kita teruskan lagi untuk info dan juga aktiviti Zana. Silakan.
1: Ya, kita tinggalkan kisah cili. Kita teruskan dengan info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Yang seterusnya Zana nak kongsikan juga dari Bintulu itu adalah sumber yang Zana dapat daripada pihak Lembaga Kemajuan Bintulu, yang mana pada esok hari Sabtu 26 September 2026 pihak Lembaga Kemajuan Bintulu akan mengadakan dua program sempena dengan Hari Cuci Malaysia peringkat bahagian Bintulu yang akan diadakan pada esok hari Sabtu 26 September. Program pertamanya iaitu program Gotong Royong sempena Hari Cuci Malaysia yang akan diadakan bertempat di Kampung Baru Tengah Bintulu, bermula dari jam 7 pagi. Yang mana untuk program Gotong Royong tu, program tu adalah bertujuan untuk memupuk kesedaran dan juga budaya menjaga kebersihan, di samping memperkukuh semangat gotong royong, kerjasama dan juga penglibatan komuniti dalam mewujudkan persekitaran yang bersih, sehat dan selesa. Jadi warga setempat utamanya yang berada di Kampung Baru Bintulu esok hari dijemput untuk bersama-sama menyertai program Gotong Royong tu sempena dengan Hari Cuci Malaysia yang akan diadakan bermula 7 pagi. Orang ramai diminta untuk berkumpul di Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu pada pukul 7 pagi esok. Dan seterusnya program kedua juga sempena dengan Hari Cuci Malaysia tu, pihak Lembaga Kemajuan Bintulu juga turut mengadakan kempen pengumpulan US sisa isi rumah dan juga minyak masak terpakai, juga akan diadakan esok hari bertempat di Dewan Suara Parking Lot Bintulu. Ini akan diadakan bermula jam 10 pagi hingga 4.30 petang. Jadi kepada orang ramai terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu, mana yang ada barang-barang lama seperti laptop lama, telefon lama yang dah dipakai lagi, TV, mesin basuh, peti sejuk, peralatan elektrik lama, boleh bawa sempena dengan kempen pengumpulan e-waste tu, bawa ke Dewan Suara Parking Lot Bintulu. Sebabnya barang-barang lama tu sebenarnya hanya boleh ditukar menjadi duit, dan mana yang ada minyak masak terpakai di rumah pun boleh juga bawa esok hari sempena dengan kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai yang akan diadakan bertempat di Dewan Suara Bintulu di kawasan parking lot, bermula jam 10 pagi hingga 4.30 petang. Jadi jangan biarkan barang-barang lama tu menjadi sampah, sebabnya setiap barang tu ada nilainya tersendiri. Jadi si rugilah mun bawa barang-barang lamanya sempena dengan kempen pengumpulan e-waste sisa isi rumah dan minyak masak terpakai tu yang akan diadakan di Dewan Suara Bintulu pada esok hari. Dua program serentak yang akan diadakan sempena dengan Hari Cuci Malaysia peringkat bahagian Bintulu, anjuran pihak Lembaga Kemajuan Bintulu pada esok hari Sabtu 26 September yang Zana nak kongsikan juga pagi ini di JT dan untuk makluman semua pendengar yang sedang mendengarkan siaran kita pagi ini.
0: Mm-hmm. Dan seperti yang Zana nyatakan tadi ya, abang wan lama boleh ditukar dengan duit ya.
1: Ya benar. Aha. Si rugi sebenarnya.
0: Jadi ambillah peluang yang ada tu. Mungkin ada yang masih lagi menyimpan telefon-telefon lama ataupun minyak terpakai, minyak masak. Mungkin ambil banyak juga di rumah sebenarnya Zana, tapi nak hantar ke Bintulu terlalu jauh.
1: Siapa? Kita tunggu program macam tu dia akan di Kuching, di JT.
0: Ya, insyaAllah. Sebenarnya ada di beberapa tempat, tapi kadang-kadang kita tak tahu bila diadakan. Dan insyaAllah kalau ada nanti saya akan nak bawa banyak minyak masak yang saya kumpul yang telah terpakai lah. Seperti yang telah Zana katakan tadi. Ya. Baik Zana, mungkin Zana dah sedia dengan sebuah lagi lagu untuk menghiburkan kita.
1: Ya, jadi ada lagi sebenarnya informasi yang kita nak kongsikan, tapi kelaklah lepas tu kita kongsikan lagi.
0: Ya, betul.
1: Antara betul. Program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Tapi sebelumnya kita dengarkan sebuah hiburan yang dibawakan oleh Freedom. Kita nak hiburkan semua pendengar setia kita yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja, di kedai-kedai, Saraya, di tamu, dalam kenderaan pagi ni yang sedang mengikuti info ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Dengarkan Freedom yang berjudul Persamaan.

0: Ya, semoga terhibur semuanya. Freedom, persamaan. Ha, menerusi info ekspresi Bintu dan FM dan Sarawak FM masih lagi bersama Zana dan DJ T menemani pagi anda. Pagi tu.
1: Ya, betul.
0: Dengan pelbagai
1: dan
0: hiburan.
1: Saya, sebenarnya Zana, saya terhibur dengan lagu Freedom itu tadi, dengan lagu yang persamaan.
0: Mengingatkan
1: saya zaman-zaman dulu. Mengingatkan saya zaman-zaman dulu, sebelum saya bertugas di sini pun lagu tu memang sudah berkumandang di udara.
0: Benar. Zana pun suka dengar lagu
1: saya.
0: Walaupun bukan zaman Zana dulu.
1: Ya, betul.
0: Tapi lagu-lagu lama tu sebenarnya banyak yang best sebenarnya bagi Zana lah.
1: Ya, betul. Merupakan nostalgia bagi kita, ya. Baik.
0: Apapun, semoga terhibur Zana semuanya pagi tu.
1: Ya.
0: Terutama yang sedang kelentang-kelentong di dapur.
1: Dah mula sibuk dah sebenarnya waktu
0: sibuk
1: tu.
0: Ketika tu. Apapun, terima kasihlah atas kesetiaan semuanya yang masih setia mengikuti siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Baik dari Bintulu untuk info, aktiviti, program seterusnya yang Zana nak kongsikan juga. Ini adalah sumber yang Zana dapat daripada pihak Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak, PPWS, bahagian Bintulu Tatau, yang mana pihak Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak bahagian Bintulu Tatau akan mengadakan satu program pada hujung minggu tok kelak, 27 September tok, hari Ahad, yang dinamakan program PPWS Fun Walk dan Poco Pocotan 2026 yang akan diadakan bertempat di Street Mall Paragon, bermula dari jam 7 pagi dengan tema batik dan pelikat. Jadi kepada sesiapa terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu yang berminat nak menyertai PPWS Fun Walk dan Poco-Pocotan, dialu-alukan datang hujung minggu tu kelak, 27 September 7 pagi, bertempat di lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi. Dan untuk makluman bersama, untuk Fun Walk Tok Kelak, untuk perasmian Fun Walk Tok Kelak dijadualkan akan disempurnakan oleh yang berhormat Encik Iskandar bin Turki, yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri N67 Jepak. Jadi itu antara satu program juga yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, PPWS Fun Walk dan Poco-Pocotan dengan tema batik dan pelikat pada hujung minggu Ahad 27 September. Dan seterusnya juga, untuk program seterusnya juga Zana nak kongsikan juga untuk program jualan Rahmah Madani untuk minggu tu di sekitar bahagian Bintulu diadakan di tiga lokasi. Pertama sekali untuk program jualan Rahmah Madani yang diadakan bermula hari tu 25 dan 26 September, dua hari, bertempat di Pasar Raya Imad Bintulu 10 pagi hingga 3 petang. Dan seterusnya esok juga program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Pusat Komuniti Asyakirin Fasa 3 Bintulu. Ini akan diadakan bermula 9 pagi hingga 2 petang. Dan untuk lokasi ketiga, hujung minggu atau kelak Ahad 27 September, program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Rumah Panjang Rumah Musa Anak Sid, Batu 17 Jalan Bintulu Miri, 9 pagi hingga 2 petang. Tiga lokasi bagi program jualan Rahmah Madani yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu minggu tu. Dan bukan itu saja, Zana pun nak kongsikan juga tu antara program yang akan diadakan oleh pihak pejabat Fama bahagian Bintulu. Dipahamkan pihak pejabat Fama bahagian Bintulu juga akan mengadakan program jualan Agro Madani sempena dengan Sarawak Agro Fair Fest 28 bermula 28 September hingga 2 Oktober, Isnin hingga Ahad, 8 pagi hingga 9 malam, bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bin Tulu. Apa yang menariknya, sempena dengan program jualan agro madani tu, sempena dengan Sarawak Agro Fest tu, orang ramai boleh mendapatkan barangan dapur seperti jualan combo murah, beras, gula, minyak masak, ayam segar, telur.

0: Zana yang sedang-sedang saja ya. Yang penting setia.
1: Benar,
0: itu kata
1: ya.
0: Yuan.
1: Aha, yang penting setia.
0: Yang sedang-sedang. Yang penting setia. Jangan lebih-lebih.
1: Apapun terima kasih yang terus setia bersiaran bersama kita pagi ni kan DJT.
0: Ya, betul. Kerana tetap setia bersama kita.
1: Benar.
0: Di So FM dan juga Bintulu FM. Baik, kita ke info yang terakhir yang ingin Zana sampaikan, silakan.
1: Baik, apapun dari Bintulu untuk info aktiviti yang terakhir Zana nak kongsikan juga ini adalah mengenai aktiviti derma darah tu untuk sekitar bahagian Bintulu hujung minggu tu.

0: Ahad, kepada penderma darah yang merancang nak menderma darah, yang mana dipahamkan aktiviti derma darah akan diadakan bertempat di Boulevard Shopping Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari pada hujung minggu atau kelak 27 September 2026. Jadi itu antara informasi terakhir yang Zana nak kongsikan pagi ni untuk makluman semua pendengar yang sedang mengikuti siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM pagi ini. Masa pun dah mencemburui kita juga pagi tu.
1: Ya, betul. Betul Zana. Dan sebenarnya kita nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita yang sedang menunggu kita pada waktu ini. Baik, kita silakan Zana untuk bacakan.
0: Ya, apapun terima kasih rakan-rakan yang sentiasa setia juga mengikuti kita di media sosial. Pagi tu yang dah melayangkan titipan komen, kita juga nak menyapa rakan-rakan kita datangnya daripada Kak Syarifah Hanifah Syahid Akil, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. DJ di Sarawak FM dan Bintulu FM, katanya apa khabar? Kita katanya Alhamdulillah kami dua sihat. Pagi tu di Sebuyo cuacanya panas, katanya ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat. Kami katanya asyik ketinggalan buat Noliana J. Kuang, Zara Haji Chi, Tantari, Mas Mira, Mas Nahloso, Rashidah Edi dan yang lain-lain, katanya dengan ucapan selamat menjalani rutin harian di rumah dan selamat memasak untuk kita dua, katanya suka dengar kita dua berkelakar, kacak kita dua pagi tu terbaik, apapun minta lagu, apa-apa jak lagu, katanya daripada Kak Syarifah Hanifah, Syarifah Hanifah Syahid Akil. Dan seterusnya juga kita ada Mas Nahloso, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas katanya DJT dan DJ Zana, semoga ya, sehat, dipermudahkan tugasan sehat. Amin. Pagi tu katanya sambil mulah kerja rumah tu cuaca mendung berjerebu di Batu 11, katanya terima kasih Kak Mas Naroso. Kita juga ada Kak Zara Haji Chi, Assalamualaikum DJT dan DJ Zana, Waalaikumsalam, selamat bertugas katanya. Mun ada kesudian katanya nak minta putarkan lagu Emelina, sayang sungguh sayang, katanya untuk hiburan sahabat Mas Nahloso, Syarifah Hanifah Syahid Akil, Lehan Leka, Kak Hasimah Kelas, Ahmad Syafi'i, Cik Kayah Nuruddin, Zara Yam dan lain-lain semua sahabat Sarawak FM serta pendengar-pendengar setia pagi ini, katanya terima kasih DJT dan DJ Zana daripada Zara Haji Chi. Jadi itu antara komen mungkin daripada kita DJT. Ada lagi komen yang nak dikongsikan bersama pagi tu DJT?
1: Baik, kita akan bacakan 2-3 gigit lah sebelum kita menyiarkan sebuah lagu, sebab masa pun sip mengizinkan Zana.
0: Benar.
1: Baik, kita terima daripada Saniah Ganti, salam ekspresi warnai hari anda, good morning, katanya good morning juga kepada Saniah, terima kasih. Dan juga daripada Suhaila Abdullah memberi kita 3 kuntum bunga, terima kasih. Dan juga Masa Saleh, anda cuma memberi emoji sedang mendengar radio, terima kasih. Dan khususnya daripada Hasanah Dawi, Assalamualaikum, hai, katanya kita dua DJT, DJ Zana, selamat tugas, salam Jumaat, salam sehati sejiwa, salam ekspresi untuk kita dan semua pendengar, rakan sahabat yang sentiasa dalam ingatan, dengan ucapan jauh di mata, dekat di hati dan selamat memasak. Ya, terima kasih Hasanah Dawi. Dan juga ada emoji 4 kuntum bunga ros, terima kasih. Baik, kepada komen yang belum sempat kita bacakan, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa Zana. Ya. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin ada kata-kata daripada Zana, silakan.
0: Ya, apapun terima kasih DJT, terima kasih juga rakan-rakan teknikal kita yang turut menjayakan Info Ekspresi kita hari itu. Dan terima kasih kepada semua pendengar setia Info Ekspresi Bintulu FM, Sarawak FM yang sentiasa setia mengikuti siaran kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali untuk Info Ekspresi. Kita bawakan lagi banyak perkongsian informasi dari Bintulu terutamanya untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih DJT.
1: Ya, terima kasih Zana. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumpa lagi semua. Bye-bye.
1: Ya, lagu sayang untuk semua yang tetap setia bersiaran bersama kita. MJ. juga merupakan lagu terakhir musim pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM.

10 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan, mengikuti siaran radio Bintulu FM. Walau di mana jua anda berada, salam Jumaat, salam manis. Kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami, tak kira di mana jua anda berada, sama ada yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan, ataupun di luar, ataupun di sini-sini jua kita orang berada. Dan terima kasih juga rakan-rakan setia kita yang terus melayangkan titipan komen juga pagi ni, yang setia juga bersama kita di media sosial Facebook RTM Bintulu. Rini Sabai, terima kasih. Katanya cuaca di Serike cerah pagi ni, salam Jumaat DJ. Kita juga ada Ibrahimat Akib, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sejahtera dan selamat pagi. Katanya pagi ni nak minta lagu doa Rahimah Rahim untuk hiburan sahabat semua, moga sehat walafiat hendaknya, amin. Itu yang kita doakan pagi tu, agar semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik aja. Yang kurang sehat, kita mendoakan agar semuanya diberikan kesembuhan, supaya kembali sehat, kembali cergas seperti sedia kala. CMS Fred, selamat pagi juga, salam ceria, salam Jumaat DJ. Katanya Mas Nahloso, selamat pagi juga, moga dipermudahkan tugasan. Kita juga ada Jaiton S, kita juga ada Nuriwi, Junaidi Laing, katanya semalaju baru berhenti hujan pagi tu. Kalau di Bintulu, pusat bandar Bintulu, cuaca mendung di luar, tadi hujan, dan hujan pun mulai reda. Apapun, terima kasih yang sudi berkongsikan cuaca semelaju, katanya baru berhenti hujan. Kita juga ada Sania Ganti, kita juga ada Ramlili, cuaca panas berjerebu di Sibu, katanya masa tu. Kita juga ada Merdan Asyadi, selamat pagi Merdan Asyadi. Komen yang baik-baik, katanya hati mesti baik-baik juga, jangan ada makna. Itu yang kita doakan, semoga hari tu sama-sama kita lontarkan kata-kata yang baik, fikir yang baik-baik, lakukan yang terbaik, agar yang datang insyaAllah yang baik-baik saja dalam kehidupan kita. Dan begitu juga sebaliknya, sebabnya dalam hidup tu ada kifarahnya tersendiri. Yang baik pastinya dibalas dengan kebaikan, yang buruk faham-fahamlah. Jadi apapun, terima kasih juga Gerimis Senja, terima kasih juga Roselina Francis, James Pengiran, Nekmo, kita juga ada Dublin Kebaja, Keling Temawai MJ, Sapian Podin, Biah-Biah, Jessica Itan, Nori Jerai, dan kita semua yang sentiasa setia juga bersama kami di Corong Radio, yang buka radio Bintulu FM ketika tu, yang mendengarkan kami dari dapur, ibu-ibu, kakak-kakak yang sedang sibuk bermasak, sedang mendengarkan radio Bintulu FM. Semoga dipermudahkan apa jua agenda kita orang, semoga masakan hari tu nyaman, enak dimakan. Dan apapun, terima kasih juga kepada kita semua yang terus setia juga mengikuti kita di penerima langsung aplikasi RTM Klik. Baik, di jam yang ketiga ini, menerusi rancangan aspirasi Jumaat, pastinya dengan alunan lagu nasyid, dan pastinya juga nanti kita akan ikuti Nidaul Islam yang berjudul Hebatnya Sabar, dan seterusnya diikuti bacaan surah Yasin pendek yang akan dibawakan oleh Ustaz Awangku Omar Asfuadin. Jadi tak kira di mana jua anda berada, terus layan mendengarkan radio Bintu.

0: Ummatul Islam. Ayuh kita dengarkan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Husin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkenaan dengan tajuk hebatnya sabar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang-orang yang sifat bersabar ni, yang ada sifat sabar ni, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wabashshiris sabirin, kata Allah, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala sebut berikan khabar gembira. Bagaimana kalau seseorang datang jumpa kita memberikan satu khabar gembira, contoh pinangan kita diterima, belum dapat lagi isteri tu, baru dengar berita pinangan kita diterima, macam mana perasaan? Allahu akbar, seronoknya. Subhanallah. Sebab apa? Sebab pinangan kita diterima, baru dapat khabar gembira. Dalam Quran Allah kata, khabarkanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya? Ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Belum rasa syurga, baru dapat khabar gembira akan dapat syurga pun kita dah subhanallah seronoknya. Apatah lagi masuk syurga. Allahu akbar. Sebab itulah waktu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu disiksa oleh musyrikin Quraisy, nak paksa dia balik pada agama lama, agama asal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, sabarlah keluarga Yasir, di sana ada Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Allah Subhanahu wa taala, hebatnya sabar. Allah ganjarkan ganjaran syurga yang ujian yang kita rasa yang menimpa jika nak dibandingkan dengan nikmat syurga Allah. Baru dengar khabar gembira masuk syurga pun dah gembira, apatah lagi dapat syurga. Subhanallah. Yang keduanya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sabar ni sebenarnya orang yang bersabar dia ada tanda-tanda orang yang benar imannya kepada Allah. Kalau kita beriman, antara tandanya ialah sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang panjang, ajaban li amril mukmin, ajaibnya, hebatnya, peliknya orang beriman ni. Kerana apa? Kerana in asabathu dharra'a sabar fakana khairullah. Semua perkara yang berlaku pada orang beriman semuanya hebat. Kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, ada ujian, ada musibah, dia bersabar, yang demikian adalah baik baginya. Allahu akbar, kan? Hebat orang beriman ni. Kenapa? Di samping dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia diberikan musibah, dia bersabar. Sabar yang macam mana? Antara sabar yang paling hebat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan yang pertama, hentaman yang pertama. Waktu mula-mula kita diuji tu kita boleh sabar. Kalau lepas setengah jam, lepas 15 minit tu belum hentaman pertama lagi. Kalau kita accident, orang langgar belakang kereta kita, kemik, kita keluar kereta, kita boleh sabar, kita boleh hadapi dengan baik. Bukan lepas tunggu setengah jam dekat balai polis, masa tu kita boleh senyum lagi, kita boleh bersabar, bertolak ansur. Ini sabar yang paling hebat. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat rasa kehebatan sabar ini, dan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan syurga kepada kita insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Bidaul Islam, #penyiaran cakim.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

28 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Dan seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.22 minit tengah hari.

11.53 minit pagi waktu sekarang. Syukur Alhamdulillah, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat segmen Rentak 97.5 untuk edisi hari itu Jumaat 25 September 2026, penghulu segala hari. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari itu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan kita semua yang sentiasa setia mengikuti siaran kami, bukan saja yang mendengarkan kami dari Corong Radio, malah yang ikut setia bersama kami di penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersama kami di Facebook RTM Bintulu. Terima kasih Nori Jerai, Jessica Itan, Biah Biah, Sapian Podin, Keling Temawai MJ, Doblin K Baja, Nekmo, ha, kita juga ada James Pengiran, Rosalina Francis, Mami Gaps dari Tatau, kita juga ada Merdan Ashadi, kita juga ada Ramlilis.

Zone dan ramai lagi. Ha, semua namanya, ha, Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita orang. Jadi apapun, mohon maaf mana yang komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya tak sempat Zana tunaikan, insya-Allah Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum Zana mengundur diri, jangan lupa malam kelak untuk sama-sama kita saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 pada pukul 9 malam yang diadakan bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Kuching, yang mana siaran langsungnya juga boleh disaksikan menerusi siaran televisyen TV2 ataupun menerusi penseriman RTM Klik. Ha, jangan lupa pada pukul 9 malam bersama dengan pengacara Bel Ngasri dan FIFA, dan juga penampilan khas persembahan artis popular Wani Kairi, Lan Solo dan Izzar Hanzi, yang mana untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026 edisi ke-40 malam kelak akan menampilkan 6 orang peserta finalis, 4 orang dari Semenanjung, seorang dari Sabah dan juga seorang dari Sarawak. Siapa yang bakal bergelar juara Bintang Kecil 2026? Sama-sama kita saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 9 malam menerusi siaran TV2. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawakku sayang. Salam Jumaat. Salam sejahtera. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambo, membawa berita tengah hari YFM kena 25 hari bulan 9 2026. Skim Bumai Nanam Padi Tisa Ngkelili Sri Aman sudah dikemansang ke baru. Penolong pegawai upis bertanam bertupik bagi menua Sri Aman, Jadum Lawan Madah ke Atur tu dikemansang ke ngena infrastruktur pengawal upis bertanam. Langgur skim tu diungkup ke ngagai tiga buah rumah panjai, ianya rumah Tracy Samba Bak Tisak Tengah, rumah Acing Bak Rumah Acin Bak Tisak Lakong, ngau rumah Siti Bak Tisak Ili, ke dipasuk 70 ikut orang. Pemansang skim padi tu dikarap ke oleh ditanam bak pemesai lebih kurang 10 hektar dandang umai ti oleh ditanam dua kali setahun. Atur pemansang tu setipak ngau julur Perintah Sarawak ngena PCDS 2030 dikenan tu ke menua oleh mansut ke hasil padi kediri SSL padi 60% datai bak tahun 2030. Perkara tu dibantai ke ya bak maya merandau program agro pemakai menua Malaysia PPAN 2026 bagi menua Sri Aman bak Tisak Tengah. Lima bengkah projek baruah program transformation menua pesisir RTP Dun Cepat tahun tu ianya ngagak ngau ngeripai titi. Semua ungkus projek tu ngana agih belanja RM700,000. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sitak Jepak Iskandar Turki madaka projek tu digagak bak lima bengkah ndun. Tok Nyengkawam, Tumpuk Pendiau, Noriman, Rumah Panjai, Nyayang Anak Unui, Genturung, Pendiau Jepak, Sebiu, Ngau Sinong. Projek tu digagak dengan ungkus antara RM100,000 ngagai RM200,000 bak genap bengkah dur dikarapkan boleh ngelantang ke Pendiau Ngau Penglikun Mensia Mayuah di nengah titinya. Kelebih lagi ngagai sidak ke Diau, Nebing Sungai. Semua projek tu disadang tembuk gagak dalam tempoh 3 bulan. Ia maksud ke penerang pasal projek tu lebuh ngabas tapak projeknya di Bintulu kemari. Projek ngaga jematan selampit dia tu seminat nak ke 41.09% nanti dibanding ke patut udah manggai 79.05% nitih ke tempoh tik diletak lalu ngujung ke projeknya udah lawan 94 hari. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sita Opar Bili Sujang madaka penanggul ke bekaul buat belanja perengka barang enggak atur buat tapak projek tu dekat diputar ke enggak nak uliah dikena menyampat ke pengawal projeknya buat perkara belanja duit ke dia tu nak buat 46.48% nanti dibanding ke enggak target ianya 80.64%. Sekadar ada penanggul projek tu, ianya ketegal agih belanja tik diberi berenggat yang kawal megak perengka barang ga penanggul atur bak tapak projeknya. Nyak alai, plan projeknya diatuk diperhati ke baru dikena mutar ke penanggul bak belanja tik diagih ke ungkup perengka barang hasil pengerja pengawal ngau logistik. Arinya projek tu ditetap ke tembuk bak timpuh ke baru ianya 3/1/2027. Perkara tu dah dipejurai ke bak awam mayang ngabas tapak projek jematan selampit lunduk. Bisik 75 buah luri sudah diperiksa upis pengangkut jalai JPJ Sarawak bak ops lebih muatan kemari. Operasi itu diperjalai ke unit operasi JPJ Kapit bergempung ke unit operasi JPJ Bintulu berjalai Pan Borneo Bintulu. Lebuh kemeresa, Raban JPJ sudah tertemu ke mayuh bengkah penyalah atur bak jalai raya yang kawam ngundan barang lebih hari patut. Ngai nimbang luri serta sudah habis baik bungai tayar. Bisa megak ditemu ianya penyalah ngelanggar atur permit komiti lisin perengka pengangkut dagang LPKP ngundan barang gacara kendalikun yang kawal megak penyalah teknikal tinggu jong kesidak udah kena hukum nitih ke undang-undang. Harinya JPJ Sarawak ngelalau semua orang kederiba dengan pengatur pengawal industri seluruhan nitih ke penerit adat undang-undang jalan raya. Berita tika penodi. Empat bengkas stesen di Sarawak mansut ke penerang pasal tikas pengamah angin IPU bak tikas endak manah ke pengerai nak ke pukul 11 pagi tu tadi.
Data Sistem Pengatur Tikas Pengamal Angin Malaysia APIMS madah keserian IPU ke pemadu tinggi ianya 177, Kuching 164, Semerahan 163, Gasri Aman 160. Lalu stesen Kebukai di Sarawak, IPU buat tikas angin Jalan Pemersi. Tunaka berita YFM Iban ditabur ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri, lalu disalin Edwin Nangga, dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Udah tu lagi, biar kita dekat bergulai dengan pengelola program Ken Michael. Bawa awak ngelah tengah hari.

0: Jurana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku pengerang ba Indu Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kucing. Orang temeri jaku pengerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngau upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku pengerang tu ianya sapit ke Kepala Menteri kemegap Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Dato' Amar Afred Cabo Mimpang. Penolong Menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit Sekretari Perintah Menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndur Upis Bertanam Topi menatai ke penerang dan pemansang ke Mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya dengan perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolong kadazan dosun.
4: Aku, orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo melanau.
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu ari YFM.
8: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
9: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
10: Segulai sejalai.

0: Pagnati, the YFM.
1: YFM 101.3.
2: Hello, hai serta selamat bertemu baru bawa ngelah tengah hari. Sarito hari lima, tengah hari 25 hari bulan 9 2026. Lalu merik selamat ngetu belak merarau nuju semua kita tengah hari tu. Kita yang kenyangkannya benung ngawak lawak kini yang ngetu merarau tengah hari-hari lima tu. Hari lima tu panjai gi jam nur kita nya tadi belak. Mungkin wannya gawat dah upis, pukul 2 lagi baru nampung pengawak baru. Nama berita kita hari itu, garap ke bala kita sama bela lantang, gerai, kejapan gaya sebuah nasab. Kita dia tu bedau tentu mana, sekejapnya tinggi, sekejapnya nurun ke API. Jadi garap ke kita sama bela nyaga pengerai di rimpu, ramau maya musim menuai ke sebuah tu. Lalu garap ke sebuah nasab tu mengak jampat lenyau, debai angin kebukai kini. Anggambik ke kita lantang, berjalai ke pengawak bakal selama. Okay, Michael, gulai kau kita bawa ngelah tengah hari 12 ngagai 3 galih hari tu lagi. Bak jam ke terubah tu. Tentu yang berkongsi sekedar berita. Lalu piang enggak? Macam sekedar gerah. Ngau piang enggak berita berbatang. Bawa ngelah tengah hari tu lagi. Lepas tu lagi enggak? Kita dekat lanza berita. Berkawal ngau program SKS Sarawak Ku Sayang di Betung. Ya ke Belabuh diatur saritu 25 nyentuk ngagai hari Minggu tu ialah ya. 27 hari bulan 9 2026. Jadi anak minah kini-kini laban dah lepas tu kita bisa lagi wari tanah berenyang Arisa dan sebenarnya tu Winnie Albert dulu merindang kita Aku Ukai Lulung bawa gelar tengah hari YFM.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit, Ari air tau ke pemakai terkena bakteria, Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tumpengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Cholera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedau makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai bila kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah menahagi jaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

0: Aku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayu.
1: Ya, SKS Betuang 2026 program 3 hari berunggu. Ya, ke Belabuh diatur Saritok Peningah 25 hari bulan. Ya, tu dengan hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 2026. Berpalan kompleks Lombak Ngau Main di Betuang. Lalu bakal SKS ya ke diatur bak pilih bukai megak sebedau tu di Betuang 48 agensi perintah bisik muka 158 kaunter. Ya kalau menzia mayu tahu ngelawak kaunter tu nur bertanya tahu ke bisik tai ke kat ditemu kelebih ya lagi bak sekedar di servis ya ke bisik dia ke perintah ngagai rakyat ya. Lalu kelimpah harinya megak mayu macam main bukai ke ngerindu kati bak SKS Betuang nyalai nanti kita tadi bisik awak tahu limpang ngabas ngelawak kompleks Lombak Ngau Main Betuang bak kandang 3 hari itu ya nyentuh gaya 27 hari bulan 9 2026. Dan berini hari gaya hari kita ke bersebun jam kedai tok peninggal kita ya kena tentu berpengerai dan diperansang kena pemampu lidung dan mulut. Lalu komiti pengatur SKS Betuang Megak bak berita ya ke dipansut ke kemari madah ke berini hari gaya hari ke bersebun bisik sekedar hari atur pengawak bak SKS Betuang tu tadi nak jadi digagak. Kelebih lagi program ia ke diatur luar rumah baka aerobik betong breakout ngau-ngau head sikai ia ke kepatut nitiah diatur kena hari Minggu 27 hari bulan 9 2026 out tiga bengkah atau pengawal atau ke program tu di Kinzil kena nyaga pengelantang Benzia Mayu. Jadi penerang kaul ngekara tu dipansut ke Kaban Parlimen Betuang Pur yang berhormat Dato Dr. Richard Rapu ba sebengkah randau yang ke bisi diatur pin lama tu kemari ya. Jadi pihak kita yang kedatai Benzia Mayu kedatai ngagai SKS Betuang jom minggu tu kita nang dilalau ngena pemampu hidung gau mulut laban gaya sebuah nasab kita yang ke bedau tentu mana bak jam ya ke dia tu ya. Udah lepas tu lagi peninggal macam sekedar pesan ngau berita ke pembatang by email ngau WhatsApp kami di studio. Gimana kang merindang kita ngau lagu selamat tengah hari. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami tengah hari itu. Kita ke benung betunga makai, benung besapi makai gini ya. Sigi gaya benung dalam wan pengerindu ya. Tu Jonas, Johnny Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Pagi Rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
3: Jarang aku menda selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh capak. Capak lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki orang putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
2: Entah, pernah dicak. Ya dah, mantai ketelangai tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasau beli terus.
4: Nak kena kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
2: Aku selalu ni kaya kontes semua.
4: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
3: Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah tinggal di sosial. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi, adulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Kerbau Tawas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 45.
1: Ramayan yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Ya, macam pesannya ke bisa diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta mega ke di anjung ngagai lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya, kalau ya pesan ya ti keterubah tu pesan ke datai Regin Sat Anak Laja tau ke Indai Lias. Jadi ya, pesan tu nuju yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, yang berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu, Tuan Tony Malang, Staf Sekolah Kebangsaan Nangalawiah, Staf Klinik Pengerai Nanga Mujau, Kabar Melayan di Batang Spak, Batang Layar, Batang Padiah, Batang Sekerang, Nanga Masjid Ulu Kenawit Julau, pihak megap santo nuju Rini, tau ke Ima anak Patan berumah Ribau Tangap Nia, Seman anak Unggun berumah Gelasah Suai, Alu anak Dakun berdijih Mukah, ngau semua Kabar Melayan Bukai bak sebarang lain nudiau. Pesan tu madah ke rungai anak Dakun tau ke Pai Lias, tau ke laki Ginsat anak Laja. Udah nadai hari 3/23/9/2026. Niang tu dekat di Intu malam tu hari 5/25/9/2026. Lalu di Anjuang Pagila hari 6/26/9/2026. Semua kaban belayan ke dituju pesan dengan barang siapa ke ngelala dipinta datai ngau ngintu niang rungai anak Dakun tau ke Apai Lias bak rumah Isup Nanga Mujau Spa Betung. Kena malam tu 25/9/2026. Sebarang perkara ke dekat ditanya tau telefon ngagai anak niang tu Lias anak rungai 019 768

2130 atau ke Dadum Anak Rungai 019-905-9473. Lalu pesan getas sauliat ke datai hari Patricia anak Sandum tau ke Umang tau ke bini niang Brunel anak Jabu tau ke Hendai Benyar. Jadi pesan tu nunjuk semua kabar melayan. Lebih lagi kabar melayan bak duri bangat, isu bangat, awar bangat. Kabar melayan bak gensurai layar, bukung bangat, remabung, berbangai kibak, pasak baruah. Kabar melayan di Nyelutung, Buyong Panjai, Geranji, Rumah Mat, Sebakak Seriaman. Kemudian Sungai Kura, Thomas Biju, Gabala Menyadik ya, Inai Nagi ba Skrak Putat Suriaman, Kemudian ba Rumah Jelendai Lipat Skrang, Ngau semua kemudian bukai ke Ngelala Niang Brunul Anak Jabu, tau ke Sigan. Kita dipinta datang ke Rumah Randi Tanah Betung, Laban Deka Ngetas Sauliet, serta Gambik Ntebalu, Niang Brunul Anak Jabu kena hari 6, 26 hari bulan 9, 2026 pukul 7 lemai Barumah Randi, Entanak Betung. Pesan kedangkan kenyap, pesan kata sulit lalu gelumbung ke segala itu. Duju semua kapan belayan bak Sungai Sibau Kapit, Sungai Ngau Kapit, Sekayu Aib Mujung, kapan belayan Din Tawau, Sekayu Aib Merirai, kapan belayan bak Sekayu Aib Balih, Batang Rajang, Suang Sibu. Kenawit kabar melayan di Bintulu ngau semua kabar melayan bukai kena Allah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas uliat lalu gelumbung niang Bunjau. Tau ke Bunjau anak Belayung kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berumah satu Malaysia Kapit. Belabuh di pukul 8.30 pagi lalu jadi lumbung pukul 6 lemai. Semua kabar melayan dipinta datai magang kena hari 6, 3 hari bulan 10 Barumah 1 Malaysia Kapit. Lalu sebarang tanya tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Roland Belayung 011-400-7178 tau ke Ensunak Munjau 011-299-2250. Lalu pesan ia ke nangkan kenyak tu Siti pesan ia ke datai dari Florida anak awing tau kembau tau ke inai dara nuju semua kaban belayan bak merindun kaban belayan di sebeliau semui sebangki panjai sebangki pandak kaban belayan di bara jelukung sekerang mujan tebat bunuk kaban belayan di berenggang tituk gelung. Pihak pegawasan tunuju kaban belayan bak ulu lemanak nangang kesiat sengkunyit nyatuk inai atin bak empelam kaban belayan bak kawang ilik empit cangkul buluk nangasan kaban belayan di Suriaman isau anak Ryan tuan rumah dabuang anak bawa bak setengin akik tanggang ngau balaya di Suriaman raban tuan rumah yang 33 angkelili. Tuan rumah diup anak Badiang di Meriuk, Jambi anak Jawat di Biri, Mary anak Ugil di Sekaruk, Manny Adam, ngau sidai Sbilia di Kuching, Amit anak Anggan, di Selangau, Pengulu Jau di Limbang, Raban Gereja St. Andrews Brunei Darussalam, Reverend Charlie Lau Sbilia, Reverend Albert Tambi Sbilia, Inik Celum, ngau akik Dundang, Bak Bayai Suriaman, ngau semua kaban belayan bukai kenalan dirintai kemagang. Pesan madah ke semiang itu 100 hari niang tuai rumah awing tau kerajaan anak laga. Kena 3 hari bulan 10, 2026 hari 6 pukul 10 pagi. Ba rumah Sami anak Rambu bilik 24. Semua kawan belayan dipindah datang ngagai rumah Sami anak Rambu bilik 24. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu pesan getas sauliat ke sekali itu datai hari Florence anak Imai ngari ke sidai sebilia. Pesan nuju semua kaban layan semak ngau jauh madah ke getas uliat niang Imai anak Sigau. Nguan uliat kena hari 6, 26 hari bulan 9. Lalu getas uliat pagi hari Minggu 27 hari bulan 9, 2026. Lot 7465 Lorong 3. Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan Miri. Kabar layan ke bisik kara kedekat ditanya
Tau ke penerang ke silia tau telefon dengan Florence Imai 014-208-4567. Lalu pesan kata sulit ke sekali itu data dari Joshua Langi tau ke Cus nuju ke pembelian bak rumah jangan Ulu Senulau, pembelian bak Nangaluau, pembelian bak Sungai Jirak, Jawung, tuai rumah Lingguh Ulu Risau, Semurian, dua bak rumah, pembelian bak Praja, Sungai Nyiar Ruban, Kaban Belayan Bar Rumah Unjil Nangapia Ulu Rimbas Maluang Bakung Rumah Buau Rumah Mun Raban Gereja BEM Sungai Awik Gereja BEM Bandar Saratuk Pia Megak Pesan Tunuju Kaban Belayan di Kemidan Nengah Luau Lubuk Kepayang Wung Alas Tanjung Tapang Belawung Tanjung Rumah Ugus Kawit Kaban Belayan di Nangam Lupa Kawit Bunsi Sungai Sawak Ukir Nangah Inggu Kemudian di Mukah Uluya Skim Skuau Nangal Skuau Batang Awit Kemudian Batang Kabo Batang Krian Gau semua Kemudian Bukai Pesan tu Madah ke Ngetas Ulit Niang Gelagat Tau ke Tanah Anak King Kena hari 6 26 hari bulan 9 Aba Ruai Lumur 24 Rumah Dara Ramias Ulu Luau Awit Seratua Sebarang tanya atau telefon ngagai Gabriel Tedung 013-593-0161 atau ke Joshua Langi 019-835-0350. Pesan ngetas sulit serta muain terbalu datang dari Rosida Sinja anak David Dari ngari ke Sidaya Sebilia nuju semua kapan belayan bak Sekayu Macan, kapan belayan bak Pasar Macan, Rasan Semayam Sungai Pui pesan tu mengat nuju Agiang di Semaram kemudian di Batu Niah kemudian di Meluan Julau Bebangan Mujuang Kapit Bawan Tuah ngau semua kaban belayan bukai ke ngelalan niang David dari Anak Ajai pesan tu madah ke ngetah sulit niang David dari Anak Ajai serta muain terbalu nguan nulit kena malam 26 hari bulan 9 lalu buat ke pagi 27 hari bulan 9 ianya hari Minggu ngetas ulit serta muai entebalu kampung pulau Wok Nanga Macan sebarang tu tanya tau telefon ngagai Doris anak Tabau tau ke bini niang tu 011-337-14412 tau ke nuju Rosida Sinja anak David Dari 019-474-8897

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Nggak Utai Tumbuh, Nggak Bayuh Agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agrofest 2020.

0: dulu. Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Pes semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temegak ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: Nyagai bola kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulian menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Ya Kucing Marathon Kumar 2026. Ujung minggu tu, 27 hari bulan 9, 2026. Mayu Begah Jalai di Bandaraya Kuching ya ke ditutup sementara. Kena meriawak ngagai Kuching Marathon 2026 tu peninggal. Tentu ke kita yang nemu ni bagi Jalai ke ditutup. Ngambil ke kita yang nak nengah ia. Jadi pengawak nutup Jalai tu berengkah 26 hari bulan. Ianya ilak pukul 12 tengah hari. Ianya ba Jalai Carpenter, ngau Jalai Main Bazaar, Jalai Tun Abang Haji Openg, India Street, Jalai Berek, ngau Jalai Pearl. Lalu Jalai ke ditutup dua meriawak ngagai pelandak marathon tu tau ke route ya. Ianya Jalai Pearl, Jalai Wawasan, Carpenter Street, Jalai McDougall, Jalai Tun Abang Haji Openg, Simpang Jalai Haji Taha, Traffic Light, Jalai Haji Babu, Simpang Jalai Muzibah ngau Jalai Kulas, Simpang Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob ngau Jalai Merdeka, Traffic Light Kampung Lintang ngau Jalai Astana, Traffic Light bak mua opis bomba Jalai Sultan Tengah, Jalai Datuk Marikan Saleh, Jalai Kuong Li Bang, Traffic Light ke Klinik Tanah Putih, Traffic Light Jalai Skama ngau Pendin, Jalai Gamelan ngau Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob. Lalu roundabout ia ke bisik kena pansak Jalai tak ke route sidak ia ke Belanda Marathon tu. Ianya roundabout Mahkamah, Sarawak Energy, roundabout Samarahan, Yayasan, Kezuma Resort, Stadium Pendin. Ngau pian megak roundabout Seri Aman. Jadi tentu ke kita nengah jalan alternatif ia ke Bukai. Ujung minggu untuk peningah. Anda ngengkah ke kereta kita sebarang dur, bahas sebelah di si jalan. Ngai ke nyat tadi tau ngedanggul event tau ke program tu. Ngedanggul kita impu megak ya, boleh berusah. Tik kereta kita yang tadi kena saman. Okay. Sebarang teka-teka ditanya kita tahu ke penerang ke sila agik berkawal engkau pengawak nutup jalan itu kita tahu bertanya ngagai unit pemansiak engkau penerang ada traffic IPD Kuching bak lubur 082-259-9000. Sudah lepas tu lagi peninggal dengar ke pemutus 10 lagu terbilang dalam carta Sapa Juara. Dan sebenarnya menerang kita engkau lagu To Ethnic Transmission Darah Iban Cina bawa ngelah tengah hari YFM.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dukat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akar orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gaya polis report ngaji polis anti kiamat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

0: Minggu yang kemari.
1: Bertemu baru kita buat program Carta Siapa Juara ke sekali tu. Buat tusun tiga 37 tahun 2026. Jadi tadi kita dah ninga ke recap Carta Siapa Juara tusun ke 36 ke udah didinga kita tahun minggu yang kemarin, tahun yang kemarin, minggu yang kemarin tusun ke 36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu bak tusun ke sepedau tu. Kita dah ninga Isna Nala udah 2 minggu jadi juara. Lalu pihak megak kita berhati ke lagu ke pemadu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Ianya lagu Ari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu, lagu ke digagak Duna Ranggau Leka Ngau Magat Tiwun. Dini nak penuduk lagu Ari Igu Anthony tu lagi ba penuduk ya tusun ke 37 asar itu

Pajuara YFM Iban di diungkap ke nintiang hari 5 hari pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk program tu boleh didinga ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10.30 malam. Okey, hak kita ya terus engkau penduduk lagu ke sekali tu tik ke 10 nak masuk jam laban lagi mayu berita kedekat dikunci ke kau kita berprogram carta siapa juara kita sehari tu berkelebih lagi berkawal engkau ACSJ anugerah carta siapa juara ke 9 renggat final kedekat diatur endak lama lagi nyalai kita terus engkau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba carta siapa juara tusun ke 37 lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk di ke 9 minggu nyian kemari lalu lagu tu Lekaya di Gaga Ros Richa Rosana penyanyi tumpu Tion di Gaga Jambul Mordok lagu tu di baik Richa Rosana lagu ke diberi nama Lejuk. Jadi minggu nyen kemari lagu tu bab penduduk di ke 9 nurun segigi anak tangga 3 minggu dalam carta. Jadinya lagu bab penduduk di ke 10 nangkan ke Richa Rosana penduduk di ke 10 tu lagi kita tekak terus ninga ke lagu bab penduduk di ke 10.

0: Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Sarawakku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
2: Sapa kedekat mai pulai trofi marut pilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemarut terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemarut terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

9 Tebak Ensiban. Lagu kedibaik Ferdinand Leo, lagu to lekai digagak Stanley Tio, tiun digagak Tony Engkabi. Jadi lagu to nurun segigi nak tangga hari penuh 238 minggu yang kemari. Ngagai penuh 239, 7 minggu dalam carta. Duit penuh 2 lagu dah di temu tau ke didinga kita. Jadi kita ti dekat ngundi lagu ke dikerinduk ke kita buat program carta sampai juara nintia minggu. Dan mayu platform disediakan kami. Ianya kita tahu ngundi buat pengujung program tu lagi kena arus telefon. Lalu nyemak ke kita nak sempat ngundi kena arus telefon tau kena ada awak.

Nya duit cara endur kita ngundi lagu ti dikerindu ke kita ba program Carta Sapa Juara. 60% undi diambi ari arus telefon, 30% ari Facebook undi lagu Carta Sapa Juara, lalu 10% diambi kami ari peminta peninga sepemanjai lagu tu dalam carta sekedar ari peminta kita ba radio kami di RTM dito. Okeynya kita terus ngagai lagu bab nodok ti kelapan. Lagu nodok ti kelapan ke sekali tu, lagu tu udah kalaknya di juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu leka ngotiun digaga orang kesama ianya Dixon Boss. Kang ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari penuduk ti ke-6 minggunya kemarin. Ngagai penuduk ti ke-8 lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti ari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu ti ke-8 penuduk ti ke-8 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu penuduk ti ke-7 sebedar waktu mai ke kita berita berkawal ngau ACSJ ti ke-9 nangkan ketuk lagi.

0: juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita, kini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalai.
0: 7.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Lagu Bab Nudut Tika 7. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyin kemari. Lagu tu baru seminggu munyi kedepada kaku, baru dicalon ke minggu nyin kemari, baru seminggu dalam carta. Lalu lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu, Meligai Pengerindu tu lagu orang kebelah pinang untuk pelabak aku. Jadi lagu tu dibaik penanyi Igu Anthony leka ngeltion lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala megak bak dunia pemerindang. Okay, semina penengkebang lagu tang megak siku penanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyin kemari, lalu bak penuduk tiga tujuh ke minggu tu bak tusun tiga 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawal ngau SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita ngau promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio, lalu megak bisik di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Engkau megak Facebook YFM Iban. Ianya sekedar hari Facebook rasmi kami au. Jadi berkawal engkau undi kalau kelebih lagi berkawal engkau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu, kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu panelis ke pemadu terbilang tak ke popular. Lalu ke tahun tu kita bisik

finalis ke terbilang ngau megak lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kategori finalis SSJ terbilang bisik duitik dor kita ngundi ianya link undi sudah dibuka 18.9 tu tadi link undi tu 50% dari markah undi lalu 50% undi agi diambil dari undi Facebook. Klik kita au undi klik tekan je kita ni bagi penanyi dikerinduk ke kita atau ke finalis SJT ke 9 dikerinduk ke kita tekan aja atau boleh dipedak kita ba Facebook undi lagu carta siapa juara atang kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu carta siapa juara kita ndak tahu ndak nyadi kaban dulu ba page Facebooknya baru kita boleh ngundi jadi ianya undinya tadi merik 50% atau ke 50% markah setengah markah dari kategori finalis SSJ 39 duit cara lalu Siti Dagi inyak kategori ke pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah megak di udah megak berengkah link tu udah dibuka ba Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau megak Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena 8 hari bulan 9 tu tadi atang bisik Siti Dagi sama megak sebaka ngau undi kategori finalis SJ 39 sebaka megak link ya sebaka megak cara ngundi bisik Siti Dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi carta siapa juara ianya ba Facebook undi carta siapa juara tang semina merik 25% tau ke 25% aja ba kategori lagu ke pemadu terbilang ba ACSJ jadi undinya sudah dibuka ba page undi lagu carta siapa juara munyik daripada kaku kita mestinya dikaban dulu baru boleh ngundi jadinya sekedar hari cara kita kagak ngundi lagu ngau mega finalis SJ 39 di kerinduk ke kita. Udah berengkah diundi, udah berengkah dibuka, dekat ditutup kena 2 hari bulan 10 atau ilak, sari sebedau kita kena ngatur anugerah carta siapa juara. Jadinya berita berkawal ngau SJ 39 kena diatur kurang lebih seminggu, okay? Seminggu dah agi. Okay? Jadi kita terus ngagai carta siapa juara tusun ke 37 ke sekali tu. Jadi tusun ke 37 ke sekali tu kita terus ngagai lagu penduduk 36, lagu bapak penduduk 36 ke sekali tu. Jadi tu lagu Ari Siti Raban 2 minggu dah dalam carta nikik segigi nak tangga Ari penduduk 38 minggu ni kemarin agak penduduk 37 lagu kedibai menalan band lagu tu diberi nama Selama Ya leka digagak Joseph James Victor lalu tiun digagak Raban Tumpu Raban Menalan ataukah Menalan Band Nikit segigi nak tangga hari penduduk 37 2 minggu dalam carta kita terus tinggal ke lagu Selama Ya Mendalam Band sebentar kita tinggal ke ni bagi lagu Pak Penduduk 35 Nangkan ke

SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

lagu bab nuduk tiga lima. Lagu ku dah kalaknya di juara sepenglama dua minggu kalaknya di juara. Lagu tok 11 minggu dah bak cata. Lagu ke dia gagak Paulus Morris leka ya. Lalu tiun lagu tadi gagak Paulus Morris bergulai Gaudin Aladdin. Hari penuduk tik ke empat minggunya kemarin ngagai penuduk tik ke lima. Nurun segigi anak tangga. Nurun segigi anak tangga. Lagu kedibaik Dayana Shini tu isi atiku. Dayana Shini isi atiku. Penuduk tik ke lima. Dua minggu dah kalah juara. 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak penuduk tik ke lima ke baru didengar ke kita. Tinggal empat itik agi penuduk. Tinggal empat itik agi penuduk. Lumur empat, lumur tiga, lumur dua, enggau lumur satu. Tang sebedau aku mai kita ninga ke lagu bak penuduk tik ke empat. Jadi kita ke bisik dekat nemu ya berkaul enggau lagu bak cata siapa juara ke lebih lagi kita ke dekat ngundi. Jadi kita ke dekat ngundinya dibuka arus telefon menyika daripada kaku bak pengujung program. Tang ngagai bala kita ya ke bisik telefon ngundi. Ngarap ke bala kita nya tadi ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Nanti nyemak ke undi kita sama. Nanti undi kita ndak sama ya boleh dikira dua. Contoh baka jedun telefon ngenak telefon ya yang undi 1-5 artis ke lain lagi. Lalu telefon ya disuak ke ngagai kaban ya jegit jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jedun. Artinya dekat merik merakah kos duai dekat merik merakah ngagai penanyi ke di kerinduk kos duai ya tang nyak nak dikira tang tinya mak kejedun tu tadi ke sama mengenak telefon ke sama engkau jegit jadi undi ya engkau jegit tu ndak sebaka undi jegit tu lain undi jedun nyak lain jadi nyak uliah diambil nyadi ke undi nanti nyemak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon aja lebuh mayang undi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi ya. Okay, nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebilik yang ngundi sidak ya nama cedak sebilik tadi telefon ngundi sampai 2-3 ko berkena ke layan dengan sebaka ngundi orang ke sama laki bar kita nak nombor siapa orang yang tadi sebilik engkau orang ke dicalon ke balagu tau ke bakan ni. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita adil meh ngagai bala ke sama bak cata sampai juara ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang orang ke mamai patut diundi labannya ke patut niki nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ ke dekat datai. Kita terus ngangin lagu penuduk 34. Jadi lagu bab penuduk 34 ke sekali tu lagu tu niki segigi anak tangga 4 minggu dalam cata tau ke sebulan main 4 minggu ne. Jadi lagu tu leka ngau tiun di gagak Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik Genevillenya. Lagu ke dia beri nama Ditundik Nuan. Jadinya lagu penuduk 34 Ditundik Nuan Genevillenya. Lagu tu nikit sigi nak tangga 4 minggu dalam carta. Nangkan ke lagu hari Genevi tu lagi kita terus dengar ke lagu ni bagi lagu bak penuduk 33 nangkan ke tu lagi. 4

0: Carta Sapa Juara. Ketik bedau. Buat gaduh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire. Kerawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengerami itu dekat di Penyadi, Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9, 2026. Mayuh karati narit hati ba Agrofest ke sekali itu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 ba Padang Bilun Lama Bintulu.
2: Hai, aku Rosli Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari.

Duduk ketiga, lagu kadia by Penny McLean, Nuan Milih Pergi. Leka lagu terdigagak Daniel Undi. Tiun digagak Cheryl Khayyam. Jadi lagu tu 10 minggu dah dalam carta. Tang minggu tu agik sama penduduk anggau minggu nyin kemari. Bak penduduk ketiga lagu Nuan Milih Pergi Ari Penny McLean bergadai-gadai tu dah nikik jarak. Jadi kita terus ngagai berita berkaul ngau ACSJ. Okay, bila kita kedekat datai, anang kita irau ati. Laban kami sigi nak uliah merik orang tiket. Nak uliah nyual tiket. Kita datai aja menuah ke dulu dewan si pengeloningkan di atas di Betuang Dien. Laban bisa penduduk abah atas, duduk dulu abah atas, penuah ke abah atas, kurang lebih 2,000 untuk jemaah kena ada kalau berpadat, abah atasnya, niki aja ke atas, laban bisik megak penduduk di baruah disedia ke ngagai bala ke ukai penanyi bisik megak penduduk puang kau nang diberi ngagai sapa ke datai dulu meh jadi datai mengagai dewan Tan Sri Dato Amar Stephen Kaloningkan di Betuang dekat medak SSJ 39 kena 3010 atau ilang jadi ngagai bala kita ke dekat medak red carpet bertemu dengan bala penanyi kita boleh datai sebelum pukul 6 laban pukul 6 udah berengkah acara red carpet pukul 6 nyentuk ke pukul 7 malam 7 lalu lebih sebelum penatai VIP tau ke temuai titik di pebasa ke kita yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas kena di penawang utama ACSJ jadinya berkawan dengan ACSJ kena diatur kena 3,010 atau ilak kita boleh baru ngagai catat siapa juara tu suntik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu ti kedua ngau satu kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala bedau lagi kat merik heli lagi emang kita ningat kita merik surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ningatkan lagu penurut ti kedua lalu nanti kita ningat ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu terus ningatkan lumur dua.

Ianya lumur dua kan minggu tu. Heli agik ngenan ke penuduk ya. Bak lumur dua. Laban Isnanala bedau dekat merik penuduk ya ke pemadu atas. Ya agik dekat juara ke minggu tu. Tiga minggu jadi juara. Jadi lagu Heli yang tadi. Baduk kiruah lumur dua. Lekang ngau tiun lagu di gagak Lucy M. Jadi lagu tu lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu. Agik ngenan ke juara ya sepenglamak tiga minggu. Isna Nala ngau lagu terpejuah. Lagu tu 8 minggu udah bak cata siapa juara. Minggu tu mega agi lumur satu. Lalu leka ngau tion lagu tu di gaga Isna Nala Empu. Oh, jadinya lagu bak penduduk ti ke satu tau ke juara. Beri terima kasih ya ngagai Kinakara Agro Farm. Ia ke sponsor catat sepak juara ngagai bala ke bisi menang ba undi catat sepak juara tiang minggu kita kedekat bertemu ngau bertemu ngau Kinakara Agro Farm datai mengagai SSJ di betong tu ila sida bisi berjual bisi mega bertemu ngau bala kita. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ia ke pansut ari cata. Lagu ke pansut ari cata tentu ya lagu nomor 10 lejuk Richa Rosana. Leka gagak di gagak Richa Rosana tiun di gagak Jambul Mordok. Lalu dah tu lagi kita dekat ninga ke lagu ti di calon ke bak cata sapa juara. Jadi lagu ke dekat di calon ke bak cata sapa juara ke minggu tu ianya lagu ke di baik Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawah. Majak Ngagai Tang Jawah. Leka ngotion lagu tu di gagak penanyi tumpu Majak Ngagai Tang Jawah. Jadinya lagu ke dekat di calon ke bak cata ke minggu tu. Udah tu lagi kami dekat beri peluang agar bala kita ke dekat ngundi. Lu terus berkalan dengan kami bak program Cata Sapa Juara. Bertemu baru kita bak Cata Sapa Juara tusun ke 38 bak udah SCJ tu ilau. Udah SCJ meh. Terima kasih agar bala kita terus berkalan dengan kami.

0: Recap Minggu Recap Minggu tu. Carta siapa juara? Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, kita tahu nanti keundi kita minggu untuk peningat bab musim tusun ke-37. Ha, 082-258-633-634. Itu harus telefon tu dibuka untuk kita yang kira-kira guni lagu ke dikerindu ke kita. Nombor 1 dengan nombor 5 minggu tu peningat kita di keterubah tu. Siapa nak gini? Hello.
2: Hello.
1: Ya. Ya, hello. Siapa tu?
2: Simon. Simon.
1: Simon hari ni, Simon?
2: Simon hari pantau.
1: Oh, hari pantau. Okay, ni Nuan?
2: Aku sekarang undi lagu nombor satu. Siapa nama itu? Suara tinggi tadi, Nuan. Nombor satu, Genevieve.
1: Genevieve, okay. Dan milihnya?
2: Nombor dua, Igu.
1: Mm-hmm.
2: Nombor tiga, Kelemanyang.
1: Tiga Kelemanyang, Ben.
2: Okay, banyak nombor 4, Penny.
1: Okay.
2: Banyak nombor 5, Menalan.
1: 5, Menalan Band.
2: Ya, betul.
1: Okay, terima kasih, Simon.
2: Terima kasih, DJ. Bye.
1: Sama-sama, bye-bye. Yuk, beringat kita Yati ke terubah. Lalu, Yati ke 2 ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Ya, Mami Popo.
1: Mami Popo.
3: Ya.
1: Oh, bunyi ni nama Pampers tu nak. Okay, hari ni tu.
3: Hari Johor.
1: Hari Johor.
3: Ya.
1: Okay. Namanya undi tuan.
3: Satu Genevieve.
1: Mhm.
3: Dan nombor dua Igu.
1: Nombor dua Igu.
3: Nombor tiga Penny.
1: Aha. Uh-huh.
3: Nombor empat Kelemayang Ben.
1: Okay.
3: Nombor lima Menalan.
1: Lina, nombor 5 Menalan. Okey.
3: Ah, ya, betul.
1: Ya, ja, Mami Popo ya.
3: Mami Popo.
1: Oh, Popo. Itu ya. Mami Popo. Okey. Terima kasih Mami Popo.
3: Okey.
1: Ya, bye bye. Ya, tadi Mami Popo hanya kebenar ya tadi. Bukan Mami Popo, Mami Popo. Okey. Ke sekali tu baru telefon. Hello.
4: Hello.
1: Siapa ngaku beranau tu?
4: Eli, Farali.

0: Via Arisamarahan. Ya. Okey, ni nuan minggu untuk Via.
1: Nada berubah yang
0: kedua. Okey, dah berubah Via. Confident ah,
1: ya.
0: Confirm.
1: Ya.
0: Okey. Terima kasih Via.
1: Thank you.
0: Sama-sama. Via Arisamarahan yang tadi ya madah ke undi nak berubah minggu tu lalu ke sekali tu. Hello.
2: Hello.
0: Via, siapa ngaku Brandau?
2: Dara.
0: Induk Dara.
2: Oh.
0: Hari ni tu Induk Dara.
2: Samarahan.
0: No. Bisa nama Induk Dara tu? Okey, dah berubah ni.
2: Oh.
0: Okey, terima kasih.
2: Sama.
0: Ha, Induk Dara Aris Marahan dah tahu lagi indai orang apa orang telefon. Ke sekali tu peringat kita tahu kena duit harus telefon 258633 Ngau 258634. Siapa tak ke sekali tu? Hello.
3: Hello Vijay,
0: selamat hari. Selamat hari, siapa tu?
3: Judy hari bin dulu.
0: Judy hari bin dulu. Okey, undi nuan Judy.
3: Satu ngau nombor dua yang bertukar.
0: Satu ngau dua kali ya, Heli ngau esna ne.
3: Nombor tiga ngau sama. Tiga empat lagi sama.
0: Tiga ngau empat sama, okey.
3: Nombor lima ya, lagu Igo Anthony. Ayam eh betul mah.
0: Okey, nombor lima nya Igo Anthony ne.
3: Malika
0: Pengerindu. Malika Pengerindu. Okey. Okay,
3: terima kasih.
0: Sama-sama. Okey, bye-bye. Ya, Judy hari bin dulu peningat kita. Ya, tadi dah dusun lagu ke dipilih ya. 1-5. Nombor 5, Igu Interni kau ya. Lalu ke sekali tu, berarus telefon kita siapa nak tu ini. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa tu?
4: Didi Wiwi.
0: Nama? Siapa tadi?
4: Didi Wiwi.
0: Didi
4: Wiwi.
0: Wiwi.
4: Oh.
0: Okey, Didi Wiwi hari ni.
4: Hari special itu mesti
0: masih jatuh. Oh, nyam tadi nyok ke sebahkan nama nyawai ni. Tapi nama samaran Didi Wiwi. Nah. Oh, Didi Wiwi nama minggu tu ne?
4: Minggu tu. Nombor 1, 2, 3, 4. Nah, masih kesal.
0: Mm-hmm.
4: 55
0: kurung
4: kita masuk. Kini tadi? 1, 2, 3, 4.
0: Ya, nombor 5 siapa?
4: Nombor 5 keluar, nombor 6 masuk.
0: Oh, nombor 6 break ke nombor 5. Ya, ada.
4: Orang bahasa baru tadi.
0: Oh, menalan band break dengan nombor 5.
4: Nama menalan band. Oh.
0: Okay. Thank
4: you.
0: Okay, terima kasih Didi Wiwi. Okay. Bye bye.
4: Okay, bye.
0: Yang tadi peningat kita Didi Wiwi. Lalu ke sekali tu ini hari peningat kita itu. Hello.
5: Hello, Jan.
0: Mm-hmm.
5: Hai, Sampun.
0: Nama berita orang Sampun.
5: Oh, mana?
0: Mana, ne?
5: Oh.
0: Okey.
5: Lama ada bertemu, Jan. Lama ada berhandau.
0: Lama.
5: Ya. Kita
0: tengok
5: aku dah lihat, Jan.
0: Ya.
5: Ayo, apa lain?
0: Nah, lain kita dia, jahit kini. Lain kita dia, kan, jadi? Suntik. Ayo,
5: jadi, bersampun saja.
0: Oh, piana. Bayak minggu tu kan
5: jadi.
0: Au. Undi dua minggu tu deh.
5: Oh, satu ngau dua tukar jang.
0: Satu ngau dua tukar, oke.
5: Okay. Nah, tiga empat makan.
0: Mhm.
5: Lima ngau enam.
0: Lima ngau enam, oke.
5: Okay.
0: Lima ngau enam tukar.
5: Enam pulai ke lima jang.
0: Enam pulai ke lima, oke.
5: Okay. Au. Kita kata jang.
0: Ya, sama-sama Sunti.
5: Oke. Okay.
0: Bye. Ya.
5: Okay,
0: baik. Ya, ya tadi peringatan kita Sunti dari Asajaya. Lalu ke sekali tu harus telefon lagi dibuka 258633 atau 258634 lagi beri awak tu kita ke dekat nusun lagu ke minggu tu. Lalu ke sekali tu baru telefon tu. Hello.
6: Halo.
0: Siapa tu?
6: Selamat
0: ngali
6: hari.
0: Siapa ngaku Brandau?
6: Dua Mari North Bank Tabuan.
0: Dua Mari North Bank Tabuan.
6: Ya.
0: Okey, Dua. Tusun lagu nuan 1 ke 5.

0: 1 2 tekal.
1: Mm-hmm.
0: 3 atau 4 bertukar.
1: 3 atau 4 bertukar.
0: Katanya 5 atau 6 bertukar.
1: 5 atau 6 pun bertukar ya, neh. Okey, ini aja.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Hanya tadi meninggal kita Dom ke Perudi, ya ke gundi lagu ke Bingo tu. Terima kasih guys semua, ya ke udah gundi ke lagu, gundi lagu ke dikerinduk ke kita Bingo tu. Batu Sun ke 37 lah. Lalu tanduk carta oleh didingar kita malam ila pukul 10:30 malam. Seberapa saudara kita meninggal ke recap carta Batu Sun ke 37 lah Minggu tu.
2: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

0: sejalan. Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indu Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ininya ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabun Mumpang. Penolong menteri, Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis bertanam topi menatai ke penerang dan pemansang ke Mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya dengan perintah menua dikenal memansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megak dikelala ngau gelar Tuan Manang laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kandang menua undur ngau dau bak sitak batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita gerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megap, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Pak baruh rumah yang megap, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke bahan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan tidi berkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876 Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bawa ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Howell, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Howell bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau di sepedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching mantu bak pengawak mission sepedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur hari menua dau lalu beranak ke Edwin Edward engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri Tuan Awal Kicin Gawa kena ujung tahun 1928 lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton tahu ke Tuan Staunton datai hari England lalu mangkuk pengawal jadi ketua patri megai St. Luke's Mission di Sabu. ajak bantuan awal sudah letuk gawak dan nyanda angkat hari Sabu serta diau mendambang rumah Big Ridge di Sabu nyentuh TLC pada tahun 1930.

Detik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Birik. Ketegal Jipun di balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alainya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri. Mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan peluruan bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menyam. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossman dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penyusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang de pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Saya nak serama lagu ke Dubai Stevenson peninggal lagu dikenal kita ngepun ke rentak ngali hari kita sehari tu. Selamat ngali hari serta selamat hari lima guys semua peninggal YFM Iban ia kagi mengkang mendeng ke kami ngena frekuensi ia ke semak ndo kita diau ya ngali hari tu peninggal kita bergulai ngawaku Imerda Johnny tak kemel bawa awak rentak ngali hari sehari tu hari lima 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ba penglama 3 jam ya jadi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi ngau kita info-info tau ke berita ya ke bisik ba surat berita kita sarito okey jadi ngarak ke berita kita manah magang ngali hari tu peningah jadi selamat nampung baru pengawak ke di kerja kita udah belak tengah hari tu tadi neh jadi ngarap ke nak ngantuk meh maya kita ke berjalan ke pengawal lebih lagi kita ya ke benung dribanya tadi ngarap ke sama bela berjimat maya berbaik ke kereta ngarap ke sama nyaga penglikun dirimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalan alun pemaga ngarap ke semua kita bela gerai ransiang hati dalam kerja semua pengawal ke di kerja kita muak ke ngali hari itu peningah jadi itu semua program kita ungkup ya ke ngali hari itu bakal selama nada berubah jam kedua tu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget bak raja joget ngaki kita ke dekat minta tebah kaku lagu kita ulih ngelawak page Facebook YFM Iban tak kena tai ke lagu-lagu joget tidi kerinuk ke kita bak komen Facebook YFM Iban dia okey lalu ke penudi lima lemai dia kita akan mendeng ke berita utama lima petang ia ke di tabu terus hari angka sepuri kota media lalu lima setengah lemai dia kita dekat bergulai ngau Mr. Thomas Tengol Laka buat program panggau cerita tuai cerita rampai tu suntik ke 9 tanduk ya lemai tu neh okey bekanya mai tu sem program kita ungkup ya ke lemai tu peninga ba lemai hari 5 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi tu lagu ke Dubai Aurora nda nganti nuan YFM segulai sejalai

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit. Tahu, kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola. Okey, ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola, ke nuan tadi. Ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisi berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Anda Ulias Saud ku tanya lagu kedepan Alexander Peter Peninga udah merenang kita eba awak rentak ngali hari serito Peninga 25 hari bulan 9 2026. Mai kita berarti ke gaya hari kita di Sarawak di Tok Peninga au gaya hari kami ba jalepi ramli muak kelemai tu panas gaya hari di luar din tajak pempanas agi mengkang bersebun ya hari di luar din jadi tu dekat berkongsi ngok kita baca IPU ba bagi menua kita ba Sarawak di Tok neh jadi empat bengkah stesen di Sarawak maksud ke penerang pasal tikas pengemah angin tau ke IPU ba ikas nak manah ke pengerai nakak pukul 11 pagi tu tadi ya. Jadi data sistem pengatur tikas pengemah angin Malaysia APIMS madah ke serian IPU ke pemaduk tinggi ianya 177, Kuching 164, Samarahan 163, Ngau Seri Aman 160 ya. Lalu stesen kebukai di Sarawak IPU bak tikas angin jelan pemersi bekenya meh baca IPU nakak pukul 11 pagi tu tadi Peninga ya. Lalu ngenang tikas pengemah angin IPU ke nak tentu mana tu Peninga dia program senarobik betuang berekod ngau ngohet sikai berserimai ngau pengerami Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betuang kena hari minggu tu ilak nak nyadi diatur ya nyadi perkara tu udah diputus ke pengudahkan terima jakut lalau hari upis pengerai bagi menua betuang berdua hari indeks pengamah angin tau ke IPU di bagi menuanya timengkang bak tikas ke nak manah ke pengerai ya jadi chairman komite di besai program SKS 2026 madah ketu endang atur ke dikena jaga pengerai ngau pengelikun penyerta pengeraja pengawak ngau orang mayuh ya tajak pen pihak Peninga pengawak bukai berserimbai ngau programnya mengkang deka diatur bakal ke di Prambu ya nyedi hari deka majak di Kemata lalu atur di Patu Mega deka di Pejalai ke di tiah ke Jakut Lalau hari upis di Beko kuasa. Kayaknya tadi berita, duit berita dikunci kaku ngau kita kelebih lagi berita berkawa ngau IPU ngau program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua betung.
1: Sarawakku Sayang Betung 2026. Udah bersedia ke kita orang betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betung kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban Mawat Lucy N ngau penanyi bukai kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat begulai ngau Baby Shima Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta nanti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak pas dulu kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta datai meh bebala mayuah.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat beri penguntung ngegenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Jakuk kesuah didinga kita, I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siku-siku orang. Jadi kelimpah hari tua kebesebut ke leka jaku aku rindu kenuan nyak tadi I love you nyak tadi. Bisa cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
3: Oh bisa. Jadi leka jaku ke depan aku rindu nyak tau jaku I love you. Tau ke aku rindu kenuan tu lempuang tau kenyamai disebut na ya.
2: Aman.
3: Okey, labanya semina jakok manis, jakok nyamai didinga ngagai ora bukai.
2: Nanti kita ninga lemi ati kita dapat.
3: Betul, betul. Nya ti ngasuh no singit agi pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya. Tang ya ti mana agi ari jakok, jakok tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawa. Laban jakok aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik jakut Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Lebuh anaknya nyebut ngagai Inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya bunyi tau. Anak, nanti nuan rindu ke aku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu Inaya. Ianya mantu ya. Nolongnya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawaknya. Lalu nya ti mana na ya?
2: Ya.
3: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerinok ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua itu tu. Nanti dikerja kita begulai. Ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat merik terima kasih ya ngagai apai kita itu di surga tu jakuk tersebut kerja ti badas ngagai pangandere
4: Plaza Jurai 635 Plaza Endur Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Diana N. Belikau, Bujang Rekon, udah merenang kita ba awak rentak ngali hari peninga. Terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintah kita baka ke ngali hari itu peninga ya. Ba ngali hari hari 5 serito 25 hari bulan 9 2026 ya ngagi kita nyangkanya bisi mindah berjalai ke Bandaraya Kuching mau ke malam tu lagi peninga atau ke lemai tu lagi peninga. Hau. Jadi siti program bisi dia tu ba auditorium P. Ramli RTM Kuching pukul 9 malam tu lagi ianya Pekit Bintang Kecil 2026 ya. Ngagi kita nyangkanya nadai mindah ke Bandaraya Kuching tau ke kita ia kena ulih datai ngagi RTM Kuching malam tu lagi nang awak kita mega ulih medak kami live ba TV 2 pukul 9 malam tu lagi serta mega ba radio Sarawak FM ya. Iki jadi bisi 6 ikun nembiak ke deka Belaban barengat ke penudi Bintang Kecil 2026 ianya Nur Ariana Satria, Kristina Izzara, Muhammad Rizario Indra, Nur Sofia Melissa Rose, Ngamaga Muhammad Aryan. Iki sama deka berpekit ba Pekit Bintang Kecil 2026 malam tu lagi pukul 9 malam.
1: Siapa bakal juara Bintang Kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi

0: dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, joget jahit bulu pipit lagu ke Dubai. Wendy Ngau Todi peninga lagu dikenal ketengah pun ke program Raja Joget Kitai Balemai hari 5 Saritu 25/9/2026 ngagi kita ya ke minta tebah kaku lagu joget ti dikerinduk ke kita boleh terus ngelawak Facebook kami YFM Iban tak kena tai ke lagu-lagu kita ba komen ya ke bisik gama aku bahdi ya apa template Facebook kami. Okay, jadi mari sama lemai ngagai sendi en lemai tu sama jelai ke pengawak ku ya minta tebah lagu joget hari Castello Jawi berani mati berbuai nyawa ku ya dikena merindang dirimpu lalu mega ngagai bala kaban Facebook ya ke ngelala. Terima kasih ya DJ sama-sama dojenuan seni en pemegang merik selama lemai ngagai Mary Nanta minta tebah ke sebarang lagu joget ku ya dikena merindang semua orang ya ke ngelala bayak kena jauh tau ke semak nak ngira dini alendo sidak ya. Terima kasih DJ sama-sama dojenuan Mary Nanta pemegang merik selama lemai ngagai Cecilia Kumit ya ke bisik nyapa kita ba Facebook YFM serta megak Katrina Rina megak bisi merik selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawak ke lemai tu DJ kuya. Terima kasih yang akan teman Katrin pemaga peninggal kita bulan pegari selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawak DJ kuya minta tebah ke lagu Ari Maxwell Franklin Saran joget aku nyayang amu dikenal Rina Derempu bala kaban Facebook Alex Delta Bina Barau apai lambai pemaga jupas lagun polimasi yang bernifes Ipiah Sindun Idi Shasha Amanda Emilia Sam serta megal kabar melayani kebukai ya ke anak boleh dirintai ke ditu magang ke yang ngarap ke terperindang serta rindu-rindu meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan bulan pegari. Pemaga amri sama lemai ngagai semua bela peninga ya kenang ya seluruhan milih kami jadi ke stesen nombor satu kita. Bak jam kedua tu kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget. Tu lagu joget ke Dubai Castello Jawi berani mati berbuai nyawa. YFM segulai sejalai.

0: ini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Arah Jakarta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lagu kedua by Maxwell Franklin Saran, joget canggok-canggok ngujung ke jam kita dia tu pukul 4:23 minit lemai. Mari selamat-lemai sekali lagi dengan guys semua bila peningai ya ke benda-benda yang ke kami jam ke dia tu nangira nama pengawak ke digagak kita baik kenyak kita benuang nyumai utai berdapur kini tau ke kita benuang nusuk leka mariak kini tau ke benuang gereja pengawak ke bukai jam ke dia tu au ngarap ke terus terperin rindang mendiang ke lagu-lagu joget kita iba awak rentak ngali hari. Okey, jadi mari sama lemai ngah guys tamo Stevie Stelov lemai tu selamat berjalan ke pengawak ku yang ungkup ke sari tu minta putar ke lagu joget belelek lemai Ari Owen ku ya. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Stamos biar baga peningat kita. Matthew Sadal, selamat lemai ku ya. JB, hari JB tu ku ya panas hari kami di tu. Minta tebah ke lagu joget Engai Berserara, hari Timothy. Lagu tu dikena merenang dirimpu bala kaban gau semua peningau YFM baka ke lemai tu ku ya. Terima kasih dengan genuan Matthew Sadal, pemaga keliang tambah YMJ. Selamat lemai, minta tebah ke lagu joget hari ni yang Michael Jemat joget joget tisi jalai ku ya dikena merindang semua. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan keliang temawai MJ. Pemaga meri selamat lemai ngagai Richard Unup madak ke gaya hari sedaya panas ba jalai simpang sembunjan ku ya minta tebah ke lagu Ari Maxwell sayang labuan dikena merindang semua kaban Facebook ngau semua peningau YFM ku ya. Lagu Ari Maxwell udah ditebah ku tadi Richard Unup ngarap kenuan sempat meh mendiang lagu Ari Maxwell tadinya neh haking pemaga ngagai peningau bukai ke deka minta tebah ke ku lagu lemai tu au udah terus ngelawa pes Facebook kami YFM FM Iban tu lagu hari ni yang Michael Jemat joget TC Jalai ditangkan ke ngau lagu ke Dubai Owen joget belalak lemak.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Renung mendengar lagu-lagu joget.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampit penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Pagi Rewind. Ya, sama pagi ngai bala kita ya ke Benua Brisbane, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Au sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Au lepas munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Belala lemai lagu ke di by Owen Peninga. Okay, mari sama lemai dengan kita nyangkanya baru aja masa radio kini ke lemai tu. Terima kasih laban milih kami jadi ke stesen pemerindang kita Peninga. Kita berperindang dengan lagu-lagu joget bak jam kedua kita bak awak rentak ngali hari tu Peninga ya. Mari selama lemai ngagai manik pelana hari apam Villa Miri tu ku ya. Jadi ya minta tebah ke lagu joget Ari Timothy kuya joget ngai bersara dituju kia ngagai bala ba terumeh igeng selepin bakung sida inai jernih ini silum inai ina pemega terumeh samin ba batu lima lambil tan dinie inai jinit dikenawit terumeh jantan sebeliak bananga telaus terumeh ninting dinanga jambu ulu batang ai ngarap ke sidak ya gerai belama ku ya. Terima kasih nujunuan marnik ke lemai tu pemaga peninga kita ke bisi nyapa James Pengiran selamat ngali hari ku ya. Selamat lemai biah-biah salam sejahtera ku ya. Flora Ladum selamat lemai serta berjalan selamat berjalan ke pengawak DJ ku ya. Selamat lemai mega nuju Junuang Flora Ladum ke lemai tu alup yang mega Rosliau selamat lemai ku ya minta tebah ke lagu hari niang maka jemat joget di si jalai lagu tu dah ditebah ku tadi Rosliau gerak kenuan sempat mendiang ke lagu hari niang maka jematnya tadi ne yang mega mari selamat lemai ngagai Monica Giman selamat lemai panas kami berkakup mentabai pakan di tu DJ ku ya minta tebah ke lagu joget hari Betty joget ngansal ke kaki nyaja selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ngagai Nuan DJ. Terima kasih nuju Nuan Monica Giman ke lemai tu ya pemaga hari ini tinggi ke lemai tu minta tebah ke lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu tu dikenal Marina Shasha Amanda ku ya lagu joget canggut-canggut ku ya bulan pengrindu mami sulu ini darah bajik ngau semua ke ngelala meh ya. Terima kasih mayuh-mayuh pembaga peninggal kita ke sekali tu ya ke bisi minta tebah ke lagu ianya Max Cakat hari rumah hangat menua kami berumah di Taman Greenwood Jalai Melihah Batu Kawah di tu DJ ku ya minta tebah ke sebarang lagu hari Christopher Carey Landung ke dikena merindang semua ku ya pembaga dikena merindang ex cikgu sidak ya ianya Mr. Nancy Ulat Gara berkampung Kelampai Seratu ngarap ke Sedoaya semampai gerai belama ku ya. Terima kasih nujunuan Max Cagat ke bising kena tag ke komen ber Facebook YFM Iban bakal ke lemai tu ya jadi pukul 5 lemai tu lagi peninggal mai kita mending ke berita utama 5 petang ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu nangkan kenyak ke penudi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Thomas Tegong Laka bak program panggau cerita tuai cerita rampai bak tusu nanti ke 9 lemai tu ya jadi kita terus berperindang dengan lagu ke dipinta peninggal kita yang tadi lagu ke di by Betty joget ngansal ke kaki.

0: mari buat nang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jangan pergi kah? Saja.
0: Nye, tadi aku mada. Sabar aku.
2: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubung layang jalai, pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Gerana cerita lama Sarawak.
1: Saritu, 25 bulan 9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ininya ke jakup nerang tu, inya sapit kepala menteri, ke megap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa, Dato Amar Afred Cabun Mumpang. Penulung menteri, Ramsey Noel Jitam, serta sapit sekretari perintah menua, Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis bertanam topi menatai ke penerang dan pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya dengan perintah menua dikenal memansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujud.
6: Bersantu Ari YFM.
7: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya kaya lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
9: Sarawakku sayang betul, 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9, 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
2: Lentak dari harimu.

Bisi undang selepas batu lagu kedibai Abang Kaya Peninga merenang kita iba awak rentak ngali hari sarito lemai hari 5/25 hari bulan 9/2026 bagi mengkang segulas celai ngawaku Imelda Johnny tau kemel nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi tu Peninga mai kita berarti ke info gaya hari kita iba pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi hari map Malaysia ya. Jadi muak ke lemai itu Peninga bisi ribut kudik di sekedak kanendo ba kapit miri ngau megah di Limbang lalu muak ke malam lagi bisi hujan di sekedak kanendo ba bagi menua kapit miri serikai sibu ngau megah di Limbang ya. Lalu tasiak kita bergelombang ba peninggi 1.0 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ribut pepuput ba barat Sarawak hari timur-timur laut ba peneras 20 nyentuk ke 30 km sejam lalu tungak ke utara Sarawak ribut berpuput bak peneras hari timur laut bak peneras 20 nyentuk ke 30 km sejam ya. Lalu suhu gaya hari kita sarito tau ketikas pengangat gaya hari kita sarito ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 35 degree Celsius ya. Terima kasih ngagai Encik Fasmi bin Syukri yang kudah kena ke info gaya hari kita bak email YFM Iban bak pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Jadi nyamai tu kita merambu pengawak kedekat di kerja kita muak ke lemai tu nyentuk ke malam tu lagi Peninga ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program panggau cerita tuai cerita rampai bak tu suntik ke 9 tanduk ya lemai tu Peninga tang sebenarnya kita berperenang dulu ngau lagu ke di by Hanice Cimit Cimit YFM Segulai Sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Eh, nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, tapi balo mayo ah. Kau semua kita kemendiang kardio kita ke sekali itu. Aku udah saya baru ke studio lapan deka nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Ba menua sidak ke kumai sungai senanga. Dilengka ke kita ba tusuan ke dulu agi hari itu ba senontang tua. Kenyau madah dirinya dekat pulai. Laban nyonat tan lagi kuya diau begulai ngau rampai seruai bini ya di menua bunso antu ko liar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke diau bak menuanya da tak induk magang-magang. Nyapan ukai induk mensia. Baka kita di dunia tu. Tak minta induk ko liar magang. Utai kena segi deknak kot. Kau kita mensia lebih lagi ha? Kami ke lelaki itu. Kau cerita semua seda induk yang tadi ndang berbaji magang. Induk antau kera katida. Seda yang semua tertenguk magang medak antua. Madah diri segi dekat jadi nguya. Bakal bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya sedanya ukai dekat jadi mana nguliahkan nak nguliah ketelusak tama siapa lelaki jadi yang ngau sidak ya nya sigi mati magang laban perengka orang laki yang tadi ianya semua perengka orang laki mai sigi abih dempak sidak ya entua udah parai ko cerita lebuh ayak ngayam ngagai no siko ndak jauh hari bilik sidak rampai. Semadi bini rampai itu beruman ngerampas semangat ya di bala sebayan. Ya kerka ngambil ya pindah ke sebayan. Nyak baru rampai namanya tadi. Entuaknya boleh hidup. Tidak pihak lalu mati mentuaknya. Tidak ada bini rampai ngidup kia baru. Entuak tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Aman udah parah emang dia adik. Dua hari nuan nadai sepuan. Perengkah lelaki di nadai agi habis dampak inau. Kedekayap di lebuhnya. Di nuan ngumai ke bula adanya dah. Rampai yang tanya ya madai dempo. Pihak aku bini rampai. Madah kentua sambil merniang agi rampai. Aman udah parah dua hari emang dia agi ya. Dia mati laban ino kergayap denya malamnya ambil hutai di tempat ya pihak ku rampai pihak ku nambah hutai tersebut bininya tadi nyawli akan wainai ino ngamik di pulai kita ku rampai nampuang jakuk ya baru denya bini rampai lu jakuk baru ngantua ya. Benar mana ku nagang di subah adik ni buah ngu kami kita ku aku tandinya nak boleh tagang aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak. Ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku dito. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek. Nak bakal aku. Aku udah nyadi setengah iban. Agi setengah hantu. Nyak kemuah. Mulai rampai. Uliah bergulai. Biar aku bini rampai. Biar aku. Nyak mutu dah rampai. Tanya tadi tu dah tua tu dah. Nino enak berenguk dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka aku dah subak. Bini rampai madah ke diri. Gaya dengan anu tau kenyalah hindu. Ku dah munuhan tuaknya tadi. Lebihnya kena pengawal sedaya makai perengkau orang laki kenyawa di keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu bangsa antunya tadi. Nyau sino ke bini rampai dengan tua tu tadi. Nyau majak minta tolong ya minta juang pulai ke menua. Tinitiah kata aku ikat. Ku tua tu tadi. Ngai mako
lama ditonggai petangguh hage ku sike minta anjuang dia pulai ngenaka penyampat ku tudan tua madah ke paria lubah made anak lalu guai nemu aku maya ke mana halai dek tau pulai aku ngai mengasuh dia lagi lama ari kepatut dia udah menua kami ditu ngai ke dek tuliah ke penusia baru. Tidak yang kedua kali gak parai adik. Aku pernah menemu lagi ngidup ke dek. Nada ku sage aku. Tang sekudang nuan kepulai. Aku minta nuan ndak lagi mindah hari bilik tau. Hanya maka kudah. Sege lagi dek nak mindah hari bilik kita itu. Orang nanda berani ngacau nuan. Pihak aku ini rampai. Madah kentua. Oh ya mah, ya kira emas ya tadi. Alai nganjon tua terpulai dia bini rampai lu bejaku baru ngoya. Tu nuan nyorka pulai. Nama utai dia pinta dia dia aku udah dek. Ngambil kerbaik dia pulai ke menua dikit. Pihak ke bini rampai nanya tua. Tua nak lu nyawon, ya nak munyi. Yang kaya nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Tenua nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Kau bini rampai. Jadi siti hari utai ke rasuah ku baik dik. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Ya nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi. Utai kerka aku beri kedai ianya buah bungai senanga. Buah tu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah medak semua bangsa tu. Nak milih siang ngau malam. Tang ingat deh pentai ya. Bisa pentai ya deh. Nuan nak tau nanya antu kerpeda adanya. Antu kerpeda adanya. Sikit dah mendak nuan. Tante nuan nanya sidak ya nyak baru sidak ya mendak dek. Bunsu antu kejai. Tentu sidak ngai mendak. Ngai dia tanya dek. Tentu sidak ya nyata dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek aku dekat megam merik nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberi kenuannya tambah tepus bungai. Datai dia dia ni lalu tanam dia nya. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tanjang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Campat dia datai bat luar kergagai dia dek. Pasal kena raya lagi utai ke kak aku beri ke dia. Engkau dia ngai mai tajau manduah ni yang ini kami nyak ke suba. Ya bisemnya dia. Tajau nya tau alai kita nyimpan berau. Lalu berau ke simpan kita dia. Sikit nak nemu habis tempat kita. Ila aku ngasuh rampai ngan juang dia pulai. Lalu ngambil ke bisin uluang dia mai kersa. Ya aku dah sebut kunya tadi. Pihak aku bini rampai pejaku. Ngaun tua. Au ika. Mana mentah jauhnya entik pihak kontua nyama dek baik meh tak jauhnya dah lapan bisa dua igi ke kami pabila tu sikit baik dek ni lu sikitnya tinggal kami di tu kau bini rampai ke berjakuk kontua tangan dek lebuh dek datai di menua kita dek tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arinya. Budinya lalu tu dua anak kulit tengiliang. Laban lesuang kulit tengiliangnya ke ngasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis tempat. Budinya dek lu madah kerti ngak guna. Tujuhnya ngak gapai sedua inai dek. Ngambil kesedak ilmu. Pihak kebenir rampai ke berjakuk tadi. Ngajar tuanya. Aku mereka
madah makung agai sida elak tia ku dah ratai de menua den ku tu dan tua nyawon ipar ya bini rampai sita agai ade semua utai buka ya kada beri aku kunuan tadi de ana sekali-kali dia madah kurang semen nak simpan lalu kena di diri laban ubat tau ke pengaruhnya sigi dia beri aku ke dia aja. Tapi aku bini rampai ke aku dia baru. Oh Mika, nak aku madah kurang dia. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak ke sigi untuk aku. Tapi ada aku. Untuk ya. Nyawan. Ipare bini rampai yang tadi. Ah, lemahnya tumu sedak ya ada baik bini rampai tu makai. Laban ku ya, hari siti. Dia sedua ya rampai. Dekat dengan yuan tua pulai. Semua kersa kerekat terbaik tua. Dan lalu dadu kesedak yang memana ngambil kenyamai terbaik tua. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya. Yang kata tajau manduahnya makini. Tang ya nak berat ko jerita. Udahnya sedak sebuat perlu tindua. Nak bersaing sedak yang tindua hari penyau ketawas. Tumu sedak tani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tu munar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebela makai dah tadi sidak tiga pan lalu angkat. Sepedau sidak ya pansut keruai. Dia bini rampai. Lalu nanya ke bagi menua tau ke jalai. Kepatut dekena sidak. Ya hanya tadi seruai ya rampai dah. Nganyuan tuak tu pulai. Ni jalai kenyamai serta muntah lagi mah. Ngambil kena lama garindang sebelah jalai. Pihak aku rampai nyawon bini ya. Tapi pihak mana kita tiga dengan jalai siti. Tanya-tanya bisi. Ni ke Bukit Mimin serta lumangai bat tintiang belingau. Hari tintiangnya bayu menua uliah pedak. Hari tintiang belingau ya. Datai dia negeri. Baru ku madah ke seduai gaya menuai kuliah pedak hari sintianya. Ram, umasnya lah kita tinggal mempuak datau. Pihak ku bini rampai pijaku. Ah, sedak tiga perlu pansut keruai. Nyak mekuk cerita ruai. Semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ya berjalan dengan ruai. Lalu udah nyak terus lagi tengah laman. Semina inu ya kudah gaya mentua. Lalu dah menggak makai perengka laki yang tadi. Nak pansut keruai ngaurang. Laban ianya kudah makai perengka laki. Ngin tuaknya tadi dah menyandik rampainya. Ke ngujuang ke tuaknya parai ngan kita. Ha? Ya okey nama ianya. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan mesedak tiga ngejang ke menua induk antu ukut liar bak sungai Senanga. Lalu menua kau udah disebut bini rampainya tadi ianya Bukit Belingau. Nyak tuju siraya. Nak lama siraya berjalai nak berasai kena kaki nyingkang sidak 30 datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai batintiang dia amat munyi ku bini rampai. Mayu menua ke jauh uliah pedak uliah timpai hari tintiangnya. Ku cerita bak tintiangnya tak tawas. Dadai kayu dia. Oh, tak matu memagang. Sedak tiga perlu mupuak berjalai ke muagi. Nyau kelama-lama dia rampai seruai tua. Nyau bisi bersai lelak berjalai. Nyau ikat seruai. Tang bini rampai tak nadai nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita ingat tak? Subak lebuah sedak kena muai dengan gaya menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genua bakal orang ya. Nak mai labu. Bakal induk bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tak ianya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sedak rampai. Kebesai dia kena ianya tadi. Mai air ada sungai. Nyak main dia perbuat ke ya. Dia kawak ya tadi. Sida
orang bukainya. Tahu? Betikin dia orang mengkai nak mincang kenua tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadinya ingat ke sidak tiga tu, sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan ikut cerita. Yang kepuas sidak tiga berjalan dengan tintiang belingau. Jadi, tintiang belingau tu, ko ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang kedempai. Dia sidak tadinya remus bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nuarnya tak nadai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memagang bak nuarnya. Nitiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam urap pangau bak nuarnya. Orang tai sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu, sidak tiga pan ngetu dia kena lama. Kita ngetu nanti demai ngetu ditu, nanti kita kemenang ke tusuan teka 17 nangkan tu ilah. Oh. Nen tua, nah dai mau punya din tua, nyenikal baru pulai ke menua. Lepas nak tahan dia udah menua antuk kot liar. Ini kita minta hidup tu tadi. Uliah pegulai ngwantu. Tenang. Cikgu bisik ke buah ya. Okey. Nangkat tu dulu kita pegulai ke sekali tu. Bala mayu lah. Bak program panggau cerita tuai kita. Cerita tuai. Mulai diri. Kamu menua. Udah bekau kena tahan pegulai ngau menyadik ya rampai. Kejadi ngabunsu antu inok kok liar di Sungai Senanga. Au, mupuak kok sekali tu. Bye bye.

lagi dia kita dekat Begulai Ngau, pengeluar program kami ya ke Bukai nangkan ketul lagi ba awak sada lemai peninga. Jadi dikena aku ngujung ke awak rentak ngali hari kita sarito ninga ke kita ngal lagu Hindustan tentu ya peninga. Lagu Berpadu Nyawa ke Dibai Abicit, Berpadu Nyawa Ngau Arka Yanik ham to diwane kue. Ngau tu mumpat dulu aku peninga. Bye bye, temu baru kita.

0: hari. Lontara, nali hari. Kadalamay, pemerindang balad.
1: Y FM, segulai sejalan.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Dia link lagu sebening mana bujang lagu kena kita ngempun ke awak sedang lemai kita ke lemai untuk peningat lemai hari 5/25/9/2026. Selamat lemai, selamat boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Terima kasih yang kita ke seruan mendiang ke YFM 24 jam sehari 7 hari seminggu. Nak ngetum merindang kita peningat. Nak kira kita yang tadi di rumah kini, di tanah kini, belum berjalan ke pengawak. Engkanya gawak shift kini, belum dirantu jalan jam ke dia tu, tau ke gawak ke dirimpu. Terima kasih ya, ke sokong kita ngakai YFM ya. Nak rasai jam kita peninggal 8 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi, anggit mengkang bersebun gaya hari kami Pak Bandar Kuching. Ya, kita ke dekat ngadu pengawak kat luar rumah. Nak tahu tak? Jadi anak nak kena ke sengkabung hidung nyawa ya. Kelebih ke meluah kita tu agak napik. Menusah sepun asap. Lalu kita sama empat sampai hujan bisik nurun ke semenak di Bandaraya Kuching. Tang megak di menua kita di Sarawak itu ngambil ke sepun asap. Macam kurang ya. Lalu mengenang pengawak ke Benung diatur jam ke diatur berartim Kuching, Benung capuah dia. Bisi diatur pengawak berjual barang pemakai sedar air Europ. Benung diatur jam ke diatur kenyau hari pagi tu tadi. Nyentuk ke malam tu, mua auditorium P. Ramri RTM Kuching di tu. Ianya dia tu berserimbai ngau malam kemuncak bintang kecil 2026 ke dia tu malam top ninga 25/9/2026 ba auditorium P Ramli RTM Kuching itu. Kalai pekit berlagu bintang kecil 2026 tu tau di pedak kita ba auditorium P Ramli Kuching itu. Nanti kita boleh datai mata ke pengerami itu. Pihak mereka kita kena uli yang nanti kediri nadai hanan tu sehati laban bisik diatur tau ke bisik ditabur terus hari radio Sarawak FM pihak mereka hari TV 2 ya. Malam tu anak ingat peninggal pukul 9 malam tu lagi buat auditorium P. Ramli RTM Kuching yang ditau. Jadi kita ke diau di Bandaraya Kuching, di Semarahan, di Serian kini. Kita ke bisi awak tong natai ke diri ngakai auditorium P. Ramli RTM Kuching. Lemai tau. Sama belak mata ke pekit belagu bintang kecil 2026 masuk nadai berbayar.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25/9/2026. Nyentuk ngagai 27/9/2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25/9/2026. Konsert rakyat. Kena malam 26/9/2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27/9/2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25/9/2026. Nyentuk ngagai 4/10/2026. Pengerami tu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28/9/2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25.

0: Okey, next Siti hari program ke berengkah diatur hari itu ianya Sarawak Agrofest di Padang Bilong Lamak di Bintulu. Biar mereka Sarawak Ku Sayang tak ke SKS ya, program Sarawak Ku Sayang ke berengkah diatur di Betung. Berengkah hari itu nyentuk ngangkai ujung minggu itu. Nyak dua bengkah pengerami ke benung diatur jam ke diatur. Di Betung Pian Mekat di Bintulu. Jadi berita kasih lagi saiku dekat di Kunci Steven Tapak Silai ba Hello Y Sri Aman tang sudahnya.
1: Dia ke YFM radio kemerdekaan kita di Tenggari 101.3 FM.
0: Okey, Melina kita ngosti lagu baru dari Generino Ceraki, Lenyau Temaga Berganti Perak.

0: Saya Peningam, temu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Nama berita kita jam dia tu, harap kepenuh ngop ngelantang sepanjang kita ngatur pengawak sore itu. Terima kasih alaban penetap hati kita semampai mendiang ke YFM Iban. Sore itu Iban ngau kita berkongsi ke berita hari YFM Suryaman, program Hello Wai. Jadi berita ke terubah tu ngelansak sebengkah program yang kebenung diatur dibagi manua betuang. Ngelansak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi manua betuang. Kala itu sebengkah pengerami ti udah nyendia ke macam servis perintah. Manua kita Sarawak kelebih lagi serta peluang ungkup mensia mayuah. Ngenyemak ke diri ngawa upis-upis perintah kelebih lagi upis-upis perintah Sarawak. Lalu program itu diatur berengkah hari 25 hari bulan 9, sarito hari 5 nyentuk ngagaya 27 hari bulan 9 2026, hari Minggu kedekat datai. Diatur bak komplek lomba ngomain bagi manua betuang. SKS tahu ke Sarawak Ku Sayang 2026 bagi manua betuang dekat di penyadi ke Premier Menu Kota Sarawak yang berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari. Tun Datuk Abang Openg 26 hari bulan 9 2026 hari 6 9 pagi. 48 bengkah agensi perintah bisik nyendia ke 158 servis serta program madah kediri belak ngau program tu ngatur peluang pihak megak ruang ungkup mesin mayuah tulih ke penemu penerang serta semua bantu tau ke inisiatif ya ke bisik disedia ke perintah bak siti alai. Ambil kebanding info yang ke berkawal ngawa sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS pihak muka info yang ke berkawal ngawa skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES dipatut ditemu bala painai nembia pihak muka nembia di menua kita dito kelebih lagi kelimpah info ari job Sarawak berkongsi keperluan pengawak puang dibisik disedia ke jam diato di menua kita Sarawak ungkup bala nembia nitia ketika sepelajar di de kemisi dire. Yang muka bisa dipejalai ke bak program tu, ti diatur 3 hari tu ianya baka pengawak berpersa pengerai ndak berbayar, pengawak cabut tiket bernasib. Jadi kumbai i peraduan nyedia ke prais dicukup mana. Ngagai kita ya ke petuah lebuah menyatu ilap. Nyalai mesti mayu dibagi menu betung, dibagi menu Suryaman tau ke serata menu Sarawak belak diperansang datai ngagai Sarawak Ku Sayang bagi menu betuang diatur 25 hari bulan nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak komplek lomba ngemain bagi menu betuang. Kelimpah nyedia ke servis hari upis-upis perintah menu kita dito bisa diatur mega pengawal pemerindang atas panggau baka malam kebudayaan serta konsert rakyat nyedia ke mayuah pemerindang ukai seminak datai hari menu kita Sarawak dito. Bisa mengkari kangau kedatai ianya bala penanyi dari Semenanjung Malaysia. Aram kita ia belah sampal datai ngagai SKS ketujuh Sarawak Ku Sayang bagi menu betuang 2026 diatur bak komplek lomba ngomain bagi menu betuang. Hari 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Nya berita keterubah lalu tu berita kedua. Lalu kita ada bayar kungenang sebengkah program yang kudah datur dibagi menua betuang mega apin lama yang kudah. Program tu ianya program Merarau Serakup Indo. Pihak mega komiti pemansang engkau pengelikun genturung pendiau J3K Rumah Morris Nangaban Betuang. Program tu mayanya mujur dipejalai ke bak rumah panjai tumpu Rumah Morris Nangaban Betuang dipenyali kesapit Menteri Nembia Lumba engkau pemansang Orang Dagang Sarawak Timegak Kaban Konsen Negeri N36 layar yang berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu. Lalu nyerumak program tu yang berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu udah ngemenar ke agih-agih belanja baka RM4,000 ungkup projek MIT Menua Pesisir MRP Biro Indo Nangaban pihak baka RM3,000 ungkup JKKK Rumah Morris Nangaban Betuang. Nangkan kenyak agih belanja RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Morris dikemenar ke megak dikemenar ke Kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu tibalak datai ngulo program tu. Agih-agih belanja tu tadi endang tanda perintah menua kita tu nyukung serta merik pengagati ngagai pemujur Serakup Indo Nangaban Betuang ngatur macam program community ngelamak tu kelimpah kena mantuk sidak ngemujur ke pengawak ngeramai kagih penau mai pemansang ngagai rumah panjai direk. Bila datang ngulu program tu mayanya, ianya pengulu Norman Ngombang, pia mega pengulu Stanley Ijau Irin, pia mega ketuai Gereja St. Augustine Betung, Fada Rentap Nuang, pia mega tuai rumah Morris Anak Ketit, serta ketuai Surakup Indok Nengaban Betung Puan Lili Mindar Mandi. Nya tadi berita kedua, kita nginsit ngagai berita ia ketiga. Ngelansak program terdekat diatur pagi lah, kalai sebengkah seminar ungkup apa yang dahin biak, ianya kedekumbai seminar keibu bapaan SMK Lubuk Antu dan program outreach STEM, TVET dan Silang Budaya Pedalaman Batang Angkari 2026 terdekat diatur pagi lah 26/9/2026 berengkari pukul 7 pagi nyentuh ngagai 8 lemai bak rumah panjai nangas paya Lubuk Antu. Pengawal itu diatur Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Antu ngau kerjasama Sekolah Kebangsaan Nengah Tibu pia mega komuniti rumah panjai nangas paya Angkari Lubuk Antu. Program itu ialah dekat di penyadi pengetua SMK Lubuk Antu Umpu Cikgu Tau Kepuan Tracy Britian. Lebuh maya itu ialah Mayuh University Tau ke College Bakal Sarawak Skill Sri Aman pia mega Swinburne University of Technology pia mega College Lailo Taib pia mega Sarawak Science Center ngau kebukai dekat Merik Lica senentang pemanah nampung pelajar ngegetika setiap tinggi age engau kurs Tau ke bidang pengelandia tebisik disedia kepalan-palan nampung pelajar to tidak sebut to tadi. Bisik di perjalai ke menggak jerumah program to ianya bakal pengawak menjadi ke mini library, pengawak mandang ke main asal ianya Ramban engau Dikir Barat, pengawak mandang ke barang serta penerang ari palan-palan nampung pelajar tiudah disebut tadi serta program serumpuk makai lemai. Jadi berita ke penudi kita ke sekali itu ianya ngelansak program tiudah diatur kemari akalai kemari 24/9/2026 muak kelemai bak Dewan MDLA Engkleli mujur diatur program makai lemai. Tok kebenarnya program makai lemai pengerami kuih bulan 2026 tidak berjalan ke Komiti Pemansang Engau Pengelikun Genturong Pendiau Marup Atas Engkelili serta Jelukuang Mawang Engkelili. Program tu kemarin dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu maya tu dia yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa udah ngungkup kaki belanja baka RM15,000 ungkup J3K Marup Atas serta RM20,000 ungkup JKKK Jelukuang Mawang Engkelili. Bila datang ngulau program tu ianya Sekretari Politik Premier Sarawak Encik Kua Jack Seng pihak mega bala pengulu serta tuai-tuai leban bangsa Cina kelebih hage serta Mesir Mayuah Ari Genturuang Pendiau Cina Engkelili. Jadinya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu dalam program Helawai Sri Aman ke sekali lagi merangsang Mesir Mayuah ngambil kedatai ngagai Sarawak Kusayang bagi Menuh Betuang 2026. Jadi programnya diatur berengkah hari Sarito 25/9 nyentuh ngagai 27/9/2026 bak komplek Lumba Ngomain bagi Menua Betuang. Sampal kita datai nyukung program tip diatur perintah Menua kita Sarawak. Bertemu baru dalam waktu. Selamat hujung minggu, selamat lemai, selamat likun dalam semua pengawal. Aku Ibin, madah kediri, mukuak dulu.
1: Okay, terima kasih Anggai Steven Tapasila atau Ibin Kudap Kunsing Witaip Ninga Bak Helowai Sri Aman. Lalu bekas selamat peninga pukul tak kudah lepas lagu Ari Timoti tu lagi 7 bulan aku dekat Maca Pesan Berat. Ya ke visit diterima kami hari YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ya ke BC di jemaat kami hari peningga YFM sekali ke hari WhatsApp konti tau ke hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke terubah tu ingat pesan pemati datang hari ginsat anak laca tau ke Indai Lias nuju kapan belayan kelebih lagi Tuan Tony Malang staff sekolah tau ke staff SK Nangalawi staff klinik kesihatan Nangamujau kapan belayan di Batang Sepak, Batang Layar, Batang Padih, Batang Sekrang, Nangam Masir, Ulu Kawit, Ulu Kenawit Julau Rini tau ke Iman Apatan Pak Rumah Ribau Tangap Niah Semana anak unggun dari rumah Glasah Suai Alu anak dakun dari DJ Mukah Piamgak kapan belain kebukai kenalah rintai kena mari tau Kalau pesan tu madah ke rungai anak dakun Rungai anak dakun tak ke apai lia sudah nadai Kena adopti hari bulan 9, 2026 Bak Spital Sri Aman Lalu ni yang rungai anak dakun tak ke apai lia tu Dekat di Skaik Belamayuh Ianya malam tu 25 hari bulan 9, 2026 Serta di Ancung Kependam Kena hari 6 tu 26 hari bulan 9, 2026 Jadi minta kawan pelayan ke pesan Datai agai rumah isup nangam ucap sepak betung. Jadi sekali lagi madah ke rungai nak dakun tok kapelia sudah nadai kena adopt 3 bulan 9 2026. Lalu niang rungai nak dakun tok dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25 bulan 9 ba rumah isup nangam ucap sepak betung serta di Ancuang Kependam kena 26 bulan 9 2026 ianya hari 6. Jadi beri taksi lagi top tanya ngagai anak niang tu ianya lias anak rungai Bak lumur 019-768-2130. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke diterima kami hari impian anak bungkung, tau ke apa Irin, kalau pesan tu nuju kaban belayan, biar megak rumah panjai ke semakai, ngerumah belili, ianya dikapit, Sibu, Sekrang, Uyak, Pakuh, Selangau, Mukah, Bintulu, Sebatu, Niah, Miri, Piamgak, Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Madito. Pesan tu mendah ke Sendun Anak Aling. Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin. Udah nadai kena 23 bulan 9 2026. Lalu Niang Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya lemai tu 25 bulan 9 baru mah belili. Sungai Tema Uluniah serta dianjung ke pendam kena pergilak. Ianya hari 6, 26 bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin udah nadai kena 23 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25 bulan 9 2026 baru mah belili. Sungai Tema Uluniah serta dianjung pergilak. Ianya 26 bulan 9 2026. Beri taksi dia atau tanya ngagai anak niang tu ianya Irin bak lumur 016-3411-162. Pesan ke Nangkan Ketuk ianya pesan datai hari undi anak ajit tak ke Abdul Rahman bin Abdullah hari rumah ikan rantau Cire Ulun Tabai. Pesan tu nuju kaban belayan yang kedia di Batang Tabai, Batang Layar, Batang Sekrang, Batang Sepak, Brunei, Limbang, Miri, Sibu, Serikai, Pakan. Biar megak kaban belayan kebukai kena larintai kena madi tau. Pesan tu madah ke ajit anak kasih tau ke Aki, Uka, tau ke Aki Unas. Udah nadai ianya kena 24 bulan 9 2026 bak Spital Serikai. Lalu niang tu udah dikubur sehari tu tadi ya pukul 1 ngali hari ianya bak pendam Islam Serikai yang diharap ke kaban belayan ya ke ngelala ajit anak kasih tok kaki Unas tu udah nemu berita tu ya. Jadi pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit diterima hari Kelvin tok ke Ipun anak niang. Pesan tu nuju kabar anak belayan ya ke diau bak hari jalai lacau untuk ke jalai selanjan ke Enciap biar megak di tabut ke jemut betung, lidung, sekirau, sabu, temuduk, san biar megak kaman belayan di miri, bintulu, melugu, lubuk hantu, terbarung ngau kaban belain kebukai. Kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengetah sulit. Niang tan yang koi tau ke nyambar. Ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026. Ianya baru malatup empilik tengah lacau pantau. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit. Niang tan yang koi tau ke nyambar. Ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026. Baru malatup empilik tengah lacau pantau. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Ianya pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Ianya pesan berat ya. Kalau nuju kapan belayan, ya kediau di Macan, Kerangan Rian, Rantau Rusak, Ulu Kenawit, Sepituh Julau, Kerangan Buluh, Rayah Ulu Ngo Rayah Ilek, Poi Kenawit, Nangin Nilau Siring, Nangat Tabak, Sindun Anak Gali, Bak Batu Matup Julau. Kaman belain yang dikapit, ia kedia Bak Sungai Ibau, Rumah Andin, Rumah Jabing, Rumah Jandah, Sungai Intangai, Rumah Mesup, Ngau Rumah Tat, Pian Megak Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito, Kali Pesan Tu, Madah ke ex-sarjan kaya anak usit, tau ke laki parida anak teduang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang ex-sarjan kaya anak usit tau ke laki parida anak teduang tu dekat di Sengait Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9. Berumah Yempu, bak rumah acung lubuk lajung lubuk lajung nangam luan julau serta dianjung kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke ex sarjan kaya anak usit, tau ke laki parida anak teduang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9, bak rumah Yempu, rumah acung lubuk lajung nangam luan julau serta dianjung kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Awalnya tadi pesan berat, pesan mati datai hari cikgu kana anak usit nuju kawan pelayan ke di pesan nyak tadi. Okey, tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat kita ke lemai tu. Merindang kita dulu ngau setelah aku hari menua ngau lagu ya kebendaria.

Okay, nampak macam pesan berat ia ke diterima kami hari Peningau WFM. Kalau pesan ke sekali itu datang dari Ayang, anak tukang. Kalau pesan tu menuju Kaban Belayan, ia ke dia di Sungai Rama, Bimbing Besi, Ketimbung, Bajong Ulu, Bajong Ilik, Mambai, Pejaguk, Kucing, Piamgat Kaban Belayan di Sil Kandis, Batu Pengansah Semunjan, di Keruang, Kelayit, Piamgat Kaban Belayan di Dalat, Oyak, Sibu, Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai tau ke Elias Lee Yok Seng, udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng tak ke laki Ayang, anak tukang, dekat di Sengai Balamayu, bak rumah Jimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ianya kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu tu, 27 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng, udah nadai, ianya kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng, tak ke laki Ayang, anak tukang tu, dekat di Sengai Belamayu, buat rumah Cimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ianya kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu, 27 hari bulan 9 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas ulit datar Indo Anita Naunggam nucu Kapan Belayan, ya ke dia baik Ulu Ruban, Panjang Ruban, Kop Ibus, Salkra Ulu Ruban, Julupang Ruban, Sungai Antu, Bawan Belingian Mukah, Sungai Ramas Buyau, Nanga Batang Krian Seratuk, Kaban Belayan di Kucing, Semanggang, yang megak Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai kena marito, kelebeki yang kenalan yang ex pengajar Unggam, tau ke Ugup, tau ke Pyrenal. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam anak dunia, tau ke Ugup, tau ke Pyrenal, dan dekat diatur bar rumah suli anak cantai engkajang pelasu di Kabung, ianya kena lemai hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai ngena Jalai Semiang. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam anak dunia, tau ke Ugup, tau ke Pyrenal. Kalau pengawak tu dekat diatur bar rumah suli anak cantai engkajang pelasu di Kabung, kena lemai hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai ngena cara Semiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan datai Ari Santa anak talit nuju Kaban Belayan, ia ke diau di Batu Lapan Memaloi, Tebarung, Pentik, Rumah Mpading Nangga Bunuk, Rumah Jangin Kejemut Sekerang, Rumah Min Saka Betung, Kaban Belayan bak rumah Maxwell Libai Niah, di Kriot Niah, di Lempawang Sepak Betung, rumah Bruin Tabut Sekerang, Sambun di Senglau, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu kan serta datang ke rumah Simon, tau kepunai Baloi Skim Sekerang, laban Inyi Anak Dadu, Inyi Anak Dadu, tau ke Indai Asau dan Adai, kena lemai 24 hari bulan 9 2026. Lalu Nia Inyi Anak Dadu tau ke Indah Satu dekat di Sengai Belamayu, ianya kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, baru Masimun tau ke Punai Baloi Skim Sekerang, setelah dikubur kena pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Inyi Anak Dadu tak ke Indai Asau dan Adai, kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu, ianya kena malam hari 6, 26 hari bulan 9 2026, baru Masimun tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, serta dikubur kena hari Minggu, ianya 27 hari bulan 9 tahun 2026. Awaknya teringat pesan berat, ianya pesan mati. Lalu pesan ke penuh ridu, ianya pesan ngetas ulit datai Richard Mawan anak kandau nuju Kaban Belayan, ke dia di Batang Awiak, Batang Krian, Saka, Betung, Seratuk, Ruban, Kucing, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Nia Elizabeth Gruda anak ex pengajar Jangung, ianya endu Gruda dekat diatur kena hari 6 tu, ianya
26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai bak rumah Desmond Sungai Kamidan Jaya Awiak Seratuk ngenak cara sembiang. Jadi ya sekali mendak ke pengangkutan sulit niat Elizabeth Gerudana ex pengajar Jangung dekat diatur kena lemai hari 6 ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai pak rumah Desmond Sungan Kamidan Jaya Awiak Seratuk ianya ngenak cara sembiang. Awnya teringat pesan berat ia kebisik diterima kami hari peninga YFM.

0: Sylvia Bahnyi dengan lagu ya Diau Ketika Sayau.
1: Dekat Merica ke Industri Music Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Berengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: anugerah tumegak kena tabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, yang ada tiga ikut penanyi lama ke dekat Merindang. Kita berserimai ngau anugerah carta siapa juara ke-9 malam final ke dekat Diatur Bak Betuong ya. Jadi nyak tarik penyanyi lama nyak Steven Kanang, Hendru Kalo, lalu sikut lagi penanyi lama kita nyak Roslin Jati Biang. Lalu kita mai tam diang ke setiap lagu lama ke dekat Roslin Jati Biang. Kita kumbai terang bulan sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup Bulan dengan Pastor Edo Langit.

Haleluya. Namo berita balas kita tadi kerindu ke Tuhan. Manah magang-magang. Puji Tuhan. Aku bersamping wati tiga go ke kita. Laban kenyang wari tik terubah ya suba. Nyentuak ngagai sarito. Kita sama-sama udah ngau aku ngermai ke berita manah tu. Lalu aku nemu. Alah talau aku ngepun ke pengawak ke badas tu. Dekok megok majak ngerja pengawak manah tu. Kemulia Yesus Kristus. Tuhan ngau penglepas kita. Haleluya. Puji kalah talau menyadi. Tiapai Yesus Kristus. Keudah merekat ke kita dalam nama Yesus. Ngenok semua berkat ruah di serga. Ngau semua berkat dunia. Allah Ta'ala udah merkat ke semua kita Kristian menyadi. Amin. Nyok berkat ke kemari. Awak ke Allah Ta'ala tiapai. Ngau Tuhan Yesus Kristus. Merkat ke semua pengawak kita. Pengawak jari. Pengawak kaki kita. Ngemujur ke semua kerja kita. Lalu merik pengerai. Merik penyamai ngagai kita. Nyok berkat ke sarito. Lalu Allah Ta'ala kapai. Ngau Yesus Kristus ke Tuhan kita. Merkat ke kita ngenok penghidup timuruan belamo-lamoyo. Amin. Nyok berkat ke jemahilo. Kemari sarito ngau ke jemahilo. So menyadi. Kemari kita diberkat ke Tuhan. Sarito kita diintu. Kita diberkat kia. Lalu pergilah lusok ke jemaah hilok pan. Allah apai pemajak merkat ke kita. Haleluya. Laban ia ndak kalau berubah. Pemanah Allah apai ngega kita. Ndak berubah. Hebreo bagi 13 ayat 8. Yesus Kristus ndak berubah. Kemari sarito ngau ke jemaah hilok. Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Nyalai menyadi. Nanti kita dekat hidup berdalam berkat Allah Ta'ala. Lalu enjoy pengawak ngau penghidup kita itu dah disedia kalah pai ke kita. Kita indok tau indok nemu ngau terang. Ianya Allah apa indah indok ngetu-ngetu merkat ke kita. Merkat ke kita kemari. Merkat ke kita saritu. Merkat ke kita pergilok lusok. Jemaah hilok. Nyalai ayat kudus kita ke minggu tu. Diambil dari Injil Saint Luke bagi 13. Tingayan ke Tuhan dan sigit ndak berubah. Kemari saritu. Ngau ke jemaah hilok. Luke bagi 13. Ayat 10 ngagai 16. Nyadi sekali. Yesus ngajar dalam sebuah balai gempuru. Lebuah hari Sabat. Yesus ngajar bak sinagog ngedeh. Dalam balai gempurunya, besik siku induk ke di keduan ruah tijai, 18 tahun. Ia balat amat bungkuak, lalu ndak ulih berdiri lurus. Lebuah Yesus medak ia, Yesus lalu ngengau kia kemua. Lalu berjakuk ngoya. Nduk, nuan udah dilepas dari penyakit nuan. Lebuah ia ngengkah ke jari dari atas induknya. Induknya lalu tekalonya berdiri lurus. Lalu muji Allah Ta'ala. Tang kepala balai gempuruknya. Dia sati. Laban Yesus udah ngerai kuranya lebuah hari Sabat. Lalu kuya majak berjakuk ngai orang mayu. Kita bisik nam mari alai kita gawa. Datai me kita lebuah harinya. Lalu digerai ke. Tau kai kena hari Sabat. Hari Sabat ni adik. Hari nam kita ini. Lalu mayu hari Sabat tu, orang Israel dia tak tahu ngerja utai. Labanyak hari ti kudus basida. Tidak sampai ke tak tahu mudah TV ke bak. Laban hari sidak ti bertukar ke channel TV nya deh. Hari sidak tenekan ke remote controlnya. Nyak dikira sidak ya gawa. Nyalai mayu hari Sabat, mayu hari nam bak kita. Sidak ya diau. Tak tahu gawa. Tak tahu ngerja utai. Tak kuat lentang aja masih tak sari-sarinya dia. Relax dah. Ayat 15. Tang Tuhan nyawut ya. Nyawut kepala bersinagog ke berjakuk tadi.
Kita tu orang ke pura-pura ngapa. Kata kita ndak muka tali jelur sapi kita. Atau ke kata kita ndak muka tali keldai kita. Lalu baik sidaknya pansuat hari bansal. Lalu merik sidaknya ngirup lebuh hari sabah. Hipokrit ke Jesus. Kata induk tu ke Tuhan yang buang. Kata induk tu ke anak Abraham. Kau dah ditancang antu sitan 18 tahun. Ndak tahu dia lepas kari tancangnya lebuh hari sabah. Lebuh hari 6. Orang yang temunan kadat dah. Lebuh Jesus nyebut jakutnya. Semua orang kenyakal dia. Malu magang. Tang orang bukai ke rakyat biasa. Orang kebakau kita itu. Lalu rami ke gawati. Rami medok semua tai tinyalai itu dah dikerja Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Keterubah ya. Aku dekat ke kita merti ke Jakub tadi sebut Jesus tadi. Tuhan madah ke induk tadi kedua ruah ke jahit 18 tahunnya. Anak Abraham. Abraham yang kaya pai tinggal dah ke induknya deh. Tak madah ke induknya. Peturun Abraham. Jadi ngenak terminologi itu. Jesus madah ke induknya. Bisik kawal ngawalah kalau ketegal ya ti peturun Abraham. Induk tu bisik kawal ti special ngau Tuhan. Bisik penyerah kuat. Bisik sempekat. Lalu harinya induk tu uliah dilepas kari ti kena tanjang antu sitan. Lalu digerai ke. Nanti badunya dia tu. Induk tu tau disebut orang Kristian. Lalu ti kedua yang menjadi. Kita merhati ke siti agi jakuk ti disebut Tuhan. Ku Jesus. Nduk. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Haleluya. Udah. Ku Jesus. Udah dilepas ke. Nantinya. Udah gerai. Tajak penduknya ti datang ke Jesus agi sakit. Menyok deh. Tangari ngi Tuhan. Baik dia Tuhan. Ia nang udah merik pengerai ngegai induknya. Nya alah ia ti nyebut. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Laban induknya. Munyi ti disebut tadi. Bisi kawal sempekat ngau Allah Ta'ala. Lalu hari kawal sempekatnya. Pengerai nang udah diberi ngegai ia. Pengerai penyamainya nang udah ngi ia. Simena ia tindak nemu. Bakanya megak dia tu menjadi. Hari kau sempekat kita ingat Tuhan. Semua berkat serga. Ngau semua berkat dunia tu. Yang kau berkat pengerai penyamai. Nang udah diberi Tuhan ngagai kita. Problem ya. Kita nemu. Tak kena. Berkat tu ukai semena diberi yang ngagai orang Israel tiba Bible aja. Ukai semena diberi Tuhan ngagai orang Judah tidur bergulai ngau ya di Galilee dan menyok. Ti ditulis tempat itu Injilnya aja. Tang berkat tu udah diberi. Udah diberi ngagai orang bangsa bukai. Bangsa Gentile ke Bebe. Bangsa kita Iban. Subok Tuhan udah meri. Kemari ia udah meri. Cari tu menjadi. Ia udah meri kita. Pagi lo usok ngau kejemah ilo pan. Udah diberi Tuhan ngagai kita. Laban semua-mua berkat yang dikenak kita hidup di dunia tu. Nang udah diberi Allah Ta'ala ngagai kita yang magang-magang. Nang udah dituang ke hari serganya. Problem ya? Kita nemu? Tak kena. Nyalai. Ngambil ke kita nerima lalu bempu semua utai yang udah diberi yang ngagai kita. Kita ti anak-anak ya. Kita mesti nemu engkau terang. Jakub sudah ditulis ke bab kudus. Semua semaya ya dia. Dan Jakub Tuhan kena ia nyerakup ke kita. Nyerakup ke kita engkau kuasa berkat ya. Ndak ngira kita nemu terkendak. Ndak ngira kena kemari. Tau ke kejemah hilak. Penetap hati ialah apa yang merkat ke kita. Ndang ndak luyok. Ndak berubah. Cigi baru tiap-tiap hari. Fresh every day. Biar ke kita nemu tak kendok. Biar ke kita nerima tak kendok. Berkatnya nang udah bisik dia. Udah bisik bermua mata kita. Problem ya. Kita nemu.
tak kena. Berkatnya tak semina nganti, tak semina nganti siapa orang ti ngambil ia aja. Tak semina nganti siapa orang ti klaim aja. Ti orang bisa klaim, empu berkatnya. Haleluya. Nyak kubuah Jesus uliah madah ngagai induknya. Ia udah dilepas dari penyakit ia. Laban Tuhan ingat ke Jakub ti udah disebut ia ngagai Abraham. Lebuah Tuhan ti berjakuk ngagai Abraham nya 700 tahun sebelum induk tu ada. Bok Tuhan induknya nda udah bertubuh Abraham. Udah nyadi peturun ya. Laban penemu ngarundian Tuhan nya de. Nda bakal penemu ngarundian kita. Nyadi. Nanti semayanya udah diberi Allah Taala ngagai Abraham. Ngau ngagai peturun ya. Induk ti sakit tu ti ditancang balau antu sitan ngau geng ya 18 tahun. Induk tu layak bempu semua semayo ya. Induk tu layak klaim pengerai tindang udah ngi ya. Lalu Tuhan ngamat ke semayo ya. Janji ditepati. Ya kebatan benar. Tak semua orang kebisik badalam balai gempurunya pan. Badalam sinagognya. Semua sidaknya dia. Ndang sama bisik sempekat semayo bakal ngi induknya. Tang sidak bukainya ndak nemu. Problem ya, kita nemu, tak kena. Sidak ndak nemu benefit diri. Ndak nemu penguntuan diri empu berdalam Tuhan. Ndak nemu penguntuan diri. Lalu hari tindak nemu support diri empu berdalam Jesus Kristus. Sidak pandak nemu jalai klaim semua faedah-faedah sudah disedia ke Tuhan. Ndak ngau rempu pemansang. Nama kebuah, laban sidak ndak fokus buat Jesus. Laban sidak ndak maliak ke atas ke ngagai Jesus. Laban sidak bungkuak maliak ke baruah ke. Laban sidak tembuk ngingat ke adat keturun sidak. Laban sidak agi kena tancang adat resam sidak. Ti alai sidaknya ndak nangkap utai ti disebut Jesus. Ndak nangkap utai ke disebut Jesus. Ukai seminak sidak ndak nangkap utai ti ku Tuhan. Tang sidak ingat ke bo. Ndak nangkap utai kurang. Tang ingat. Ringat laban Jesus tinggerai kinduknya mayo hari sabab. Hakai rai. Ringat laban Jesus ting laban adat sidak. Nyok pemalui sidanya. Ndak nemu kubuah diri ringat. Ndak nemu kubuah diri tanggai ningo ke grace. Tak ngai. Tanti kitai. Nanti Jesus tak ayan nyengendo nyerupo batuguang bala mayo. Lalu ngubat. Serta ngerai ke penyakit orang dia. Anang ke kita kok ringat. Tak bergumpul ke semua orang kesakit di benua nyok pan kok me kita. Gumpul serta mpuruk kurang kesakit. Kurang ke di kedua nentu sitan. Gumpul sidaknya. Ndak ngira bangsa. Ndak ngira agama. Baik balau kaban belayan. Balau pangan ti sakit. Digumpul megang-megang. Lalu baik ngagai Jesus dia. Kalau Tuhan bisik dia. Kalau Jesus bisik ngerai kurang. Kalau Jesus bisa ngubat orang. Kalau lutua terbaik bisa datai. Ambil aja peluang. Tapi apa menjadi? Tantuk ndak. Laban tinan ke adat. Laban tinan ke pengawal lama. Utai kemana lagi hari adat. Ndak dipedak. Ndak dikelala. Ndak diterima. Ndak dikena. Berkat Allah Taala tak cegit-cegit berdiri bermua mata. Tak ngai mpu ya. Ngai medak. Ngai nerima. Grace Allah Taala datai ngau free. Nadai dibayar. Diberi ia cuma. Ngai empu ya. Ngai medok. Ngai ningo. Nyok problem sidoknya. Ukai Allah Taala ndak meri menyedik. Allah Taala ndak segi meri berkat ya. Allah Taala ndak segi meri grace ya. Tang hati sidoknya tidak ditambit rapit. Ditutup rat-rat ke. Orang pati sepianya ndak dia suh nikik rumah panjai. Ngai merik peluang ngagai diri empu nerima utai ke baru. Ngai merik peluang ngagai diri empu nerima penemu ke baru. Ngai nerima utai ti fresh from heaven. Sidak ngai merik peluang ngagai diri empu medak utai ke mana hagi. Hari utai ti udah dikenal sidak hidup dia tu. Laban ti tembuk nan kadat. Nan ke tradition ti digagak mensia. Nyalai menyadik. Nanti Jesus tak berdiri cegit-cegit buat mua mata kita. Sari tau.
bisik lalu datai ngagai rumah kita, bisik niki rumah panjai kita, namo kini utai digagak kita. Ketika kita ngambil serta klaim berkat kita, ketika kita muka penemu ngawati kita, tau ke kita ringat ngagai ya. Sebagai orang Kristian, kita udah bisik kawal ngau Tuhan, kawal sempekat ngau ya. Kita udah sebiliak ngawalah talo, begulai sejalai ngawalah apai. Nyalai, kalau lebuah ya bisik ngau kita, haleluya. Laban ya nasigi bisik ngau kita, ya ndak kalau ninggal ke kita, ya ndak kalau ngelengkok ke kita, kena me ya menjadi, kena me Jesus, pinto Maria, lalu beri menerima kasih kita ngagai ya. Awak kia nyadi ke Tuhan buat tubuh kita, nyadi Tuhan buat pengawak kita, nyadi Tuhan buat penghidup kita. Laban kita udah dipadah kia puturun Abraham, lalu semua semaya ya, semua promis Tuhan ngagai Abraham mega udah diberi ya ngagai kita. Lalu kita nerima aja, kita lempano semua mua berkat Allah Ta'ala, semua mua kita nerima megang-megang, nadai siku tinggal. Puji Jesus. Awak keberkat ngau pemayak diberi ngagai semua kita seminggu-minggu tu. Hari Allah Ta'ala tiapai ngau hari Tuhan Jesus Kristus. Lalu semua kita likun diibun, dibungkur ngena sayap ya. Penetap hati Tuhan dekat ngelindung serta nyaga kita. Hari saritu nyentuak ke belamo-lamo ya. Dalam nama Jesus Kristus. Amin. Problem ya? Kita nemu? Tak kena. Bertemu baru. Shalom.

0: sa Dalamay YFM.
1: Sada Gitay.
2: Tiap hari lima pukul 7:15 malam
3: ba YFM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam peningat bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin dekat Damia Alamasara dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peningat semua, aku dekat nyebut senentang nyaga leka jakuk kita, kena nyaga penglikun engkau perpaduan. Bala peningat semua, perpaduan tu ya sikit berkawal engkau cara kita berjakuk. Islam yang ngajar kita berjakuk engkau mana, laban jakuk tik kasar, jakuk tik berjai engkau petenahnya tadi ya boleh ngenatai ke layak serta ngerusak ke kaul sama diri kita mensia. Jadi bagaimana hari itu bila peningat semua utainya tadi ya ukai seminak nyadi lebih maya kita bertemu mu ajak tang mega nyau nyadi ba media rama. Jadi sebedau kita berjaku tak berkongsi ke utai ba media rama, benang patut kita nanya diri kita empau utai tak dekat disebut tu ke ditayap kita nya tadi bala peningat semua utai ke benar kah, utai tak mai penguntung kah ngajar kita empau tak ke ngajar orang. Engkau utai tak dekat di pantai ke kita di media ramai tadi dekat ngasuh orang bukai pedes hati kah atau ke siban hati ke entah. Tanya diri kita sebelum kita mantai ke utai ingat buat media ramai, sebelum kita ngepost, sebelum kita nge-share ke apa-apa status atau ke posting buat media ramai yang tadi. Jadi bala anak kita yang megak bala peninggal semua sikit patut diajar kita ingat jakuk di mana, jakuk di mentas. Lalu pihak megak nembiak rebak baru patut ngenak ke media rama tu kebisiknya tadi engkau cara tip betul serta endak nyadi ke media ramanya nyadi palan tu ke alai nyadong ke jakuk jai tu ke utai tip uleh ngenatai ke pemencik ba mensia mayu. Anak sekali-kali kita ngenak media ramanya nyadi palan kena ngasut orang kena apa nama ngadu posting tip nak mana sampai ke orang ke macam tadi mesti ban hati, pedis hati lalu ngenatai ke layak bak orang mayu termasuk kita yang punya natai ke petenah okay? Kita yang pun tak ke orang bukai seliah ke utai ingat tadi sikit patut nak sikit nang patut nak dikerja ke kita utai bakal ingat bala peningat semua jadi tadi kita patut berunding dulu ngam mana ha bapakah kepada aku tadi utai tadi ngelatai ke utai di mana kan tak ngagai kita empung tak ke ngagai orang mayu nanti utai ingat sikit tertemu kita ngelatai utai ke mana nada merik manfaat serta nyau ngasuh orang belaya anang sekali-kali kita bisik niat ke ngepost utainya buat media rama. Jadi bila peningat semua arameh kita sama belak ngenak jakuk tip mana kena kita negut ke agik kau antara kita mensia mayu anang sekali-kali kita mecah belah ngasuh orang carut ngasuh orang belaya ke Tegal jakuk hari kita yang tadi kadang megak bila peningat semua nyaga perpaduan tu ya bepun ngau siti utai ke muntang ianya nyaga leka jakuk ngau berunding sebedau kita mansut ke leka jakuk kita ingat tadi wallahu alam nak tak dulu kunci debat aku, harap ke kunci ke debat aku tu tadi bisik mari manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita, bersada kita terdekat datai bergulai buat YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maka selama peringat pukul 7.30 lemai terlagi kita sama-sama dengan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Salam lemai peningat itu kami nabur ke berita lemai 25 hari bulan 9 tahun 2026. Pelajar Nembiak Mit tanggung pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai di perundingkan. Sarawak Kusayang bagi Umno Betong disadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah akan nentu ke ku yang penuju, negap ke peluang serta nentu ke pemanah perkara pelajar, ngau pengawak ngintu Nembiak Mit semampai dijaga. Sapit Premier Dato' Amat Awan Tengah Ali Hassan, tajak pihak madah ke tangguh pengawaknya nak ulir ditengalik ke diri, tak muna ke saup ari orang ke diau sebilik, raban pengajar, orang mayuh, universiti, pemansia industri, enggau company luar. Nyalai raban tinggi dia ke servis ngau bala pengajar sekolah Nembiak Mit udah diasus mampai berbendar, nguluh ke pemucur, laban kualitinya ukai semutip karati ndak ulih ndak dicapai, tak megatnya di ke tangguh pengawak ngagi tiap ikut Nembiak Mit. Dato' Amat Awan Tengah mansut ke perkara tu, lebuh yang menjadi konvensyen antarabangsa Sekolah Nembiak Mit Sarawak, SPIC, di Kuching. SPIC dekat merit peluang 200 Sarawak belajar, hari penelebak, ngau penemu raban orang di serata dunia. Berbangunnya Sarawak sudah tulis ke pemujur kolektif bab perkara pelajar Nembiak Mit, pengudah 98.9% hari Nembiak di Menua Tau, ditetap ke bisik ngau masuk kelas Nembiak Mit sebedau ke masuk sekolah primary. Berjaku bab pengawak kesebaka, Menteri Pemansai Induk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke penyampaunya, ngayan ke nyaukat semua Nembiak di Sarawak sudah disedia ke ngau pelajar Nembiak Mit. Penanggul ketegal ke diau jauh di Menua Ulu tak ketegal sosioekonomi, nyak dipelabak ke nyadi kebuah 1.1% agi Nembiak kebukainya nadai nguluk kelas Nembiak Mit. Nyak alai sukung kebesar agi, bunga benar dikena tentu ke si Datuk nak tinggal hari keboleh pelajar ke menyana ungkup Nembiak Mit. Perintah Sarawak dekat seruan mantuk rakyat kelebih ke orang ke diau di Menua Pesisir. Tok nyengkau mutar ke isu dokumen pengelala ngena saup ari mayuh bengkah raban. Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Munan, Datuk Mong Dagang, madah ke kerjasama antara agensi perintah, gerempong tuai raban bangsa ngau ketuai komuniti KMKK, serta bela tuai nyak perkara kecukup guna dikena nentu ke rakyat oleh menerima bantu nitiah kepatut. Pengawak dikena nulung rakyat ngulih ke dokumen pengelala megak patut dipajak ke labannya guna benar dikena tentu ke rakyat tak boleh bantu ngau servis ke bisik disedia ke perintah. Datuk Mong Dagang mansut ke jaku tobak program ketuai bulai ngau rakyat berserimbai ngau pengawak ndur nyerah ke dokumen pengelala ke diatur bak rumah ramping di Kelawah Dau, Sri Aman. Bak program kesepakar Komiti Pemansang ngau pengelikun Tumpuk Peniau JKKK, rumah ramping bisa nerima tulung RM15,000 lalu Biro Induk JKKK nerima tulung RM5,000. Projek anggapalan pembersih air baru tiulih luar ke 5 juta liter air bersih dalam sehari di Sebuyau, diatu udah 79% tembok. Menteri Utiliti ngau Communication Sarawak, Datuk Sri Haji Julahi Haji Narawi, madah kepalan pemersi airnya dikemasang kena teknologi sistem acute serta ulih nyawab nambah air bersih di Sebuyau, ngau kanang menua tik berkelingi ngonyak, enti udah tembuk ilak. Palan yang megat dekat ngulih ke air mata dari Sungai Ular Sebuyau ke datai dari Taman Negara Sebuyau. Berbak ngenyak sebengkah gi palan tik nguna teknologi kesebaka di Ensika Ulu Sungai Sepangan, kengembuan kapasiti 5 juta liter air sehari udah tembuk kagak. Kedua-dua palan tu disadang oleh nambah ke kapasiti air di Sebuyau, kelimpah hari tik nyawab ngada ke air ke diguna bak sadong jaya, semunjan engkau asa jaya. Datuk Sri Haji Julahi mansut ke jaku tu, lebuhi ke ngabas pemansang projek ngagak palan pembersih air kebaru di Sebuyau. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Langgur projek di Kenangurang ke Penusah Bah Bak Palan Pengentah Peniah Bak Sepemanjai Jalai Ngimbai Tebian Tasik Meludam di Bagi Menua Petuung Diato Agi di Seruniah. Projeknya sudah dikemudar ke hari baru agensi pemansang Bagi Menua Betung, BDDA. Dalam posting Facebook Ya Kaban Konsel Negeri Sitalingga, Dayan Nurazah Awang Sohor, madaka projeknya dipelabak ke berungkus RM40 juta. Langgur projek Nur Ngagak Baru Sistem Parit Ngon Tali Air, bak genturun peniau di Meludam, titik pelabak ke bungkus RM7 juta, mega agi bak mayu macam peringkat UPS kenguasa perkaranya. Kedua-dua projeknya cukup guna dikenak nyaga penglikun dengan pengelantang orang mayu di Meludam. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 Bagi Menua Betung di sadang oleh narit lebih 120,000 ikut orang datai ngagai program 3 harinya. Sapit Menteri Nembiat Lombak Ngemain serta pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Jero Rentap Cabu madah ke balat temuai di sadang dekat Majak Mayuh datai pegila. Program SKS betul untuk ngempuruk ke 48 agensi perintah tinyedia ke 158 servis ungkup Mensia Mayuh. Bak program untuk Mensia Mayuh dekat mudah agik ngulih ke penerang, servis tak ke ngenatai ke sebana. SKS 2026 Bagi Menua Betung ti berengkah diatur hari 25 ngakai 27 hari bulan tu bisik nur ngatur macam pengawak ti nyengkaum pengawak komuniti ngau program pemansang, program radagang, lumbak ngemain serta pengawak pemerindang. Hari kemaduk rami pergilak megak sama dekat di Guluk Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ti dekat berjadi programnya. UPS Immigration Malaysia Sarawak bisik berjalan ke pengawak Nur mindah ke 97 ikut rakyat Indonesia dari Depot Immigration Semuja ngambil kedian Jong Pulai ke menua asal sidak kemari. Pengawak mindah ke sejak tu berlabuh dipercayai ke pukul 8 pagi tik mungkur 76 ikut lelaki ngau 21 ikut Indo. Semua sejak tu dibaik dengan jalan darat dari Depot Immigration Semuja ngagai kompleks Immigration, Custom, Kuarantin ngau penglikun tak ke ICQS terbeduk sebedar nurus ke pejalan sidak ke Indonesia. Pemindah sidaknya diulu ke Komandan Depot Immigration Semuja Tuan Muhammad Salman Jafri bergulai ngoraban tik nyembulang ke sidak. Atur penglikun ngau pengawak nyaga semua sejak tu endang semampai di kemerangka alih nentu ke pemindah sidaknya tak lancar serta nitia ke prosedur keudah ditetapkan. Semina 4 ajak kandang menua di Sarawak ngerikut ke Indeks Pengamal Angin atau ke IPU tindak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penderaan dalam sistem pengurusan Indeks Pengamal Angin dalam portal UPIS Rampak Menua ngayan ke IPD Serian ngerikut ke IPU Kemaduk Balad ianya 170. Untuk ditangkan ke Semarahan ti ngerikut ke IPU 158, Kuching 156, Ngau Sri Aman 116. Kanak menua kebukaan yang ngerikut ke IPU ke Jalan Permersi ianya antara 56 ngagai 82. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tupatang berita dibaca baru. Pelajar nemiak-miak tangguh pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai di Perundiangga. Sarawak Ku Sayang Bagi Menua Betung di sadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Nyadakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Azrina Sabri, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 25 Rebulan 9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indu Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ininya ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabun Mumpang. Penulung menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis bertanam topi menatai ke penerang berpemansang ke Mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngau perintah menua dikenal memansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Wani Kerry,

0: Puncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih yang berdengar ya YFM kali mengkabul gelas jalan dengan kami ke lemai tu lagi bulan dengan aku Rolana Gilbert yang untuk pukul 9 malam tu lagi. Jadi ya, terima kasih yang kita keseluruhan mendiang ke kami ke lemai tu bawa sudah lemai biar muka engkau yang tadi baru dangin tu diri kini ke lemai tu tak ke benua menjalai ke pengawak gawak shift tak ke benua rantau jalai ke jam kerja tu harap ke semua sampai berjimat peningah. Lebih kik maya menua kita itu agi nama tu agi napik penusah sebuah nasab berjimat lebuh kita berbaik kereta lebih kik maya malam hari ini. Jadi agi mengkak merinang kita ngau lagu-lagu sebab naik kita mendiang ke tanduk program Round of Man sampai pukul 8 malam tu lagi. Jadi lagu baru Ari Linda Kaul Ati Tua.

Lagu hari Linda kena merindang peningat kita ke Lemai Tau, ya. Jadi terima kasih yang peningat kita ke Bisik Nyapa ke Lemai Tau, ke bagi Mami Abah, asal Lemai DJ ko ya, asal berjalan ke pengawak. Biar muka Alex, Delta Bina Watu Barau, hari Rumah Jonas Lajar Pentik Baru di Engkelili. Wadah, benuang mendiang ke radio jam kerja tu, terima kasih ya. Jadi minta putar lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock Nak Merindang Animate di Sulap Petung, Bulan Penginduk di Batu Nia, Ri Penyandang Alexis, David Piju di Petung, Wellington Imai, Richau Noob di Simpang Semuncan, Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libal Hiben dengan David Alut di Semuncan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentina Paul, Akan, Stamos Davis Taylor, Hapai Lambai, Jupas Lagun, Lina Bugis, Sindo Nedi, Sisila Malon, Mary Ubun Martin, Poli Masing, Seni N, Pian Megat DJ ke Benung Jalai Pengawak, salam pesan, salam saya, salam rindu, serta salam satu Malaysia, Koya. Jadi, Malaysia Madani, serta salam kesejahteraan dinikmati, Koya. Terima kasih. Jadi Juni Band Selumai DJ kurnia sampai jalan ke pengawal DJ, terima kasih Monica Malia Bunggang bisinya apa mega hari Miri ko ya, bisi celak mimit di Miri tu laban nak ke hujan nak ke panas, benung nyumai sambil mending ke YFM ko ya. Terima kasih Lily Anthony, baru ngetu hujan kami di Limbang ko ya, sejam ku dah kan tadi lagi hujan gini, mana nak kena ngurang ke sepun asap ne. Ros Liao, saya mengejap mengawak ngati tisuran lantang kot ya. Celap nua kami di Bayan Tasik Sari Tau, lepas si hujan di malam. Rindu Atina. Ngasuh nuan memutar ke lagu Ari Suelin, kena merindah semua orang ke Bersi Mendiang ke YFM ke Lemai Tau. Agnes Inai Rubin, berita kami di Miri Lemai Tau mana? Tajak tengah hari tadi si hujan kot ya. Minta tebah ke lagu hari Anderson Ngalai, kena merindang dirimpu ngos semua orang ke Ngelala biar mekat DJ ke gawak. Kalian temai MJ, selamat lemai DJ RG, selamat berjalan ke pengawak Bak YFM Pucian, terima kasih. Andrew Ujai Masing, minta putar ke lagu mengeligai pengerindu hari Gunteni kau ya. Nuju semua kaban Facebook, WhatsApp ngau semua peningau YFM, salam rindu hari Miri kelemah itu ko ya. Ini tinggi orang betul untuk berjalan ke pengawal bersih celak mimit kaya hari di kami di itu ko ya. Dan malam si hujan lagi sebun tajak pihak. Terima kasih memayuh si saya ko ya, sama-sama Bulan Pegari saat lemai setiap berjalan ke pengawal. Terima kasih si sila kumit mekat bersih nyapa Rini Sabai mana hari di serikai kelemah itu ko ya. Bersebun bersih kurang nak entuh balat ko ya. Jadi Alice Spencer nyapa mereka, selamat berjalan ke pengawal, terima kasih Peter Tingkau Kujam, selamat berjalan ke pengawal

reach out unup. Agib sebuah hari kami di tok bak jalai simpan semunjan kok ya minta putar kelagu hari jos pin jalin kena mindang kaban FB ngau balap ni nga Iba Vincent, terima kasih ya bisi mending ke YFM Sindun Idi hari miri minta putar kelagu hari Walter Bana pulai baru kena mindang di rimpu ngau semua peninga YFM kelebih ki grup peminat YFM Iban Station pemindang kita. Selamat lemai DJ sikup peninga kita hari Brody Muyang bisi nyapa sampai jadi kengawat, terima kasih ya Sendi N, madah kirim pun penemudian ke YFM serta selamat ujung minggu. Lina Bugis mengkat madah ke panas hari kami di Kota Masai Johor untuk DJ. Penemudian ke Nuan, terima kasih Lina Bugis. Apa lambai bisiknya apa mengkat sebab jelai ke mengawak. Limut Randi, agak mengkam sebun kami di Kenawet itu ke ya. Minta putar ke lagu lama dari berita hari Stanley Puah. Nyak tadi peningat kita ke bisik mendiang ke YFM yang megak bisik nyapa ke lemai tu ianya peningat kita di Sibu nyak Syasha Amda Syasha bisik minta putar ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman dari guna ngetan lagi kena merindang peningat YFM ke ya nyak tadi pesan ke bisik di terima hari peningat kita. Terima kasih ke penginduk kita ke suruhan mendiang ke YFM ke lemai tu agik mayuh peningat kita ke bisik kena take ke pesan rindu hati minta putar ke lagu. Terima kasih ke penginduk kita au nak ngira kita hari grup YFM Iban Station permindang kita pian mekat nuju peningat kita ke suruhan mendiang ke YFM ianya hari grup peminat YFM baka Jessica Itan pian meka peningat-peningat kita kebuka Opas Cici Margaret Unci yang pian meka peningat kita kebuka Akik Muam di Amiri ngau peningat kita di Semenanjung tak ke Bad Dini di Nindo. Terima kasih ke pengerinduk kita ke Nak Mu Badut Nak Mu Lejuk mendiang ke YFM sekali kari radio station kawasan di Sarawak itu biar mereka hari online RTM klik ya nyatai cara kecukup muntang untuk mendiang ke YFM bak dini-dini indoor. Ok, nanti ke peminta dengan kita ke bisik minta putar ke lagu hari Walter Bana. Terima meh minta nuan pulai baru. Anang Irau peningat bak jam tika penudi itu lagi. Semudah program Randolph Mansang. Aku nebah lagu ke bisik dipinta peningat kita ke lemai tau ya.

0: Dalamay Y FM.
1: Selamat kita bertemu baru peninya Barandau ke sekali itu Bukulain gawaku Rajas Booking. Ya, jadi peninya Barandau ke sekali itu Bukulain gawaku ba studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Berandau ngaku ke sekali itu ba studio YFM Iban. Jadi ngonya ngelalu ke menatai nuan ke studio kami tu tuan.
2: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
1: Oh, semua datang ke studio kami ne.
2: Ya.
1: Atau ukai keterubah ya ne.
2: Ya, ukai keterubah ya. Kali kedua.
1: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan boleh datang melimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
2: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Ketrobah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bergiga ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim bakal ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak bakal ke Sarito. Ngamik kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udah ngelui dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
1: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
2: Ya, ngambil ke balas peninga sama belak nemu. Kelimpah hari ngaduk ngawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergiga ngawal nyelamat. Ngawal tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawal bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawal APMM kebenaria. Ngawak sar tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergerak serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik tau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke Perkara 5 Subpara 10 Bencana Maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi secara selamat maritim lalu ngenak National SAR tau ke dikelala ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari puncak kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bergerak serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi sa ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih engkeman.
1: Ya, jadi nyak membingat kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke Sarito ngenang berkawal engkau utai ke padah tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergerak serta nyelamat ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi tanya aku kedua tu tuan oleh nuan berkongsi engkau bala peringat mayuh engkau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal engkau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kongsi ke ya.
2: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cari lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cari lamat ke udah dipejalai ke ba sepemanjai urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajap pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak. Perkara kenyadi itu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah di pedak sepiak belah mata ajak laban nya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun di rimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara. Nya kebuah melikun batasi anang ngambik mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi. Penusah maritim uliah dikurang ke entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke ketasiak mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluar ke pihak megai kuasa medak gaya hari baka meteorologi. Pengibuah ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Karena tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
1: Okey, nyadi nyap ngarap ke terang didinya bala peninya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan. Nyadi peninya bukulah yang aku ba studio nyangka bisnis kedak kita nyak baru ninya ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown. Okey, berandau aku ke sekali tu dalam randau kita ke sekali itu bawa FM. Jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala beninya tu tau ke manusia mayuh ke beruninya tua jam ke dia tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ke nurun kita si atau ke kak ngagap ngawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
2: Nuju bala mayuh kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ke tasik tau ke sidak ke berhidup dengan pengawal tasik
1: how
2: maka ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawal sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel baka boat tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nomor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya baka telefon tau ke radio ngambil ke yang main di gigi kak. Pihak megak alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebedau nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Biar mega nyedia ke first aid kit. Semua perengkar kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Ini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelama kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
1: Ya, jadi inya berunya kita baru dan inya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagap mawak batas ya atau kenurun ke tasia. Ya. Punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu neh ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu neh. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasik atau pengelikuan bak laut tu tuan.
2: Mayu macam cara ke udah dikena bala IPMM ngambil ke bala mayu nemu senentang pengelikuan bak tasik ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasik. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri nengah maritim negeri ngawan zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis, Bintulu, Ngau Miri lah. Ya kedua, agak talimat ceramah agak bala mayu bah setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga, kempen dengan media ramai baka Facebook, Twitter, ngau Instagram. Keempat, merek flyers atau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenudi ya dengah randau tau ke wawancara ba stesen TV ngau radio. Ya mega ba sarimbai ngau nya mega IPMM mengau nak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sampai bersedia tau ke dalam standby mbun. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga ngau nyelamat tau mega guna ke bantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak mega lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim mega dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan batasi ya.
1: Awak cukup mana penerang dikongsi kenuan tu Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngaji bala peninga ngarap ke kita ninga ngomana meh penerang dibaya ke sar itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu tu Tuan, aku percaya bala peninga pankan nemu tu Tuan bahkan ni bala kita tu ke Maritim tu nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisinya di ba tasi atau ke balaut tu Tuan.
2: Baka ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Yang ke satu syarat kecemasan dengan satellite. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz hingga homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia oleh dikena dini-dini nur sagi ia oleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau mega ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu mega dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi kangau telepon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
1: Ya, jadi nyamnya kita baru meninggal ke penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegah adakah nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balawut ni Tuan. Cukup mana penerang di Bainuan ke sekali itu berandau ngu kami bawa FM. Jadi Tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisa nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
2: Ya betul.
1: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun atau ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
2: Nama ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006. Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkira serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergigak dengan nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Berpun hari 6 hari bulan 6 2006, tahun tu genap 21 tahun. PMM mudah mangkuk pengawal bergigak dengan nyelamat tu tadi. PMM agak tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat pejaya lai ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu di dini-dini ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
1: How?
2: Ia megak dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih agik sidak keberhidup ngau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang kediau bak semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerian bak kuasaan tasia. Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup baka contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntua penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke gi risiko nyemak sidak dituntua penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi ke puan kerjasama di antara APMM ngau mensia mayu bekawal ngau nyadi mata ngau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mansia mayuh boleh diperjalai ke ngau lebih mayuh lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut atau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
1: tahu ya. Jadi meh kita baru darinya ke nama ke buah tarikh 6 Jun tu tadi dipilih jadi Hari Kesedaran Keselamatan Maritim teka HKKM tu ni tuan.
2: Ya betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan nyaw kedatai bab ujung randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sebelah ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke beridup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekau ngap pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
2: Ngambil ke bala hayuan bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya, bulan Oktober ngagai November, nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Gaya mua hari berketuk dekat mai ribut kudik ke selalu yang nyadi maya lemai. Ribut kenyadi tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Okay. Nya lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau mega sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sidak ke nya tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi ya. Okey, kerimpah harinya sidak mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah Depadah ke kota de ya. Dia nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena. Ngeciak tau ke mersa dulu perengka navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB. Nyimpan nombor telefon APMM. Ambil ke nyamai digiga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa indai ini ke pedunga tuju sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ngambil ke nyamai di giga sidak megak nanti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan kelimpah harinya megak APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikena sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudia rila.
1: Oh. Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak merasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu ne.
2: Ya.
1: Mayuh penerang info dari kongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya randa waktu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kedah Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal ngau tanggung pengawal APMM pemegang kenang berkawal ngau utai ke rumah kita HKKM tadi
2: lah. Oh ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Oh, jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh datang ke diri meri awak nuan datang ke studio ke sekolah itu berandang dengan kami Bapak YFM.
2: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya berdunia randang aku ke sekolah itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randang gulai ngau kami Bapak

Dibuka dekat My Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Iqal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengerami tu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu dia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

besar itu. 25 September dalam tahun 1985, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Iskandar menjadi pengerami mengangkat ke batu pemuan Dewan Suara Kuching Kebaru, Majalai Golf Link Kuching. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abdul Tai Mahmud madah ke Dewan Suara Baru itu digagak nang delah dan peniau penduduk rakyat di dekat negap ke penyelakup berpelasar ke pasar serta penyiruk ngopangan diri. Berhenti lekat jakut Dewan Suara Datuk Ayari Jakut Bersua, berhenti ke bertemu kali keterubahya Kepala Menteri meri penemu madah kapalan sivik itu disebut Balai Suar Arah. Tang Yang di-Pertuan Agong lalu madah ke mana lagi lekat jakut balai diganti dengan nama Dewan Tinggujung ke nama Dewan Suara dikenal nyentuh kesar itu. Dewan Suara itu menjadi kepalan pengeramai penemu, keraf pengenik jari ngomongan bisi planetarium. Belum bisa datai bak pengeramai itu, ianya Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong, Tuai Pemegai Menua, Menua Sarawak Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur Ngau Bini, Datin Patinggi Hajah Rosmiati, Bini Kepala Menteri Datin Patinggi Laila, Tuai Pemegai Menua Kedulu Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, kekala menjadi pemangku Tuai Pemegai Menua Datuk Amar Haji Hamdan Sirat serta Kaban Kabinet Ngau Bala Penolong Menteri. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan Ofis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: YFM。
1: Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palantu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, dikngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukul, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.

Tujuh mimpi lagu Gede by Mary Carmela pagi tu nungguan kawan pemerinang malam bah malam ujung minggu kita hari 5 hari tu 25 hari bulan 9. Jadi malam tu kita meniaga ke angkas tahun bawa pemerintah malam ukai penggerak pagi wai lama dah ndak berjaku malam tu kadang-kadang malam kak kita ini alah kak pagi berlama neh. Okey, jadi lalu ke peningat di Selampur Menang Sarawati meniang ke awak pemerintah malam YFM kita iba malam hari 5 sari tu. Terima kasih sudah milih YFM jadi ke stesen Nual Ngulu kita malam hari Minggu tu ngau penuh hati ya ke lantang ke mana mana ke mana lantang pergilah mayuh bala kita uap deh. Jadi asai aku mayuh ngambil awak tu tadi nora belala kena healing di rimpu. Okey, jadi ya bakal selama aram udah tu lagi kita terus mendiang ke program Randau Ruai ba awak pemerintah malam YFM Baharam. Namun nak ni cerita ya kedekat di kena tai ke sida ya sarito ba Randau Ruai.

0: Nene, number one.
1: Eh, kini kerja buat tu nak nyanyawat aku. Apo, ama bengal jabut tu. Kadang nak jabut tu amat dipulai kurang ni cek kesemaya. Kira orang jahitnya. Percuma mas. Udah aku break ngagai orang kejahitnya. Ni macam buat tu. Berwai narai. Bila bersai narai. Dapur narai. Kau menyak belakang dilihat-dilihat dia kini. Bermain kau, malu sabuang ya.

0: Belakang bilik dah baik kan? Jauh aku.
1: Oh, jauh dah buat. Ada alih-alih aku ingat. Tahu lah. Dah buat. Nyau medengkau. Lama lejai. Rugi ma, rugi ma yang tamai kegumaran. Rugi nyau cok ma ku tau deh. Apa ini kau? Lama menasihat aku tau banget jai. Ali kuliah tu tak betul nak lembut. Nama yang penghidup apa tu tak? Jambu ni le jambu lah. Jauh aku belah jambu.
2: Siapa kejabak ke belakang biliannya? Kenapa tu? Tengah raya tu, besian tu. Indo ke belakang biliak. Ada apa tuut?
1: Nau mendeja buat. Kadana, udah baru saya andian dengan sebeliah mulai angka buat. Buka ini di kelawan, kau kemahnya kali. Ini udah jahit mendeja buat, jambuat. Tetap udah kini kaki jari deh. Kasih yang mendeja. Jahit, jahit menggambar deh. Demo cok ke saya aku buat. Macam-macam ni dek. Nanai makini kalak ke mana kena cok. Ni le jabu.
2: Sengau. Nama kada sabak di belakang biliknya. Besi jani mano serati tiat de mati pe.
1: Tuan rumah. Kasih ucok aku tangkau le jahit tuan rumah. Nanai lagi makita mendak cabut. Baru lagi menikita yang lama cabut. Nanda lagi bagi ada makan mie buat kedai. Agai ini penglami kita dah kembali mencabut lama tu. Ya, ya aku cino kecabut. Ya siapa ngaku dia berbilia tu? Siapa mereka babi? Manu apa kai? Ya aku cino. Kemas aku sebelum setiap udahnya udah break kagak udah jahit.
2: Nama di tempelom pelah sanggau sanggau. Siapa kebengan angkat jabut ni? Baru udah dengar jabut sebenarnya ke dek kena nyumai si kia mulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah kediri lepar jabut. Madah kedi nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban baru datari kebun mamai tadi menjambut kemamun. Nanti aku tu nak ke kebun si aku lawak ke sumai. Nya aku kasuh yang ngusung tua yang lebih yang kian makai. Hei, lagi din jambut saya aku. Ini pedak dikin ke?
1: Amai di tuan rumah. Amai dah pulai jambut.
2: Kati kaku terbulak tu kede. Ya kini kede serai-rai tu dah banget nak tersumai ke lawak, nak sumai kasih ke jabut dah.
1: Tanya cerita ke rumah. Ini jabut kudeknya ke rumah. Kini kia. Apa dah pulang jabut kia.
3: Tidak begitu lama. Ada kurang lebih minit juga. 5 minit itu macam.
1: Jambuat, jambuat, ya ucap aku, jambuat. Kasihan ucap aku, nama tu nak jawab ini dari kau.
3: Nama berapa kau ini? Nyau bau lesin dinya. Nama dek, nadai manik sebagai tu, ya. Baju lagi kena, sebagai tadinya. Udah gak nanti nyumai, nyelepi perut aku tepulai sekolah ke makai. Nah siap disin tua aku lepi yang diandor aku makai.
1: Nada sempat ke mana aku tu ucau. Nanti aku lawan tadi. Di sini di taban kurang jahit dek, nunggu dia jabuat. Ucau ku jabuat, nasi amat dia selamat ucau. Kumai aku, udah di taban kurang dek. Ya, nanti tabanlah menua tu nak ngawak. Cái thỏa ban cũng đang ngay cái cơ bộ cha ngay cái tay lên kiếm à mẹ rồi bằng cao chủ mua nó mà bằng nhà đấy cô mẹ cô mình phí mà đó đấy nhưng nào chỗ nào đây đàn nộ rồi dạy để với châu
3: sắp bác cái ngàn nộ đây này bác cái cô lộ bác cái cô bác đi à cô tụ gây nhà mai cái yêu gồ rô xuyết ô lạc xuyết tụ nó đây bằng nhà cô tụ agi kren agi uleh nangol song ako to no mo di agi uleh nyago kalau
2: amat ge sangau nilai-nilai utai kre sebuat reto nama di irau kejabutnya kena taban urang jaib ya peda di jabutnya nyengena nadainan nama urang jaib ni kebangan ka ngano jabutnya
1: nama de tarik ke rumah beritahu ya. Bedal tentu lah mak jabut tu nurun sekolah. Dia aku bisa ni mak telefon. Mada ke jabut telefon, mada ke kelirik kena perangkap orang jahit. Udahnya orang jahit kena perangkap jabut depan. Bisa, jakau dengan aku main.
3: Mada dia aku bisa kelas begitu, bas sekolah aku begitu ini. Nadai bisa aku kebukai. Jauh lagi ke ditangkap orang jahit ketika aku ketau bejaku ngerudi buat teleponnya lalu nanti nemutai
1: amai jabut nak pula aku amai jabut ngau aku bejaku tarik tuan rumah buat telepon ya, ya minta tolong ya minta diselamatkan hari orang jahitnya. Aku kat mana ke bala kita tadi? Kat telefon polis, tahu orang jahit ni nak ngasuh aku. Danau silap ya aku. Nanti aku mana kurang. Meliput polis kini, tidak dekat naban jabut dengan menua tilian kiannya. Jual silap jabut nama penyari aku.
2: Kada, korang bukain nak nyawa jabutnya. Nak patut ke dia nak nemu? Beda antara nyawa jabut atau ke ukai sangau. Hei, lalu kepercaya terus itu. Jadi, pansia dulu utai dinga memana.
1: Kati ke bulat tuan rumah. Ha? Amat nyawa jabut minyak di dinga aku nyak tadi. Amat jabut beranau dengan aku.
3: Sigi ukai aku nyai nai. Tahu tanya di pengajar ke pemadu bajiknya, pengajar Nora Siduranya. Sigi bak dalam kelasnya ku sarito belajar. Ketika ku terbuka kebukai, sigi ing sarito, sigi subjek diajar pengajar Nuranya metu. Rugi aku minah kebukai, mau deh ni rugi nak mendap pemajak pengajarnya. Tang. Nama tujuh sida ngagak dirinya di aku. Telepon lulu ke dirinya di nyadi nyawaku. Coba dipikir di dulu.
1: Lai. Orang yang ngasuh aku nebuh dari ngau mas. Nilih dari ngau mas. Asuh orang jahitnya. Perurut kaku. Biar kengkak mas ke bisik batu buah aku. Asal sila tepuk dalam plastik. Udahnya, tikau ke babas belakang stesen bas abak masa kanyuk ke lalu tuang nanti basnya. Gak ingat, dek? Hanya maku belum mungkin. Nanti nak taban kurang bunuh orang kini, dek. Hanya nak kemanik kelirik, maku. Nak tersumai ke lawak asik, maku. Nanti lawan dari pukul 11:30. Sila dekat nyua, deknya. Berkelinya jabut.
2: Inak pihak nyau mas dia kena dia beri dia dengan sidaknya tadi sengau. Nih, bertunggang kerpai di laban sidaknya.
1: Dari itu tinggal lagi. Nyau magang, tengah mas berkuang aku. Kalau mas kena kubah lengan, adai. Antian mana adai. Ini cincin mas. Kalau kaki. Maka pemayuah-mayuahnya nya penuh persiapnya tadi ya kena aku ngelamat kedainya tadi jabuan apa nak penyayau mas aku.
3: Akai, mayu amai masnya ini 10,000 bisa harganya cuma beri ke orang bekenya aja. Agi 2 tahun lagi uli kena ngidup ke keluarga masnya intinya dijual 2 tahun lagi. Mana ini?
4: Terumah kai nasib dia bisa berwai terumah. Sikit asu balang ngigak dek aku tu tadi nemu dek.
3: Nai, nama di tegak kesah benun, nama utai dekat pada dek.
4: Eh, nemu dek tadi aku tu. Nai ingat kebekalan nak kunya tinggal berkereta tadi tu rumah. Nemu dek mai aku ke nganjung ya ke sekolah. Udahnya tamak ku pias na lama aku. Lalu ke sekolah aku nganjung bekalan nak kunya. Nyu ingat kebekalnya tinggal berkereta. Nya baru tembok ku nyuak ke bekalnya ngagai anakku. Lalu bisa nerima telepon orang nak kelala ku umurnya. Sawut ku ajak tu rumah. Telepon orangnya dinga ku nyawa. Namanya orang kebat teleponnya. Nang tuci nyawa anakku ke bermua ku nya. Minta tolong nemu dek. Madah kendirik kena tangkap orang jahe. Ni nak lihat hati ku tadi tu rumah. Laban anakku nyanyi ngendah bermua ku mayanya. Jadi orang ke telepon ba. Telepunnya munyi nyawa anakku nan tuci munyi nyawa anakku. Sige sebakar mamai. Nah, siapa urang telepunnya? Ya ga anakku bermua aku ga mayanya.
1: Ya, bekenya aku tadi bantuan. Ke rumah. Ku masuk aja buat bola aku tadi. Ya. Ya nyawa jabut bak di linga aku dalam telepon. Sige amat jabutnya di linga aku.
2: Amai alit atiku kelengok ninga cerita sudah sanggau tu bantuan. Udahnya ketika cerita ngidik tadi deh.
4: Ya, kati kena lihat ati itu rumah. Kak, aku percaya ke orang ke dalam teleponnya ngai ke nyadi. Kati kak percaya. Anak ku nyengenda bermua ku ba depan mata ku dia. Dia benar bersekolah kami duanya. Dan kak aku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya itu rumah. Tak bakal mamat punya nyawa anak ku ke dalamnya. Medak berkenyak. Lek aku ajak. Sedak ke bertelepon yang tadi berjakau. Udahnya bisik ku dengan nyawa orang jahit. Madah ke kedirik yang tadi dekat nyual. Anak aku yang ngakai Thailand. Kenuk ku ya. Nanti aku tu nak nyilih anak aku nya. Ngenak duit 3,000 pinta ya. Nak suh yang madah ke polis. Bisik dengan bersebut kenyak aku tadi bertelepon. Nak suh yang madah ke orang bukai meh. Nanti kau medak anak aku nya. Pulai hidup ngau kati kenyak. Selamat meh. Datai bab mua kumpul pihak ko sudah berteleponnya. Udahnya kapa aku lalu tutup ku terus teleponnya tu rumah ningau temunyinya.
3: Pintar di bo banun. Sigi cukup pintar di. Nak kena tipu bekai ni aku sanggau ni. Iya, udah habis mas sepestek. Ngabri yang ke orang kejahit telepon lulu ke dirinya dia ko ni tadi. Nemu dek.
4: Ya, bagainya mai cerita ya aku dainya. Aku ngai pula ke kita, aku ente anak aku nya nadai ba mua aku, nadai ba depan mata aku. Mayanya sigi percaya aman aku orang teleponnya. Nama penamanya anak sigi anak aku deh. Nya tu tadi. Bakal cerita sapanya anak Semigat ya ke sekolah ngan anak aku nya deh. Semigat tadi baru dah nganyo bekal ngagai anak ya. Nerima telepon ke sama bakal ku tu tadi. Dan ya, sama nak kena tipu laban anak yang bisa bersekolah tak ada deh. Nyam aku tu ngigak tu rumah, kemadah ke tu rumah cerita tu. Nemu deh tu rumah, mana kami dua yang nak kena tipu, bakal sangau tu. Nyudah kena tipu, bedah wagi orang bukai ke sama bisa ditelepon sedak ya, nyangka rundian yang bakal sangau nya.
1: Ya, ucai ke aku tadi, ketika kak nyelamat ke jabut. Aku ni nyerah ke sebelah setiap mana. Talin kati aku, kati orang yang tahu nemu. Aku tu main emas waktu buah. Kada nak nemu nenua maka ini mana yang orang jahit yang kini?
5: Oh, terumah. Pu mayuk mik tadi ya. Nama randau kita dia terumah. Bandun pu jabut ngau sangau pembisi.
2: Oh, minat. Dek setengah hari aja dek gawak seretup ya.
5: Eh, kan ambil barang tinggal berumah. Laban ke udah tukar nurun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
2: Kita dulu di minat. Ini cerita sanggau sudah bangun itu. Siko udah kena tipu. Siko dah nyau kak kena tipu meto ni gaya to.
5: Eh, ya kak kena tipunya. Sikit nemu penako, sikit dek ni sangau dek. Banuan ga. Namanya kan nyadi nu sangau nomor 2 gede pia banuan. Ya siapa kebangan nipu kita? Skema telepon nyaruk dari polis, custom, upis asil. Ya kesuah. Didinga aku di report ke nyadi skema.
4: Eh, ukae nya inuan. Tu lain ge tu inuan. Aku ente sama orang ke teleponnya madah ke dire nya polis ke custom ke lembaga asil kini ngasuh maya saman kapa. Aku kan nyawet kapa aku ke ngiruh dire. Nama penamanya ngelayan sedaknya. Udah suah ninga cerita skema ke bekenya dan inuan. Sige nak kena tipu ente age setakat ke sidak tu ke teleponnya inuan. Dan sekali tu inuan lain nemu deh lain aku tu. Baru ya menemu ninga namanya
6: memang
4: tadi bisa bikinnya aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya tapi ya kebjaku ngakunya tadi dalam teleponnya di nuat tak tuci-tuci munyi nyawa anak aku madah kediri nama penamanya dah tangkap orang ya tangkap orang jahe aku mayanya benar bahas kula ke nganyo beka anak aku raya bermua aku ke anak aku mayanya katik-katik ya tau madah kederempu nama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak aku nyenarai bermua aku mayanya. Engkau percaya aku. Tanya ia telepon madah ke diri anak aku. Bermua ke aku ke namanya berdepan mata aku nyanyi anak aku ke. Ya aku nak percaya tadi. Ketika percaya aku tanya. Anak kita nyengendah berdepan mata kita. Dia nyak telepon ke sidak. Bawa telepon ni madah ke anak kita kena tangkap orang jahit. Ya aku nak percaya tadi nah.
1: Ya makanya aku cari minum. Telepon orang madah ke diri. Gabut, kawang-kawang minta tolong. Mana kredit tagak orang jahit. Ni aku tu nemunya ukai gabut. Laban nyawa sama. Nalai malik bimian. Udahnya asuh orang jahitnya. Tingkir ke semua. Buka semua emas buat tubuh aku. Lama utai kena kena aku punya. Udahnya asuh aku. Mikau kena kebabas. Kena plastik. Nika dalam kamar plastik aku ya. Bak belakang stesen Wen kanyut nuk kita selalu bantik ke biamnya. Kena nyilih jabut kok sidak. Datang aku di rumah jabut madah kelirik nak. Nak kini-kini. Bak sekolah aja ya sari tau.
2: Utai kengalit hati kami itu. Siapa kenyaruk diri telepon jadi nilihaknya. Kati sidaknya lamiak mamai. Ih.
5: Apa kena lah kita pihak? Demo kita tadi sama kena kami supir dia. Sebab kan gua sedewai dinya meh. Nerima telepon dari orang nak kelala. Udahnya anak ya madah kediri kena tangkap orang jai. Orang jai bisik enggak ya pejaku gak? Tadi kami sama dengan magang bau pis. Kok orang jai yang ngasuh ya ningkil ke tenggak emas ke bisik dikena ya? Kena nyilih anak ianya pihak kurajainya tadi. Tang, kami seupisnya. Nadai mendiang ke jakuk mba. Orang jahit bat teleponnya tadi. Udah ya pejakuk enggak orang bat teleponnya. Ia lalu telepon ngagai sekolah anak ya, ngagai cigo ke ngajar anak ya tadi. Nemu ya anak ya nadai nama. Udah ke cigonya madah anak ya segi bas sekolah eh. Ya kalit hati kami seupis tu tadi. Ia madah kediri seminak sekali ajak ia kalak menak tenggak emas ke dipinta orang jahit bat teleponnya kok ya. Kena ia maya uji bakat pekit belagu hari Malaysia harinya maya nganjuang anak ya nyak. Nyak mai cerita.
3: Jangka aku tu mai orang kemedak ini aku. Maya ngenak emas. Maya kenganjuang aku uji bakat abalagu subah. Jangka ku nyade itu lalu deim orang lalu deside orang ini kutu tanda mengajak kiat
4: nai namanya bisa kaitan ngau nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya apa minuat
5: udah kami supisnya ngeriput polis tadi ngambil kebala bukai nak sama kena tipu hari randau kami ngau polis tadi. di pelabak ke kes tu. Bisa kayat nga uji bakat belagu arinya. Eh, maya kita uji bakat belagu arinya. Nyawa kita bisa direkod orangnya, ha, nyawa balan miaknya. Udahnya bisa sedang isi form pasal penerang dirimpu. Dia tahu gak maya cara dikena orang nipu. Cara barunya dikena orang nipu kita. Utai ke kumbai orang tadi AI. Hanya kekena cara orang nipu kita, cara nyaruk diri, nyadi diri sebilih ya. Ukai semina nyawa aja boleh digagak. Sidak sebaka video call boleh ya. Sidak ya boleh telepon ngau mua mata dalam telepon yang ngendah. Baka kita sebilih nyampu meh. Tangnya ukai sedak ya.
6: Nai, kati kesidaknya pandai yang main ngagak utai bukanya nak ingat.
5: Nya, medek kumbai orang artificial intelligence tau ke AI, tau ke dalam jakuk kita bantu pemintar tiru. Bisik ke orang nyebutnya pemintar gagak. Sebangsa teknologi pemansang baru. Dia tau menya, ngena AI tu gambar uli digagak kebut berjakuk. Ah, kita suah meda gambar aki ini kita ni yang aki ni yang ini kenemung kebuatnya. Nya, mai kena ngena teknologi AI orang ngadu yang kebuat berjakuk. Uliah digagak beberapa pangan diri mutainya. Ngena AI megak uliah mandang ke gamal kita. Ari ada nyentuk ketuai. Mayu guna pemansang teknologi AI tu. Tang, bisi megak disalah guna orang. Baka kebaru dah nyadi bak kita nya tadi meh. Ari selaka jakuk kita dirikut. Urang uliah niru, uliah ngupi ngagak nyawa sebaka ngau kita.
1: Ha, bekenyak mega
5: video.
1: Bah, tadi kita kat nemu kere. Kalau uranya amai ucuk anak kita ke benua bertelepon. Ke benua berbeli alkohol. Ya selaka di pedak nak nemu bagi. Kamat kena minta duit berega laban kumai amai diri sebilih ya.
5: Nyak ke buah diri sebilih ya. Ndak tahu ndak gagak password diri empu. Ngambil kenemunya amai sidak sebilik tau ke ukai. Contohlah aku merik contoh. Bakal sedua di jabutnya sangau. Gagak sedua di selaka jakuk. Kesemina sedua di ajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tok ke video call. Leka jakuknya. Jadi password tok ke kunci. Muka kunci sebedau sedua berjakuk. Contohlah aku merik contoh. Bakal kunci jakuk sedua. Anak kesal, nanti nyemak ke jabut ke benua teleponnya. Ndak nemu kunci jakuk anak kesalnya. Ukai jabutnya sangau. Nyak mencitik cara ke dikena orang dia tu. Ngena kunci, tau ke password.
4: Ya, mana ya penemu ke dikunci adanya inut. Ngambil ke kita serumah tu sama nemu, tak ke bukanya. Ngambil ke kita udah tu entah dia sama berjaga. Laban tusah ke kita nyebut, utai ke sebut orang nama-namanya AI tu deh. Jadi, nyo ingat ke AI-nya semadi nyebutnya di inut, ingat ke bisa apa tuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian lah saya ku inut. Medak TikTok buat video nyengayan ke dia tu entah dia udah bisa kereta kabel buat pasal serian dia deh. Percaya mas duai melaki bini gaget ke medak kereta kabelnya. Nyo nurun ke pasar serian kia, nas duai ke medaknya. Nama ke bisa utainya gagak-gagak orang magang nak. Namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih deh. Nanti orang bakal orang tuai kena nemu tanya kumbai amai. Gagak-gagak ke kita itu mungkinnya. Kasih ke sidak ya, nep ya.
6: Jadi hari cerita, semua cerita kita tu.

na Allah ila abis mas ya break kurang jai ila nanti na yang punya break nanti orang pemagi na daya apa apa masnya na daya kegalau kena aku sekolah ila nyah.

malam ringan. Dia tahu kami mai kita melihat ke berita malam Maria bagi dan YFM kena malam tu malam Arya 5.5.9 tahun 2006. Kucu Marathon 2006 tidak diatur kena Arya Minggu tu sudah dikinsil. Kerempuan Kucing Marathon KMA Basmukah Ngerang madah ke pemutusnya digagap perindik hari mena kucing ke agi balat tersebut. Kau dikenak nyaga pengerai ngga pelikun semua orang ke kawal ngga pengawak ngatur programnya. Lalu KMA madah ke sidak pengatur muka anak ngetua berarti kebaca tikas pengamah gaya angin IPU serta gaya bukai kenyau hari mena tu terkena sebuah asap hari pun bulan tu tadi. Kajak pihak sidak ti ngau pikir tau uliah ngamik midul ngau baju penamat abak palan membeli kebarang plaza mereka berengkah area pegila. Penerang kesidak pasal ngamik midul ngau bajunya udah dipadah ke bak bidara KMA Sarito tadi.

0: Pemutus berkawal dengan mengatur pekiat bandu terbuka patut ada perundingan ke laban gaya tikas mengamah angin FPU Perindia Arim menuatuk ke agi balat tersebut. Menteri Negeri Lumba Pengamain Staf Mansang Orang Dagang Datuk Seri Aduk Karim Rahman Hamzah Madak Kesida Nadai Kuasa Nur Nentu ke Siti-Siti Program sekali ke Uliah Diatur Tau Kendal. Ia madah pemutusnya mega berpanggai bersida pengatur serta agensi kebekawal bakal komitif yang berusaha Munas Sarawak di berlalau ke gaya IPU ke Pemaduk Baru. Ia masuk kerja kutuk mengagai pemerintah pemuda ngabas palan ala yang magi pihak melanda Kuching Maraton 2026 di Plaza Merdeka Kuching Sarito tadi. Lebih 13,000 ikut orang sudah register diri enggak masuk bak Kuching Maraton 2026. Kuasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan gau matematik, STEM patut adik kemeran kenyau hari sekolah ngambil ke uliah ngadat karaban biak kebisi ngelandiak ketinggi di uliah nyukuf masang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Patang Sadong, Rodia Sapi'i madah meri penerang ketumuh benar-benar dikena nariat serta ngangkat ke pengarap hati bala nembiak enggau masuk bab bidang STEM sebedawa milih aliran maya masuk form 4 enggau form 5. Ia masuk kerja kutu bak ngawak alam jadi ke STEM bak hub SMK Gedung lalu STEM hub beri peluang bagi bala nembiak uliah ke penerbak belajar cara praktikal kena 3D printer drone robotik gau aktiviti inovasi. 32 rumah bakandang mabung dikaterima pengutuan dengan projek nyeluri rumah miskin Sarawak fasa kedua tahun 2006 di mungkur semua agia belanja setengah juta ringgit. Proyek itu akan berengkah di Jalai ke 16-10 tahun itu serta disadang tembu dalam tempoh sebulan undang kontraktor lima offer letter. 32 kontraktor hari menatuk misi enggau ngambi bak bagi pengawak nyambut undi 2 miliah bagi kontraktor berjalai ke projeknya Saritu tadi. Sama misi menatai ke pengawak itu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Jerib Susi. Polis mengenang ke sekolah lelaki berumur 35 tahun ketegal di pelabak komisi kawal engkau Siti Kes Nguji mencuri kemudian kereta tang endak mujur di Batu Kawah kemarin. Kepala Polis Pilih Padawan, Mangkus Pertianan Barry William, madah ke Asia Penerang, Arim Mesir Mayuah, suspek mujur ditangkap bajalai rantau panjang urup pukul 9.15 minit malam kemarin. Sama dirampas hingga sebuah kereta, toolbox kau kunci kereta kena mantu berjalai ke pansi. Pemangkus Pertandan Barry netap ke kesnya bahawa Siti Penerang Media di Kuching Lemai itu tadi. Menangkap pada itu, polis agi ngiga suspek kebukai di pelabak kebisi kawal ngau kes itu. Kes itu dipansiak di Checker Section 398 Palang 511 Kanun Kesiksaan. Ya nak kami mari kita mendiang ke berita malam hari bagi ban YFM kena malam tu malam hari 5/25 hari bulan 9 tahun 2026 lalu berita yang sudah mendiang kita tadi ditusun Muhammad Aladi Samsawi lalu disalin Alinda Suil hari beli berita RTM Kuching. Ngonya sama malam salam Malaysia Madang.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 25 bulan 9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indu Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang 3 Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ini ingat ke jakup nerang tu, ingat sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ingat pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabun Mumpang. Penolong menteri, Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis bertanam topi menatai ke penerang dan pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya dengan perintah menua dikenang memansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak benua, tungak ke pelilih Mitlingga bagi benua Seriaman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga, dengah air ke ulu Batang Lupar, dia kita oleh medak Sigi Bukit, Dedegi Kediri, Bantara Batang Kelau, ngau Batang Strap, Tuk Meh, Bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekedar orang, ngau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngenak jalai air ke Bukit Lingga, kita mengada ulih ngenak jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, ngembuan peninggi 3,000 meter, tujuang ia landai bakal padang tik seruran di pensiang. Kenung kot cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisik air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia, kitai uleh tertemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, besi abi kaki kelian ngau Kumang bak batu, nak jauh hari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nuar orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari ban balau ke tampak rita pemerani bak Batang Lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu ditulung Kumang seduai lulung. Nuar ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megak, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, dak tau nak minta pemendar Arianto tinguan bukit tu ngenak cara miring. Tajak pihak, dak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai pesanto hari Radio Malaysia Sarawak YFM.

influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti radai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: 6 minit jam kita udah limpas hari pukul 10 malam bagi segulai sejalaingau kami bawa pemerindang malam YFM malam merindima kita ke Sarito lalu dia tu ba auditorium Piramlia kucing benuang di atur ianya tadi pekiat bintang kecil tahun 2026 lalu bawa kita ke sekali tu mai kita mendiang ke dalam nama kini utai ya ke benuang nyadi ba auditorium Pi Ramli jam kena tu ba pikir bintang kecil 2026 nyadi ba dalam line kita kita bisi Harold Ken Michael nyadi Ken terus ke ngau lansak kenang nuan ba auditorium Pi Ramli dia jam ya ke dia tu.
1: Oh terima kasih setuntun lalu beri selamat malam bagi semua peninggal malam tu. Malam tu ba auditorium Pi Ramli bedong diatur ianya pekit final bintang kecil tau ke BK 2026 ya kalai bintang kecil tahun tu tau ke BK dah manggai ba edisi ke-40 kenyau origi keterubah ya ke diatur kena tahun 1986 subak ya lalu ngelansak mimit bekal ngau BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalis ya ti dipilih hari renggat saringan bak debaran bintang kecil sebenar tu dekat berpekit ya kalai si datuk ianya Muhammad Aryan Zuhair 12 tahun dari Negeri Sembilan Muhammad Rizaril Indra 12 tahun dari Kedah Nur Sofia Adelia 12 tahun

0: ahli Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan, 11 tahun ahli Pulau Pinang, Kristina Izara Robli, 12 tahun dari Sabah, Gaun Nur Ariana Satria, 11 tahun dari Sarawak. Malam tu, 6 ikut finalis tu dekat mandang ke pengundian diri buat tiga kategori, ianya kategori solo, duet ngau trio lubak kategori solo, Belisa dekat main lagu Sumpahan Salju, Aryan Hidup Dalam Mati, Ariana Gerhana, Sofia Adelia main lagu Samudra, Reza Madah Berhelah ngau Kristina main lagu Cuba Jadi Aku. Bagi kategori duet sudah ada bagi yang tiga raban, ianya Ariana ngau Reza kedekat main lagu Hanya Memuji, Aryan ngau Kristina Fantasia Bulan Madu, serta Belisa ngau Sofia main lagu Zapin Melayu. Nya bagi kategori duet, lalu bagi kategori trio, Reza Sofia ngau Melissa main lagu Hall of Fame, lalu Ariana Aryan ngau Kristina dekat main lagu Never Give Up. Lalu tahun 2026 tu juga berkait bintang kecil dekat ngayan ke konsep kedikumai Spectra Music, ianya ia kedekat mandang kemayuh bengkah karakter pemanah vokal atau kesedar nyawa serta menggaya pemberindang tiap ikut finalis tu ya. Jadi siku-siku sudah tu tajap panagi biak tang ngembuan penau penelebak serta menggak penemu bak bidang seni pemberindang baik penyari vokal rimosi tau ke karisma sida. Lalu ngenang mega pasal prize peket bintang kecil 2026 tu, nombor 1 dekat menang prize duit RM20,000, nombor 2 RM15,000, lalu nombor 3 RM10,000. Lalu malam tu mega ngagai kita ke bisik mangsa RTM Kuching, kita nak tamak ke auditorium nak bedak bintang kecil. Kita tahu begak ngelawak food festival Havoc Bintang Kecil akan mesti dia tour bak luar auditorium P. Ramli malam tu, main bangsa pemakai mesti dijual. Jadi singgah meh bak food festival Havoc Bintang Kecil 2026. Malam aku nak katu dulu setuntun berita ngelansak ku malam tu hari auditorium P. Ramli RTM Kuching. Genang tau kan ngelansak berkawal ngau Bintang Kecil Rengat Final tahun 2026 tu boleh mega di pedak kita ba TV2 ke malam tu. Boleh baru gagai nuan di Konti YFM malam tu.
1: Ya, terima kasih Ken Gau Lansa kenang ya ke di bai anuannya tadi. Okey, jadinya tadi Bimiet Lansa berkawal ngau Bintang Kecil ke benung diatur ba auditorium P. Ramli jam ya ke dia tu. Lalu udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan buat program Kini Kita Sarito ungkup yang malam Arya 5. Jadi terus meniang ke kami bawa pemberina malam YFM.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

Ya peningah, bertemu baru kita hebat program kini kita sehari tu buat episod ke-37. Jadi kini kita sehari tu peningah. Nanti kita berhati ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri Tik Ricah. Kuci yang tik bersejarah tau ke palan dagang temuai tik terbilang. Baka Taman Negara Bako, Mulu, Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemenua pesisir bisik kandang dur tiga duang tik besai. Sari tu buat program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung tik nyadi sebagi hari utai tik tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelu Siga Lanjak Entimau. Bat tebal lagi ngagi kita nama Lanjak Entimau engka jarang ditinggal dalam kandang randau kita bersari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ianya di kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang dur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kena nadai sambung internet. Jantung Lanjak Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanjak bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasik. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedap peninga engka bertanya, dini ndur kebenar ya Lanjak Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraya mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuan tu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerara. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanjak Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansiak ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di lubuan tu tau ke depan perahu panjai ari suang. Pemar ngulih ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan banget muntung Sarawak. Kenopi kampung tik tebal ngelawan keempas air hujan seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanjak Entimau, air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit mai berjuta tan lumpur tau ke lutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal Jelu Siga tu peninga Lanjak Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas di pelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nari di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nying kawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Ari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. 8 nembuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di Jawa gi bas pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedi kumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampus Sarawak, stesen tu nyadi pintu penamak saintifik ngagi bala saintis aris rata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tok orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sida ya sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tinduk nitiah ke dinin dur tok ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik pejalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara ti ngalit kati bekaul ngolanjak antimau ianya bekeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai kedikumai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi lanjak timau di Sarawak. Misi kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak kuribto ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kayu tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyegar kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawak matau bergulai, dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayu nadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gadung tu berguna amat dalam ngemendar ke jelu bakau rautan mindah kin kito ngigak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global nyentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon ke nyanji palan pesaka dunia UNESCO tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti maus hari itu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKES minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi penggunaan fizikal. Penyulut kebenaran yang lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau pengawak ngintu reta tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tingintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang bab penghujung program kini kita saritok peningah bab episod ke-37 minggu baru. Kini kita ana ingat semaya kita minggu baru. Ngonya aku Cheryl Lutan madah kediri. Mumpo dulu ko. Bye bye.

Nyanakan kita mendiang ke program kini kita sarito begluai ngau pulau program ya yang tadi Sharon Ludan lalu program kini kita sarito tadi ungkapnya ke malam tu dikeluar ke Sharon Ludan hari bagi ban YFM binah dulu. Okey, jadi lagi terus boleh kami ba awak pemberian malam kita lalu pukul 11 malam tu lagi sejam ya ke penuri ba awak pemberian malam kita dekat terus begulai ba program lagu-lagu etnik pupu bangsa. Kalau malam tu bakal malam ya sudah megak ya kita dekat berpindah ngau lagu kedibai jadi kita bangsa Bidayu bangsa orang ulu ngau piak megak ndak ditinggal ke menjadi kita bangsa Melana. Okey, jadi anak pindah kini terus ke pengendo kita segulai sejalai ngau kami bawa pemberindang malam YFM tang sebenarnya agi terus mai kita berperindang ke malam tu kita mesti lagu Ari Raban Majestika udah tu lagi ya tua selamanya tang sebelum kita mendiang ke lagu kedibai Raban Majestika tu sistem gak lagu kedibai band ya ke otai bak menua kita tinggal arah Dreampu etnik transmission lepas ke diri pemberindang malam YFM terima kasih lah pada kita terus mendiang ke kami.

0: Plastik Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

Lagu kena mungkal, lagu pupur apa bangsa kita ke malam tu, lagu kedibai embujoy kilat ngelambai remang. Jadi apa yang embujoy itu saya ku mayuh peninggal kita yang mega pedaun demu ya kalau penyanyi itu asal ya tu tadi yang dari area Kalimantan Barat menua Indonesia ukai orang ari menua tu lalu pihak mega ia tu ukai bangsa Iban ia tu bangsa Siti ari tu pernah kita yang tadi bidayuh meh ari menua adab ke Kalimantan Barat adin. Okey, terima kasih lama lagi terus mendiang kami ba lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu ditabur ke terus ari bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerindang kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerindang gau lagu ya kebenua trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayupan. Tau nemu ga main lagu ya kebenua trending amai jam ya kena tu. Inya lagu ke di by Tonya Peace Band. Lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mayor dan nemu nama arti tai Napuh Napuh tu teriau. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu utai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang dalam jaku kita Iban pah aram berperinang ngau lagu hari Tony Peace Band bal irama pupuraman bangsa kita Napuh Napuh.

Suliak tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu belum pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu Laku Etnik Bansa Lun Bawang Hari Adab Utara Menua Kita Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti dalam cakup Bansa Lun Bawang ianya tadi aku sayau kenuan tau ke I love you ke dalam cakup orang putih. Lalu pria mega kelimpah harinya cakup ya ke semak ngau munyi Ui Mawa Nemu tau ianya tadi enti dalam cakup kenyah mega ia tahu disebut Ui Mawa Nemu nyoka munyinya mega munyinya tadi aku sayau kenuan. Nyoka semak deh munyi ya tang nyoka cara nyebut ya tadi bisi lain mimit gak ba dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu Bangsa Lembawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu. Merinang kita semua ngau lagu Melanau ke dia bayi Samirul. Terima me janji ya pantai belawai. Terus meniang ke irama pupu raban bangsa malam hari lima kita malam.

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mendap pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rau wah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Awak, si, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

Sampai tidur kita balas tuyang. Hanya tadi lagu hari ya. Eddie Kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyaya mesti dua arti. Nanti kita itu tadi laki sama laki tu, Hindu sama Hindu. Tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amamat tau ke BFF ke jaku Hindu kemayari. Tang nanti laki nyebut ke Hindu tuyang tu mega tau disebut kita yang tadi sulu tau ke ambai hati ya praja mata kita. Jadi ada merasa ya kita sudah datai penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu. Lalu api ya mega dekat ngujung ke awal pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita hati aturan milih YFM jadi stesen pemerindang kita kesari itu tiga tawai di dalam jakuk kenyah tiga tawai tadi. Terima kasih ya Mek. Okay, jadi temu baru kita bawa ke Bungkai lalu pukul 12 kami nak ngetu kita lagi mesti program timang kerabat tawan dengan suah tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku Angkestone nyurut keririk bawa pemerindang

0: ABC
1: Timang Kremata Awas rengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Radio YFM.

0: Johor. Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Koya. Jadi nama ya subak kak digagak kenia ngapa ya subak merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka Koya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya subak ngai kia malu di kangau bala kaban ya nama merdeka Koya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaka nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Habis istimal gua nama Merdeka men tadi. Jadi alu Rebecca nya nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

dekat MyPulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Kuat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberan baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, selak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: bakal program Mendiak Mit. Titik program Kemantai ke Pengelandia bakal bercerita, belagu, ditelah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerinduk kati.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anda nak ingat, mai apa indai, indau balam nyadi, sama-sama, mendiang
0: program Mendiak Mit. Begulai ngerti min, belajar sambil ngerinduk kati. Setiap hari, hari 6,

0: 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif. Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter gak?
1: Hello Harry.
4: Hello.

0: #NumbiaActive.
1: But why FM?

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
3: Betul.
2: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
3: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
2: Au.
3: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketau nang amat bisik megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
2: Oh, yeah.
3: So tiap ikut mensia megak bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai bak ruang bilik ya
4: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

0: Jadi Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai buat kita. Lalu ianya tadi, kita medak wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita, ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kutai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ko gagiat ati. Dekat ninga ka utai ti dajal. Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Muara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Iqal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai.

kadang ke beloi indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ia nak uliang ke form 6 ti nak uliang ke university train sidak masuk sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapa orang rejanya tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayo medak sidak di Kuching industri kuih lapis sidak aku udah maju tuliah ke income datai kumbai kita ngagai meliwut duit berjuta jadi bekenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft aku baru dah ngau orang dah beats conference manit amat munyiku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri ubuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayo balo indu kita nembia kita di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam cabaran.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah kalau tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyat nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: YFM Cebu 87.6
1: FM. Jadi hatuk mengat pastor deh bakal ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pastor ukai sikok tua aja
2: betul.
1: Kelimpah harinya ngemuan mayu mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ke kita. Jadi abak perkara ke bakal tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi deh pastor.
2: Oh, mana mat labau tai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya. Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak munyuk orang dini-dini indol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba namau terkerap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya cara sidak ya berjaku cara sidak ya bekerja nah inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So anang kita nitiah ke sidak ya nama kebuah kebuah aku kak nal aku na, namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan bak Bob Daniel 11:32 jaku Tuhan dia mada kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari urang ti bak dunia tu ya. Nama kebuah nyelai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama ti kedepadah ke kita ari hasil penemu kita kita iti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti amat
3: Lasajurai 6:35 Lasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
0: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban.

Segulai Sejalai Gawai FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termegak ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, pudan mo. Jadi kupuar nya duige ya, teluk mana waktu kurang. Besai, lima ringgit ta suba. Kumai maranya, kemar du. Bisa ga kupuar kami merah nya. Jod pakuyo tu apa-apa, na ulah mayung wah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maranya suba, penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru du, suba. Setiap mulut kami tu, dawan nana. Dan pertas, iya ga pertas tu, penuh kuyako suba. Dan pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tu buat tanya nak. Iya ga bisa kutak yang pun, sekutaknya suba. 2 ringgit lebih, marmenya. Mar, nya kena micu mulut.
1: Nadai, yati baru. Enti nadai, yang kelama.

0: Mocha 98.7 FM YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikuk-sikuk kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita
2: tu utai ke manyua nyadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tu hanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tu hanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama utai kak dibeli tu ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Pihak ku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak ngagi Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bab penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai ke main macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita Endak Sabal Nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak ya, bakal saman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nya kak dikunci dengan bala kabar. Bukannya ya bertunggu pangan
1: nya sebulan lebih
2: ya. Sebulan lebih nya lengau ya kak sama kita subak nadai telefon.
1: Non kena tangkap cikgu nof nya lah.
2: Nak
1: nak kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belah mata. Ya agak sampai suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Ya mesti
3: celuang ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Sapa ganuno tay maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganuno ya? Balat amai ga tepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mayo na ga sampah to ki ari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na to ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dingan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai

0: Tebah ku teh pedah deh ku tuh nya legum palisi ku tuh sai nama-nama ku buah ku suah ngadu-ngadu ke teh di si rumah tebah ku teh di tuh tuno ku teh di tuh mode
1: oke pia ya perintah udah ngeluar ka tuh nagang urang betuno ku tai seneka ati tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tuh tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang ngeurang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
0: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau ukainya ku ajak ke betunu ku tai uras begitu orang bukai bisi megangnya ku tu delica de kelemahin tu nyato cangku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nulung aku nuan itu nak kucah dia nganu aku
1: oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
0: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku kita ke bujang tu
1: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
0: 500,000 jil 5 tahun apa nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenya udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tan akai
2: Wopan Gangnam Style
0: baik kai gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat ikat jempat uji dengan wak aikin jempat
1: pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadarti pesantuk di baik YFM Iban. Opa.

penyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisik intelijen pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisik agensi perintah kamat. Nanti kang main dia polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukan ya?

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutai mulut, nanti kita semutai jaku, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawal. Mulut endak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita endak ngamat kejaku, mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti semina mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita ngelusu. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngai nak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kawam Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nak bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk tu disebut orang. Lalu biasa ya orang tik nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungka, lalu merik masa depan ngagai kita.
0: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jalai.
1: Bahkan ni cara tua ngayan ketua tu tadi selalu meri terima kasih. Tentu bisik cara ya.
2: Tu soalan ti cukup aneh. Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima, nerima, nerima, lalu nak nemu meri cara.
1: Cara meri terima kasih.
2: Cara meri terima kasih. Maksudnya tadi kita kak nerima, nerima, nerima, nak nemu cara meri terima kasih ya. Banyak kaya mayu, banyak kaya mimik cara tadi kita boleh belajar, lalu boleh berarti ke bak pelasa jura itu, bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya.
1: Ya keterubahannya.
2: Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita hanya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kapan pelayan kita kini, jiran kita kini, ya. Bersemiang, makai selamat.
1: Semua ambil ke contoh anak kita universiti.
2: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita nyata niki pangkat?
1: Niki pangkat.
2: Bisik-bisik apa kita nyata niki pangkat. Tahukah kita nyata boleh kerja ke mana? Tahukah kita nyata digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayu kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Amat sida sano to. Amat masuk universiti ya nak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat-amat bisi Tuhan dalam penghidup kita, ngiriang kita, dalam semua pengawak kita.
1: Okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua. Tang mulut
2: tindakan. Tindakan. Artinya okay semina tua mulut tang patuang tua nanya. Artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisi action korane, bisi tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuanya tadi makai selamat. Lalu madah kebala ukai retinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengharap.
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieff. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngakai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngakai 9 pagi, 12 ngakai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngakai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lumbawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan Keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Sembah sepana nekong kene ke.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisik-bisik ke betul ne kaban kita tu amat ke nya ne. Yeah.
2: Amat ke nya. Amat ke nya. Nana salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai nawa fong. Napa tu? Dia nyemerai. Nawa ada muda aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang neng dah nanya nama pengawak. Nama ada muda aku ngepam tayam ilun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Kuasa. Terima kasih Apai. Kita gal nuan dah ngau kami. Sama kami belak bakal kemalam tadi. Lagi ke pagi tu kami datai baru. Ngagi nuan. Awak ke semua pengawak kami ke pagi tu. Di Kemujur. Serta Iring. Serta Ibun. Oleh nuan Tuhan. Di Allah Ta'ala. Nalai terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Kami sudah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi tu. Dia ambil hari Injil Saint Matthew bagi 13 ayat 1 datai 9 ngau 18 datai ke 23. Ba arinya megak Jesus pansut dari rumah lalu duduk ba tebing danau. Mayo hamat orang begelumu ngelingi ya. Nyalai ya nepan sebuah perahu. Lalu duduk ke diri dia. Lalu bala orang mayo berdiri ba tebing. Ya lalu madah ke mayo macam utai ngage sida ngena jakuk sempama. Ko ya, orang siku nabur ke benih. Leboh ya nabur ke benih, sekadar leka benihnya laboh buat jalan raya. Burung datai lalu makai benihnya. Sekadar laboh buat tanah ti bebatu, ti nadai menyuh tanah. Lalu leka benihnya dekat matuk tekalanya. Laban tanahnya mabuk. Tang leboh mata panas niki, sidak kena pancar mata panas. Lalu layu laban sida nadai urat. Leka benih tibukai labuah bamadan duri. Lalu duri nya tumbuh lalu ngalah ke sida. Benih tibukai labuah bat tanah tiami. Lalu bebuah sekedak mansut ke 100. Sekedak 60. Sekedak 30. Awak kurang kebisik pendiang ninga. Ayat 18 datai ke 23. Nyalai pendiang kesempama penabur benih. Lebuh orang ninga pesan pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nak merhati ke pesannya. Sitan lalu ngerampas utai ti udah ditabur ngagai ati orangnya. Nyak meleka benih ti labuah bajalai raya. Enti benih ti labuah batanah ti bebatu orangnya keninga pesannya. Lalu tekalanya nerima ya ngau ati ti gaga. Tang yang nadai urat. Lalu seminak tan nak lama aja. Lebuah ya dituntut penusah ngau pemerintah ketegar pesannya. Ya lalu tekalanya mungkir. Benih ti labuah bak madan durinya ninga pesannya. Tang pengangkun ya kedunya. Ngau ke pengaya ngalah ke pesannya. Lalu pesannya nak uliah berbuah. Jadi benih ti labuah batanah ti amik. Nya orang keninga pesannya. Lalu meretik ya. Lalu berbuah. Sikuk 100 leka. Sikuk 60. Lalu sikuk 30. Tau jaku Tuhan. Tuhan berkat ke semua kita. Belum nyadi. Nyalai belum nyadi dalam nama Tuhan. Jesus. Belabuh nusi. Kesempama pasal penabur benih. Penabur benih ianya mai gambaran. Orang kemai jaku Tuhan. Benih ianya ngagai jaku Tuhan. Jaku Tuhan patut dikunci ngau ditusi ngagai semua ndur. Pengawak kita kena bawa ke benih ukai nentu kasih. Allah Ta'ala kemeri asih. Nyalai anak ngetu merita ke Injil tajak pan respon yang tadi berbeda. Retinya asihnya tadi nak sebakar. Nyalai kita meda empat jenis tanah ngau empat jenis ati manusia. Jalai kekering. Suah kena indik. Benih nak uliah tamak ke dalam tanah. Lalu burung dekat makai benihnya. Nyalai lebuah Jesus nerang kenya. Orang ke ninga jakub Tuhan. Tang urainya nak faham. Nyalai sitan atau ke iblis. Dekat ngambil jakub Tuhannya. Ari dalam hati orangnya. Ciri-ciri orang kebakar tu. Orang tu ninga. Tang ia nak merhati. Yang ngai nesalati ya keras hati serta jakuk Tuhan nak kalak masuk dalam hati ya. Kita boleh datang ke gereja belum maya belum nyari tang hati kita itu tadi ditutup laban kita itu tadi ninga ukai berarti kita itu tadi nerima tanah ti bebatu gambaran tanah tu tadi ya terhad ketegal dilindung batu tang benih jampa tumbuh tang urat nak dalam. Lebuah maya pancar mata panas dia utainya utai ketumbuhannya.

kat mati. Nilai ku Jesus nerima jaku Tuhan ngau hati kelantang serta gagah tang nadai urat. Lebuh bisik penguji datai nuntung dia kita tarik dekat ninggal ke pengharap. Bersemangat tang nadai utai di kerja. Arab lebuh maya bisik perkara mana ajaknya di pihak mega nak tan dalam penguji. Utai oleh perhati kita batanah di batu pengharap kebenar diuji dengan pemerintah ngau penguji ke ditunggak kita. Jadi orang karap ke Tuhan ukai reti nyamai, ukai reti nadai masalah. Okay, tang kita itu tadi sigi mayuah nunga penusa atau penguji kenuntung bab penghidup kita. Tanah berduri. Gambaran itu inya benih tetap tumbuh dan semak ngoduri. Nyalai lebuh utai tanam nyau nak berbuah nadai maksud kasih. Jesus madah kita duri merik gambaran dia pengirau kita dalam dunia ngau penginginan kita. Jaku Tuhan disik tang nak maksud kebuah. Ciri-ciri orang kebakatau ianya ia terlalu sibuk berundiang ke utai dunia. Ia dekat mujur dalam dunia. Ia dekat bertuai ke dunia. Bau ujung-ujung ya pengharap ia lemik. Nyalai badito ukai nak uliah mujur, nak uliah ukai kita kita nak uliah bisi utai di dunia tu. Tang penanggur ya lebuh pemujurnya tadi pengaya muasa hati kita empu nyak kenyadi masalah. Ngasuh kita itu tadi nyulenyau ari Tuhan. Tanah kami. Gambaran tanah tiami ianya ngasuh benih berurat serta tumbuh tetapi ia mega ngasih ke buah ti mana buah ti ngembuan kualiti. Orang keningal kejaku Tuhan ia dekat belum mati kejaku Tuhan, ia dekat respon, ia dekat gereja serta berbuah dalam penghidup ia. Buah meri gambaran ianya pengubah dalam penghidup kita, perubahan penghidup kita. Kita dia kudus, kita dia rindu, kita gereja ke pengawal Tuhan, kita mansang bertumbuh dalam kehidupan rohani kita serta neladan Kristus bakal begitu. Nyalai Allah Ta'ala tu tadi belum jadi ia nak minta penyampau buah ke dipatut dihasil ke kita. Ukai retinya meri penyampau ke sebaka tang pengarap tang orang ke Arab patut maksud kasih ianya hasil di mana. Bak bub kudus kita baca kita teks baca kita pagi tu kita menda jaku Tuhan nak berkuasa, jaku Tuhan semampai hidup serta bekerja bak tiap ikut orang di Arab. Lupia mega sitan nak semampai dekat mai kita limpang hari ajar Tuhan ya mek buah kita tadi patut berjaga lebih lagi hati kita ngai ke kita limpang hari jalan Tuhan. Pia mega tunjuk ke pengharap kebenar lebuh penguji atau kemenangan untuk kita setiap hari ketika kita tetap dengan Tuhan, ketika kita tetap berpanggai pada Tuhan, ketika kita lagi sama dengan Tuhan dia ngayan ke pengharap kita tadi sehingga amat berurat dia megak kering nak mudah kinsit serta tumbuh tau ke nak mudah dicabut lebuh urat kita tegap urat kita teguh serta ngayan ke kualiti buah dalam penghidup kita. Orang ke Arab nak mudah nang dekat maksud kasih ke mana. Retinya perubahan dalam penghidup kita. Hasil buah ke diberi kita nang penuh ngau kualiti pengharap. Nyalai ke pagi itu belum jadi dalam nama Tuhan. Sempama itu ukai semina ngajar kita pasal cara kita ninga jaku Tuhan. Tang mai kita itu tadi merasa hati kita empuh. Setiap minggu kita ninga jaku Tuhan nyalai tanya ditu ukai pasal kualiti benih serta pengawal orang kenabu benih tang bekeni gaya hati kita lebuah jaku Tuhan ke dikunci ke atau ke diajar ketinya terima bak kita datai bak kita tentu bak siku-siku kita itu tadi berbeda cara kita nyambut kita mendiang jaku Tuhan. Nyalai tanya dito, ni bagi tanah bak atinuan kesarito. Nyama atinuan udah nyadi
tanah ti ami, kita patut terus berurat, bertumbuh, berbuah. Awak ke kita itu terus ngayan ke kualiti pengharap kita dalam penghidup kita ke sebagai penitih Kristus baka ke pagi itu. Bersampi semua kita. Terima kasih Tuhan kejakut Nuan. Awak kejakut Nuan terus ngajar kami, minta kami, awak kami boleh terus belum mati kejakut Nuan. Hati kami terus baka tanah kami, kami ngasih ke buah, buah ke penunggu kualiti, penunggu pengharap yang baga penghidup kami meruan bertumbuh berurat dalam penghidup kami kenyadian Nabi Anuan. Nilai Tuhan asuh kami jadi orang karap kenuan belamaya. Awak kami ngasih ke tanah kami, dalam hati kami, dalam penghidup kami baka pagi itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Ijau buruang kanyi, umai gat balat merah. Kayu baru mati, tebang gat tidak bujang. Bala tidak laki, umai gat kitai besai. Balat lantang hati, keban gat kitai langgang. 30 hari, umai gat udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari

Ya, 25 minit dah pas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Gagal kita ke baru mendiang ke YFM. Nama berita kita Sari Terpeningah bersampai harap ke kita sama gerai Ablama serta mujur Gereja Pengawak lebih lagi Sari Tu. Jadi Sari Tu hari 26 bulan 9 2026. Dia tu buat pergerak pagi kita pukul dengan aku Nancy Tambun minta keisi. Jadi tusun program kita buat pergerak pagi Sari Tu bakal selama kalau dah tu lagi teka berengkah macam berkunci dengan kita sekadar berita ke bisiknya di menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia berengkah macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita YFM. Lalu 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita Pukul Langgau Mr. Edmund Langi. Lalu tusun program kita pergerak pagi hari 6 saat itu udah tu lagi dekat berkongsi dengan kita berita ke bisiknya di bak menua kita. Anangun ke frekuensi kita terus pukul dengan kami bak YFM segulai sejalai tu lagu Ari Jenerina Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak. Pergerak pagi YFM.

Jakub rangsang ke sang itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Ndang milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat mega. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyeng hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balak ndang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan pun itu tindak berai. Belajar meh hari kita itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai notai timai berai, anak melawang ke exercise, 20 minit sehari cukup untuk nak kutai masuk ke dua. Kerja mengutai timai, untung ke tubuh semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya peraja nang segi uli gigau. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digigau. Tang nuan dah uli ngigau tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut Jakub kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam Jakub Iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum moyo. Dan pihak yang belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo, bagus mautai bo dunia inyau tu. Ia semina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemaya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nerai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai sampai kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke Jakub ia. Jakub ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke tebuk ke Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kini itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka Jakub aku. Anang leju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Anu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup ke perai dari barang satu merti ke sida. Pegang tegut ke meja ku Tuhan. Labannya oleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

Terima kasih kerana kita kaki menggam gelengar kami bawa penggerak pagi sehari itu hari 6/26/2026. Sekali lagi beri selamat pagi pemegang kerana kita ke kerja pengawal Nurun pagi tumu pagi sehari itu orang ke semua pengawal kerja kita sehari itu mujur magang. Jadi itu berkongsi kalau kita berkawal ngau pekit bintang kecil di sik 40 ke bisi diatur auditorium Piramli RTM Kuching de malam kala itu pemutus renggat ke penudi pekit bintang kecil di sik 40 ke diatur de malam kalai Muhammad Riza Ariel Indra Ridwan Ari Kedah kebumur 12 tahun mujur jadi champion udah ya ke ngalah 4 ikut orang ke Bukai nerima prize RM20,000. Jadi nombor 2 dari Negeri Sembilan mianya Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram ke Megak sama umur 12 tahun nerima prize RM15,000. Lalu Kristina Is Zara Roblin ke umur 12 tahun dari Sabah boleh umur 3 dengan nerima prize RM10,000. Jadi program bintang kecil tu diatur RTM Megak di Gulu Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak ianya Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali ianya Siti hari berita ke BC surat berita kita berkawal ngau pekit bintang kecil edisi ke-40 ke BC diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching de malam. Jadi goyang ngagai berita ke Bukai tu peninga kalai berita berkawal ngau gaya hari ke kalai sekedar kandandur di Sarawak di sadang bisi hujan dalam tempoh 7 hari di dekat datai. Jadi Director Upis Meteorologi Malaysia Met Sarawak ianya Khairul Najib Ibrahim Madah dalam tempoh hanya hujan di sadang nyadi tebal lagi muak ke pagi buat kandang benua ulu ngau tebiang tasik yang kaum di muka Bintulu Miri ngau Limbang lalu hujan muak ke lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik nanti tahu benda ngasuh sekedar kandandur kena bah tunggal kelebih lagi kandandur ti mudah ampuh. Tajap ya hujan tu anda boleh ngasuh menua nada bersebut lagi laban penanggulnya nyadi ketega lagi bisik palan ke angat ngau angus di menua sepiak serta tujuh angin berpuput. Nya berkawal ngau gaya hari bak berita bak surat berita kita pagi itu. Terus berlengau kami bak YFM sudah tu lagi megang natai sekadar lagi berita ke BC Ayan tu lagu Ari Siwa Tinggi Nuan Udah Nyadi Sulu Aku.

0: Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Pengerak Pagi YFM.

Ya, langgan hari Helena Gayas, pemulai Nuan Nang Dianti. Lagu ngujung kejam dia tu pukul 6.53 minit pagi. Jadi tu lagi megap berkongsi dengan kita berita ikalai 32 buah rumah berkandang mambung dekat terima penguntung dari projek nyeruri rumah miskin Sarawak Fasa 2 tahun 2026 ke Mungkur semua lagi belanja RM500,000. Jadi projek tu udah adakah berengkat diperjalai ke bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. Jadi 32 kontraktor hari menua tu bisik ngau ngambil bagi pengawak nyabut undi nur milih bagi kontraktor ti berjalan ke projeknya kemari. Lalu sama bisik natai ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Okey, lalu gue yang agak berita ke sekali tu mega berkawal ngau polis angkatan Siko orang ke Bumur 25 tahun ketegal di pelabak bisik kawal ngau sitik kes ngujin curi komponen kereta tang anda mujur di Batu Kawah ke Mari. Lalu director kepala polis pilih Padawan ianya pemangku superintendent Barry William madah ke hasil penerang hari Mensia Mayu suspek mujur ditangkap buat jalai rantau panjang urung pukul 9.15 minit malam sana. Jadi sama dirampas sebuah kereta toolbox ngau siti kunci kereta kena mantu berjalan ke Pansia. Jadi pemangku superintendent Barry datap ke kesnya bawa siti penerang media di Kuching lemai sana. Okey, lalu ya, ngujung ke berita ke bisik bahawa penggerak pagi ke sempat dikunci ke engkau kita bahawa penggerak pagi. Jadi pukul 7 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pukul 7 tu lagi mengenai ke pesan ke bisik di mengenai ke kita ngagai email kami engkau WhatsApp konti YFM Iban Sulu di Kerinduk Betty Ngau Maxwell.

0: hayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, mari selamat pagi ke guys semua. Kita ke bergulang dengan kami bawa YFM bergerak pagi. Jadi dia tu dor aku maca pesan ke bisi di kenatan ke kita ngaga email ga WhatsApp konti YFM. Kita ke bisi pesan berat, pesan kelebagi pesan pemati atau ke jaku gerah tau kenatan ke dia tu kalai dekat maca pesan ke bisi dikirim kita ngaga kami. Lalu pesan ti ke terubah tu ke lai pesan pemati hari Jonathan Nair anak Stambul. Jadi pesan tu dituju ngagai pakan nunggang sida atas bilik cigo berangin jingan di Kemidan Serato sudo anak landa di Skimbi, jelemi anak landa di Senyawan Serato, usit anak anyoi, beti anak anyoi, rani anak anyoi di Awek Serato, baki anak ayan bawa serudit betung pemegak kapan belayan di Balit Ruban, kerubung rumah Jawa, Kup Ibus, Kedua Rantau Sukat, Dabai, Brayang, Sebetan, serta semua kaban belayan kebukai di Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair, Doni anak Jonathan Nair tau kenggong, udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi, lalu niang tu dekat di sungai kena 27/9/2026 ba rumah Albert Beji Sungai Padi Pelaso.

2026 bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Pelaso Nyabur Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur pagi hari Sabtu ianya 29/9/2026 bawa pendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke Siliak telefon ngagai Jonathan Nair berlumur 011-299-85718 tau ke ngagai tu ya nak Jonathan Nair berlumur 09-483-9564. Ya, pesan tika terubah lalu pesan ke sekali tu ke diterima Ari Jerum Cupak Anak Bagong. Kalau pesan tu dituju ngagai kabang pelayan Kenawit Berjahit Bawan Ulu Bawan Mapai Jih Tadak Kabah Tuah Pedai Bunut Macan Julau Lesih Senibuang Pasai Sibu Suang Bintulu Miri Kuching serta kabang pelayan ya kenglala Lucy Anak Jerum Cupak. Jadi pesan tu madah ke Lucy Anak Jerum Cupak. Lucy Anak Jerum Cupak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5 tu tadi. Kalau ni antuk dekat di Sengai malam hari Minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi Sungai Berjahit Bawan Kenawit. Lalu niang dekat Dianjong hari Minggu 27/9/2026. Penerang ke Siliak kabang Melayan telefon ngagai Ros Anak Jerum Cupak berlumur 019-939-5076 tak ke ngagai Jonas Irok berlumur 013-497-3547. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Lucy Anak Jerum Cupak. Lucy Anak Jerum Cupak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5. Niang tu dekat di Sengai malam hari Minggu kena 26/9/2026 buat rumah Lemi Sungai Berjahit Bawan Kenawit. Serta niang dekat Dianjong hari Minggu 27/9/2026. Penerang ke Siliak telefon ngagai Ros Anak Jerum berlumur 019-939-5076 tau ke ngagai Jonas Irok berlumur 013-497-3547. Nyak pesan ke BC diterima kami buat YFM dah tu lagi agi mega nampun sekedar pesan ke BC di kedatangan kita buat YFM.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalu nur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur ya ti udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Terima kasih kepada kita kaki bergelangga kami buat YFM pengerap pagi. Dia tu lagi nampung pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu diterima Ariyati Anak Lani. Pesan dituju ngagai rumah panjai ke Semakai Rabat. Semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah. Rapuang Nangasam Mendas 3 buah rumah. Beluak 2 buah rumah. Semua rumah panjai Jalan Pusok, Kapal Melayan Bak Lubuk Renit 100, Lubuk Nibuang 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulus Bawah, Sindung Anak Inyau di Peligong 100, Ngau Kapal Melayan Kebukai, Tik Ngelala Jamba Anak Sandan. Jadi pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang dekat di Sengai Balamayu bak rumah gara anak tindin Belasau Debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dikubur 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian Belasau. Sebarang tanya kita telefon ngagai lumur kusung 111-58-18-36. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu berumah gara anak tindin Belasau Debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian Belasau. Penerang kesilik Kabupaten Belayan telefon ngagai lumur kusung 111-581-8360. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega menuju Kabupaten Belayan ensai rumah sta Rasan Engkasu Kelabat Sungai Sebungan Rumah Muli Tulai Sepaduk Seleju Upiak Batang Seleju Batang Pandan Batang Binyo Batang Kelabat Batang Genan Senggah Sengah, Sarau, Bintulu, Miri, Sibu serta Kabupaten Belayan Kebukai Kenglala Bediah Anak Metan atau ke Bini Layung atau ke Inai Kasai. Jadi pesan tu madah ke Bediah Anak Metan. Bediah Anak Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai niang tu dekat di Sengai Bak Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Pesan penerang ke silik agi telefon ngagai Jimmy bak lumur kusung 16-589-2551 tau ke ngagai Encanggi bak lumur kusung 19-565-62280. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke Bediah Anak Metan. Bediah Anak Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai. Nyantuk dekat di Sengai Bak Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu. Lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Penerang ke silik ke pembelayan telefon ngaga Jimmy. Belumur 016-589-2551 tak ke ngagain canggi melumur kusung 19-565-2280. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari Sadi Anak Inyau. Kalau pesan tu dituju ngagain ke pembelayan berumah panjai ke Semakai pesan tu dah dibaca tadi peninggal. Jadi tu Tok Siti Agi pesan ia ke kalau pesan semiang ngetah sulit diterima dari Ndo Anita Ngau Chi. Jadi pesan tu dituju ngagai air ulu ruban panjang ruban 4 buah rumah, kop ibus 2 buah rumah, sakrau ulu ruban, julupang ruban, sungai hantu 2 buah rumah ruban, bawan balingian muka, sungai rama sebuyau, nangga batang krian seratua, kucing semanggang serta rumah ke pemakai mai rabat ngau ke ngelala niang ex pengajar unggam tak ke ugup tak ke apai renal ke kalak bugulai ngajar. Jadi pesan tu madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia atau ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai 26/9/2026 hari 6 saat itu jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai engkajang pelasuk kabung penerang kesiliat kabar Melayu telefon ngagai Ci bak lumur kusung 13-817-027 tau ke ngagai apa iki bak lumur kusung 19-46-88-616. Nandu isi pesan tu pesan madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia niang ex pengajar unggam anak dunia tak ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai tu 26/9/2026 jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai engkajang pelasuk kabung penerang kesiliat telefon ngagai cik berlumur kusung 13-817-027 tau ke ngagai apa iki berlumur kusung 19-4688-616. Ya, pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai kami Bawai FM terima agi bisi pesan udah tu lagi adakah maca bawa ke bukai pukul 7:30 pagi tu lagi dia kita ada kemudian ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di tu.

Galaxy SJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Terbatuk batang berita. Muhammad Reza Real Indra Ridwan jadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal timadah bisik perambu nambah kesitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dikinsil ketegal penusah sebun asap. Selamat pagi, boleh ngaku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 26 Mei 2026. Udah tu lagi isi berita.

Kita ngepun ke berita pagi tu ngah pemutus serongat ke penudi pekit bintang kecil edisi ke-40 diatur ba auditorium P. Ramli RTM Kuching Demalam. Ari Kedah Muhammad Reza Real Indra Rizwan ke berumur 12 tahun mujurnya di champion udaya ngalah 4 penyerta kebukai nerima prize RM20,000. Lumur 2 Ari Negeri 9 Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram megak berumur 12 tahun nerima prize RM15,000. Lalu Kristina Is Zara Roblin ke berumur 12 tahun Ari Sabah Boleh Lumur 3 ngerima prize RM10,000. Program kediatur Radio Television Malaysia RTM Tok Megak diguluk Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali. Bintang kecil jadi palan alai ngigak bakat baru Baraba Nembiak Kelimpah Ari Meri Peluang Dur Sidak Lebai ke Pengelandiak dalam bidang seni pemerindang. Nakak kediatur Nadai Perambu dekat hambatan bagi sitak pengawak berpilih Parlimen di Sarawak. Upis pengawak berpilih SPR Nyumetak Madah Seminak Perambu Mansiak Baru antara bagi sitak KSP Negeri Sarawak ke-7 sudah disediakan. Perambu KSP-nya benuang dipandang ngagai mensia mayuh nyentuk ngagai 30 hari bulan 9 tu. Sekretari SPR Datuk Khairul Syahril Idrus maksud kerja kutuk buat penerang media berindia hari report Siti Surah Berita hari menua tu ti madah penyampau bagi menua buat sita pengawak berpilih Parlimen di Sarawak dekat ditambah. SPR megak minta surat beritanya ngambil surat boleh ke penerang pasal KSP diamat serta betul buat portal tau ke penerang rasmi ti dikeluar ke upis tu. Kuching Marathon 2026 tidak diatur kena hari Minggu tu sudah dikinsil. Gerempung Kuching Marathon KMA bak sebengkah penerang madah pemutusnya digagak berindik hari menua Kuching ngau kandang dur ke bersemak agi balat bersebun. Tu dikenak nyaga pengerai ngau penglikun semua orang ke bisik kawal ngau ngatur programnya. KMA madah ke sidak ngat pengatur megak ndak ngetu berarti ke baca tikas pengamah angin IPU serta gaya bukai kenyau hari menua tu kena sebut nasab hari pun bulan tu tadi. Tajak pihak sidak tinggal pekir tu boleh ngambil midul ngau baju penamat bak palan berbeli ke barang Plaza Merdeka sari tu ngau pergila. Penerang kesiliak pasang ngambil midul ngau bajunya tau dipedak bak media rama KMA. Pemutus berkawal ngau ngatur pekit bak ndur ti terbuka patut berundian ke gaya tikas pengamah angin IPU berindia hari menua tu agi balat bersebun. Menteri Nembiak Lombak ngau main serta pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sidak nadai kuasa ndur nentu ke siti-siti program sekali ke ulih diatur tau kendak. Yang madah pemutusnya megak berpanggai bersidak pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyangga perusah penua Sarawak ti belalau ke gaya IPU ke pemadu baru. Yang mansut ke jakut tu ngagai pemberita pengudah ngabas palan alai magi pek pelanda Kuching Marathon 2026 di Plaza Merdeka Kuching kemari. Lebih 13,000 ikut orang udah register diri ngau masuk Kuching Marathon 2026. Orang induk Sarawak tinggal masuk program kepimpinan wanita dan kepimpinan dan pemimpin akar umbi Dayak dalam tadbir urus pembuatan keputusan dan pembangunan lestari perantis PTS 062 bisik nambah 15 ikut buat tahun tu dibanding ke seminat 2 ikut ajak maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Raban Bangsa Datuk Sri Nancy Shukri madah penyampau ti bertambahnya mandang ke pemansang kecukup mana bak pengawak merangsang orang induk Sarawak ngambil bagi bak pemansang nyadi ketuai. Yang maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke perantis PTS 062 di Dayak Chamber Tower Kuching. Perantis ukas minat program latih tang pelasan dua nyedia ke mayuh agi orang induk ngambil bagi nyadi ketuai bak mayuh macam bidang jengkaum politik, ekonomi, organisasi mensia mayuh ngau upis perintah. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi hari YFM.
Nguasa bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Gaum Matematik STEM. Patut dikemaran Kenyau Aris Kula ngambil uliah gada keraban biak ti bisik pengelandia ketinggi. Ti uliah nyukung pemansang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i Madah Malik penerang gau tumuh guna benar dikena narit serta ngangkat ke pengarap hati malah nemiak gau masuk bidang STEM sepadau milih aliran maya masuk POM 4 gau POM 5. Ia maksud ke Jakutuk bawa pengawal alam jadi ke STEM Hub SMK Gedung. STEM Hub malik peluang gau bala nemiak ngulih ke penerba belajar cara praktikal ngena 3D printer, drone, robotik engkau aktiviti inovasi. Ngenang perkara kesama Rodiah Sapi'i Megak. Madah ke projek nyeruri bangunan SMK Bergedung diatu udah manggai 31.33% serta disadang tembuk kena bulan 8/2028 ila. Projek kebungkus 51.999 juta ringgitnya yang kawam blok akademik, pentadbiran engkau makmal, kantin, bengkel, dewan sekolah serta blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Yamadah makmal barunya dekat nyadi kesukong ngaga STEM Hub tinyedia kepalan tingkeman dua nembiak ngaga eksperimen projek ngamansia inovasi. Yang maka bisi jadi ke pengawal nyerah ke pemerik kena meli 10 iti aircon ti udah dipasang bak sekolahnya. 32 buah rumah bakandang mambung dekat terima penguntung dari projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa 2 tahun 2026. Ti mungkur semua agih belanja RM500,000. Projek tu dekat berengkah di Pecalai ke kena bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. 32 kontraktor hari menua tu bisik ngau ngambil bagi buat pengawaknya mbut nyabut undi nur milih bagi kontraktor tip jalai ke projeknya kemari. Sama bisik ngatai ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil. Berita ti ke Prodi. Sekadar kanandur di Sarawak disadang bisik hujan dalam tempoh 7 hari tidak keratai. Direktur Office Meteorologi Malaysia Met Sarawak, Karul Najib Ibrahim Mada, dalam tempohnya hujan disadang nyadi. Tebal lagi muak ke pagi bakandang menua ulu ngau tebentas siak nyengkawam di muka Bintulu Miri ngau Limbang. Lalu hujan muak ke lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik. Tik tahu benar ngasuh sekedar kanandur kena bah tunggal. Kelebih lagi kandang dur tik mudah hampuah. Tajuk pihak hujan tu ndak boleh ngasuh menua nada bersebut lagi. Laba penanggulnya nyadi ketegal agi bisik palan kangat ngau angus di menua sepiak serta tuju angin berpuput. Sarawak di pelabak masuk ngagai renggat ngalih ngagai monsun dalam kandang minggu ketiga bulan 10. Ditebal lagi mai angin ke berpuput jalan peneras ngagai mayuh penuju. Lalunya ulih ngurang ke sebun asap tamak ke menua tu. Tiga siri operasi menih remang OPA bedau lama kudah mujurnya di hujan bak sekedak kandang dur. Lalu pengasia berpanggai bak gaya remang. Kedang hujung ke berita pagi YFM Saritu Batang Berita di Baca Baru. Muhammad Rezaril Indra Ridwan nyadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal tik madah bisik perambu nambah ke sitak Parlimen Sarawak. Kuching Maraton 2026 di Kinsil ketegal penusah sebun asap. Tunaga berita pagi YFM Saritu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Alinda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 26/9 dalam tahun 2003 Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah Pehen Setiaraja di Muka. Kompleksnya berengkah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja 44 juta ringgit serta nugung ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis DO Muka. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi dibagi menung Muka Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang di dijalai di Muka. Bangunannya bisa disambung ke Megak dengan rangkaian Sarawak Net. Ting ujung kaya boleh disambung ke ngapalan pentadbiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Ngembuan fasiliti di sebagai ngau negeri-negeri besar bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri mengharap ke pemansang di Muka dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Muka ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 26. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
2: YFM. Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi.
2: YFM.

0: SWA.
1: Buat ni Ali featuring Lydia J. Aku berjanji lagu kena merindang kita buat program pagi jam 3-2 pagi tu peningat. Hari tu 26 Mei 2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi, selamat kerja pengawak ngagai kita ke gawak. Hari tu angkanya bisi kerja pengawak di luar kini nan nyaga pengerai nanti nyemak kita lama berluar tentu ke kita kena mampu hidung ngau mulut tau. Jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Berita mulai ngau Miss Dan Melangi tang tu agi merindang kita ngau Siti agi lagu lagu Ari Linda Pungka Laki Rumah Panjai YFM Penggerak Pagi.

0: Dekat Merecah ke Industri Music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam anugerah tumega dekat ditabur ke terus bak radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut hilang. Ba anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadut terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadut terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak bengal agu nak boleh berjaku tang ya boleh belagu re.
3: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terdua untuk peningat dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
3: Lalu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai.
4: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap terpeningat ada tempiak nak duko.
3: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke sekali itu, sehari itu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap mai ke kita lima itik cerita, lima itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua itu tangnya barang ti kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au nyadi duduk jenuh-jenuh kita dia anang limpang kini anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi mendiang ke mamai okay, ninga au mendiang ke program tu. Leman berita kita keterubah tu nyadi di Phetchaburi di mana Thailand dan aku kenang senentang orang tik manggang manuak tentu ya kita inti lebuah kita QQ barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngot berpanggang ke manuak berpanggang ke ikan tentu kita berguna kapi ya bisa sekali berkena kekaran manggang berdalam oven bisa bisa kena areng bisa ada lagi macam-macam ya bisiknya kena upiah kini upiah kuda rangkai kena kerubung nyur bisik macam-macam cara tang di mana Thailand dia sikut lelaki yang tadi berpanggang manuak berjual manuak kena nama kena mata panas kena solar cara dia kena lelaki itu bernama Sila Sutarat ia berjual manuak panggang kena kuasa solar nadai kena arang dengar kita berkini cara manggang tu tahu-tahu dia pelajar ke kita itu berkini cara manggang ngambil ke kita nak beli karang dengar kita tahu tulis mana-mana berkini cara ya tu. Jadi lelaki itu tadi kena kuasa karannya tadi bandua ke Dukumai Tambon Nong Sano di pelilih Munua Muang di Thailand dia dia tahu. Jadi lebih ditanya belah pemberita. Jadi Tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak api nak kena arang berkini Tuan. Jadi begitu egat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal tadi mansak cermin bas. Maya aku mansak cermin basnya tadi. Ya gari panas, panas, panas. Mayanya ingat.